0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kamar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Peristiwa yang terjadi hari ini di Purbalingga dan sekitarnya segera akan kami kabarkan di Kabar 7. Kabar 7. Insani FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, orang bijak akan merasa malu jika tindakannya tidak lebih baik dari kata-katanya. Inilah Kabar 7 untuk hari ini.
1: Kabar 7. Insani FM.
6: Kerabat muslim, program TNI Manunggal Membangun Desa Reguler ke-128 tahun anggaran 2006 yang dilaksanakan Kodim 0702 Purbalingga di Desa Kerangean, Kecamatan Kertanegara, resmi selesai 100%. Program yang berlangsung selama 30 hari sejak tanggal 22 April hingga 21 Mei 2026 tersebut berhasil menuntaskan seluruh sasaran fisik maupun non-fisik sesuai target. Komandan Kodim 0702 Purbalingga Aris mengatakan, seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana berkat dukungan masyarakat dan pemerintah daerah. Selama pelaksanaan TMMD reguler ke-128, seluruh sasaran fisik maupun non-fisik dapat diselesaikan 100% sesuai waktu yang telah ditentukan. Ia menjelaskan berbagai pembangunan infrastruktur berhasil dirampungkan dalam program tersebut. Mulai dari pelebaran jalan sepanjang 1173 meter, pembangunan talut, drainase, rambat beton, plat beton hingga pengaspalan jalan desa. Selain itu, Satgas TMMD juga menyelesaikan pembangunan 10 unit rumah tidak layak huni untuk di desa tersebut, kemudian 5 unit MCK serta 5 titik program TNI Manunggal Air. Tidak hanya pembangunan fisik, program penghijauan juga dilakukan melalui penanaman 7.300 batang pohon di sejumlah titik di wilayah Desa Kerangean. Program non-fisik turut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan TMMD reguler ke-128. Berbagai penyuluhan kepada masyarakat digelar dengan melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, serta sejumlah instansi pemerintah daerah. Pada penutupan program, masyarakat juga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, pasar murah, hingga bantuan paket beras dan bibit lele. Kami berharap seluruh hasil pembangunan ini dapat dimanfaatkan dan dirawat bersama oleh masyarakat sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang, ujar Dandim.
1: Kabar 7. Insani FM.
6: Kerabat muslim, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Purbalingga mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Pasar Hewan Purbalingga menjelang Idul Adha 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Kepala UPTD Pusat Kesehatan dan Rumah Potong Hewan DPPPP Kabupaten Purbalingga Supriyono mengatakan, pemeriksaan dilakukan langsung terhadap kondisi fisik hewan yang masuk ke dalam pasar hewan. Jika ditemukan hewan yang memiliki tanda fisik mengarah pada penyakit, maka akan kami berikan tindakan pengobatan, katanya. Dari hasil pemeriksaan sementara, petugas masih menemukan sejumlah hewan ternak dengan indikasi gangguan kesehatan. Beberapa di antaranya mengalami mata belekan atau merah, diare hingga cacingan. Paling banyak hewan ternak kambing yang matanya belekan jelasnya. Menurutnya, hewan yang menunjukkan tanda-tanda sakit tidak direkomendasikan untuk dijual sebagai hewan kurban karena dinilai belum memenuhi syarat kesehatan. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, petugas juga memberikan edukasi kepada pedagang dan peternak terkait pentingnya menjaga kondisi hewan menjelang Idul Adha. Supriyono menambahkan, pemeriksaan akan terus dilakukan secara berkala karena aktivitas jual beli hewan kurban mulai meningkat signifikan. Tidak hanya di Purbalingga, penjual kambing kurban di pasar ini juga berasal dari berbagai daerah, di antaranya Banjarnegara, ujarnya.
4: Kabar 7. Insani FM.
7: Lagi ngapain, bro?
8: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
7: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
8: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
9: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita, gak ada kata nyoba buat narkoba.
10: Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba, perang melawan narkoba.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
11: Setiap tahun bulan Dzulhijjah menyapa kita dengan ibadah kurban. Namun, pernahkah kita benar-benar merenung? Mengapa kita berkurban? Apakah ini hanya sekedar ritual tahunan yang berulang? Atau ada rahasia iman, ketakwaan, dan cinta yang mendalam di balik setiap tetesan darahnya? Temukan jawabannya dan persiapkan jiwa Anda menyambut bulan mulia.
2: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ikhlas dalam berkurban, antara lain di dalam firman-Nya yang kita hafal semuanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah.
10: Hadirilah tablik akbar spesial Dzulhijjah, mengapa berkurban, bersama Ustaz Abdul Hasan LCMA Hafizahullah.
2: Qul inna salati, katakanlah salatku, sesungguhnya salatku, wa nusuki, kurbanku, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbil alamin.
10: Catat tanggalnya, Ahad 24 Mei 2026, mulai jam 9 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Manurul Ilmi, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Siapkan infak terbaik Anda.
4: Kabar 7. Insani FM.
6: Kerabat Muslim, lebih mudah untuk melawan ribuan orang bersenjata lengkap daripada melawan kesombongan diri sendiri. Masih di Kabar 7 dan inilah kabar selanjutnya.
4: Kabar 7. Insani FM.
6: Kerabat Muslim, jembatan Sungai Pranji yang berada di RT 13 RW 6 Dusun 2 Desa Sidakangan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga ambles separoh tadi malam. Peristiwa tersebut terjadi saat hujan gerimis mengguyur wilayah setempat. Kapolsek Kalimanah AKP Mubarok mengatakan, amblesnya jembatan diduga akibat gerusan air sungai yang terus mengikis bagian bawah bangunan. Selain itu, usia jembatan yang sudah tua juga menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan. Camat Kalimanah Panggih menjelaskan, bagian badan jembatan yang longsor mencapai separuh konstruksi. Akibat kejadian ini, akses lalu lintas antar desa terganggu karena kendaraan roda 4 sudah tidak bisa melintas. Untuk sementara hanya kendaraan roda 2 yang bisa melewati jalur tersebut. Ia menambahkan, amblesnya jembatan juga berdampak terhadap jaringan distribusi air bersih PDAM di wilayah Sidakangan dan sekitarnya. Sebab pipa distribusi PDAM yang berada di sekitar jembatan ikut terdampak longsoran. Kami juga sudah berkoordinasi dengan PDAM terkait penanganan aliran distribusi air bersih yang terganggu. Panggi memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut, namun kerugian material masih dalam proses pendataan.
4: Kabar 7. Insani FM.
6: Kerabat Muslim, harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Purbalingga mulai mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Penurunan harga paling terlihat pada komoditas cabai rawit merah, telur ayam ras, dan daging ayam broiler. Hal tersebut terungkap dari hasil pantauan perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat yang dilakukan Dinas Perdagangan Non-Koperasi dan UKM. Kepala Dindakop UKM Kabupaten Purbalingga Agung mengatakan, pemantauan harga dilakukan setiap hari di sejumlah pasar tradisional besar di Kabupaten Purbalingga, yakni Pasar Segamas, Pasar Bubesari, dan Pasar Mandiri. Pantauan harga dilakukan untuk menjaga stabilitas harga, memastikan kecukupan stok di pasaran, dan menekan laju

0: Flansi, langkah ini sangat krusial bagi pemerintah daerah dan pusat dalam pengembalian kebijakan, katanya. Berdasarkan hasil pantauan, harga daging ayam ras atau broiler turun dari sebelumnya Rp37.500 per kilogram menjadi Rp36.500 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada komoditas telur ayam ras. Saat ini harga telur ayam ras berada di kisaran Rp25.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Sebelumnya, harga telur ayam ras sempat mencapai Rp27.000 hingga Rp37.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai rawit merah yang sebelumnya sempat melonjak kini mulai turun perlahan. Saat ini cabai rawit merah dijual dengan harga Rp72.500 per kilogram dari sebelumnya Rp77.500 per kilogram. Meski sejumlah komoditas mengalami penurunan harga, masih ada beberapa bahan pokok yang bertahan tinggi. Salah satunya daging sapi murni yang saat ini masih dijual kisaran Rp137.500 per kilogram hingga Rp140.000 per kilogram. Di sisi lain terdapat pula komoditas yang justru mengalami kenaikan harga. Cabai rawit hijau misalnya mengalami kenaikan dari Rp37.500 per kilogram menjadi Rp41.500 per kilogram.
1: Kabar 7 Insani FM.
2: Nukin soleh terus kojo nang masjid Manurul Ilmi terus perbelanja si mari ngendi ya penake sing rugane kenanggo seduluran kaya kowe.
3: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen. Gari mampir baik nang Taimat nang kono insya Allah golet sembako, madu herbal, buku agama, alat tulis kantor lan liya-liyane anak.
2: Apa temenan murah kowe Kang? Terus bisa bayar listrik karo pamuran nang Taimat kowe?
3: Ya bisa lah. Geh, nek reka kepengin ngerti. Taimat kowe pendak Ahad lan Senin ana promo Ahsan. Ditambah maning promo hebat unggal wulan nek bok murah kowe. Wis belanja karo ngamal maning.
4: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem, karena di sini selalu terdengar murotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungguluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal.
0: Tahukah Anda bahwa ada satu pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan? Susu kambing murni dari Teiva, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi. Manfaat lainnya, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat. Kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fresh by order. Bisa delivery order atau COD untuk area Purbalingga dan Purwokerto. Ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni Teifarm, alami, segar dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat muslim, percayalah, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Masih di kabar 7 dan inilah dua kabar terakhir.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat Muslim Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Purbalingga, mulai mempersiapkan tahapan pengisian anggota Badan Pemusyawaratan Desa yang baru. Tahapan tersebut mulai disiapkan 7 bulan sebelum masa jabatan anggota BBBD berakhir pada 1 November 2026 mendatang. Kepala Bidang Penataan dan Administrasi Desa, Dinsos Permades P3A Purbalingga, Naning Purwati mengatakan pihaknya saat ini tengah menyusun mekanisme teknis pengisian anggota BBBD dan menyesuaikan aturan yang terbaru. Langkah ini merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Saat ini surat edaran tersebut masih dalam proses penandatanganan oleh Bupati, katanya. Ia menjelaskan surat edaran tersebut nantinya akan menjadi pedoman pelaksanaan

0: 2026. Saat ini surat edaran tersebut masih dalam proses penandatanganan oleh Bupati, katanya. Ia menjelaskan surat edaran tersebut nantinya akan menjadi pedoman pelaksanaan tahapan pengisian anggota BBD di seluruh desa di Kabupaten Purbalingga. Setelah surat edaran resmi diterbitkan, Dinsos Permades P3A akan mengundang seluruh perwakilan kecamatan untuk mengikuti sosialisasi teknis pelaksanaan. Tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses penjaringan calon anggota BBD melalui musyawarah desa. Hasil penjaringan tersebut kemudian akan dibahas dan disiapkan dalam musyawarah desa. Naning menambahkan, penyesuaian masa jabatan anggota BBD menjadi 8 tahun merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang desa. Aturan tersebut menyamakan masa jabatan anggota BBD dengan masa jabatan kepala desa. Pada tahun 2024 lalu sudah dilakukan perpanjangan masa jabatan selama 2 tahun bagi anggota BBD di Purbalingga untuk menyesuaikan aturan terbarunya.
1: Kabar 7. Insani FM.
0: Gerakan Muslim Polres Purbalingga menggelar apel kesiapan personil dan pengecekan sarana-prasarana pendukung di halaman Mapolres Purbalingga kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi kemungkinan situasi kontingensi di wilayah Kabupaten Purbalingga maupun daerah sekitar. Kapolres Purbalingga AKBP Anita mengatakan apel siaga digelar untuk memastikan kesiapan personil serta perlengkapan pendukung pengamanan. Ia menjelaskan kegiatan serupa juga dilaksanakan secara serentak oleh jajaran Polres di wilayah Jawa Tengah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolres mengungkapkan, pada hari yang sama, sejumlah daerah di Jawa Tengah sedang berlangsung aksi unjuk rasa. Di antaranya terjadi di wilayah Banyumas, Cilacap, Surakarta, Semarang, hingga Kendal. Apel siaga ini juga sebagai kesiapan apabila kesatuan lain membutuhkan bantuan. Seperti yang terdekat dengan kita, yaitu Kabupaten Banyumas, ungkap Kapolres wanita pertama di Kabupaten Purbalingga tersebut. Dalam arahannya, AKBP Anita Indah meminta seluruh personil mengedepankan pendekatan humanis dalam pelaksanaan pengamanan aksi massa. Utamakan menurunkan tim negosiator dengan mengedepankan cara humanis dan persuasif, ujarnya.
1: Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat Muslim, jangan sombong dengan apa yang Anda miliki, karena tidak ada jaminan itu akan bertahan lama. Demikian kerabat Muslim kabar 7 untuk hari ini. Pastikan Anda akan kembali mengikuti kabar-kabar berikutnya hanya di kabar 7 Radio Insan FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar 7. Insan FM.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga mengudara Radio Insani. Inspiratif, santun, dan

0: Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran, dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Dan hari ini tim Dolan Inspiratif berada di Penaruban, di Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Kita sedang mampir di rumah produksi pembikinan makaroni keju. Dan bersama kami ada Pak Gio yang insya Allah akan kita ajak ngobrol. Tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga.
0: Dolan Inspiratif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gio.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Gio, mohon maaf ini di sela-sela aktivitas jenengan kami mengganggu sebentar. Pak Gio, kita pengen tahu, jenengan ini kan memproduksi makaroni keju ya. Ini sejak tahun berapa, Pak, kira-kira?
2: Kalau agak lupa ini ya. Udah 8 tahunan.
1: 8 tahunan. Tadinya seperti apa ini, Pak? Kok jenengan kemudian membuka usaha seperti ini? Apakah waktu itu memang lagi tren atau memang sudah direncanakan sebelumnya, Pak?
2: Sebenarnya dulu kebetulan saya itu punya teman itu di Wirasana. Itu Wirasana itu kan sentra awal mula ada makaroni keju. Kemudian saya itu diajak teman itu mampir ke main ke tempatnya orang yang bikin produksi makaroni keju itulah. Nah, disitulah saya melihat, diajak melihat, terus diberitahu cara bikinnya itu loh. Nah, setelah itu kebetulan waktu itu masih jarang ada yang produksi makaroni keju. Kemudian saya dengan teman saya itu mencoba gitu loh. Nah, kebetulan tempat teman saya itu rumahnya kecil, jadi dipindah di Penaruban gitu loh. Nah, sejak itu kami produksi, mencoba-coba, terus saya perkenalkan ke teman-teman gitu loh. Alhamdulillah waktu itu bisa diterima gitu loh. Nah, awal dari situlah kami mencoba-coba, terus produksi saya tawarkan ke sana kemari gitu loh. Ke tempat istri saya yang kebetulan di PT gitu loh. Terus ke instansi-instansi teman saya gitu loh. Terus nyoba-nyoba juga, kemudian ada reseller gitu loh yang mencoba ikut menjual gitu loh. Gitu.
1: Kemudian makaroni keju yang jenengan bikin, karena ini udah 8 tahun kan otomatis sudah bermerek dan berbranding lah ya. Itu apa sih, Pak, nama brandingnya atau yang kemudian yang jenengan bikin ini mereknya?
2: Kebetulan itu waktu itu teman saya itu punya putra, itu namanya itu Bintang. Nah, dari situlah kemudian

0: ada pelatihan dari Dinas Kesehatan yang tujuannya itu untuk membantu membikinkan PRT gitulah. Nah, kemudian disitulah makaroni keju yang saya bikin itu dinamakan Bintang gitu.
1: Oh, Bintang. Lalu untuk pemasarannya, Mas, apakah memang kemudian dipasarkan hanya di Purbalingga atau malah di luar kota Purbalingga?
0: Kalau di Purbalingga, di toko-toko di sini, saya memang nggak naruh gitu loh, Mas. Nah, kemudian saya itu memang untuk pemasaran itu ada pada reseller. Reseller-reseller saya kemudian juga ada di luar kota. Di luar kota kadang-kadang order gitu loh, untuk jangka waktu berapa, nanti saya proses produksi gitu loh. Nanti setelah selesai atau apa, nanti saya menghubungi ke tempat yang pesan, nanti mau diambil atau dikirim lewat paket begitu.
1: Berarti setiap hari memproduksi ya?
0: Enggak mesti, Pak. Kadang-kadang paling saya itu seminggunya paling-paling 3 atau apa. Kecuali kalau memang ada order lah, itu baru setiap hari itu bikin.
1: Nah, kemudian untuk Mas Gio, makaroni yang dibikin ini semuanya original atau kemudian ada varian lain?
0: Kalau untuk saya spesial memang original. Itu.
1: Oh, tidak ada varian lain ya? Biasanya kan ada ditambahin apa, tambahin apa, enggak ya? Oh gitu. Lalu kalau misalnya, saya juga pengen tahu nih, penasaran, karena ini adalah berbentuk makanan, otomatis ada masa expirednya ya. Ini sih sebenarnya lama atau berapa bulan sih kurang lebihnya?
0: Itu bisa, kalau kondisi bahannya bagus, itu bisa sampai 4 bulan, 5 bulan itu bisa sampai gitu.
1: Yang dimaksud bahan bagus ini semuanya premium gitu. Ini sebenarnya makaroni itu berasal dari bahan apa sih, Pak?
0: Kalau ini sebenarnya itu dari tepung tapioka, terus keju, terus telur dan bumbu-bumbu tertentu gitu loh. Kadang kan untuk kayak tepung kan itu kan ada yang kemasan sekian gitu loh. Kalau kebetulan saya juga pakainya kemasan-kemasan yang ada di toko bahan gue gitu loh. Itu kadang-kadang harga dari tepung tapioka sama tepung yang nyewun sewunya itu kandian itu kadang-kadang berbeda gitu loh.
1: Tapi tetap ya, maksudnya di produksinya itu masih manual apa malah justru sekarang udah pakai mesin-mesin gitu?
0: Kalau saya itu masih manual, karena ada yang meminta kalau bisa jangan dulu pakai mesin, itu tetap manual saja gitu.
1: Karena mungkin nanti rasanya berbeda kali ya?
0: Kemungkinan juga itu maksudnya.
1: Oh gitu, jadi kalau seperti itu di Purbalingga tidak diedarkan, dan di luar kota, kalau kemudian kebetulan juga radio kami itu sampai keluar beberapa kabupaten, kalau yang pengen bekerja sama masih bisa ya, Mas? Apa memang sudah tertutup aksesnya, barangkali memang sudah bisa terdistribusikan dengan baik gitu?
0: Kalau mungkin untuk kerjasama atau kemungkinan bisa, hanya mungkin kadang-kadang terpanjang waktunya saja gitu.
1: Baik, kalau seperti itu barangkali hanya untuk kemudian mok-mok ada yang ingin bekerja sama dalam hal apapun, mungkin bisa dikasih tahu sebenarnya alamatnya di mana atau nomor telepon yang bisa dibagikan, mungkin bisa atau terserah jenengan sih, monggo.
0: Kalau untuk alamat ini ya di Penaruban RT 1 RW 9 gitu, Kecamatan Kaligondang Purbalingga. Untuk nomor telepon saya sendiri itu 085 725 836.
1: Baik, Mas Gio, terima kasih ini atas waktunya, karena kami tahu jenengan juga lagi bikin makaroni keju ini. Mudah-mudahan usaha jenengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Demikian kerabat muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
3: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
4: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kabar 7 dan lain.
6: SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812 15 404 73. Radio Insani, inspiratif.

0: santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Murotal Duha Spesial. Insya Allah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali putarkan Murotal dari Syekh Misari Rosid di surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 16. Di beberapa ayat ini menyebutkan tentang pujian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, penurunan Al-Qur'an kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana usaha keras beliau agar kaumnya beriman, serta ancaman terhadap kepercayaan Tuhan punya anak.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
1: Walmai aku sih ndiki ya. Kenang apa sih Riko parikonku? Walmah walmah bae. Jane lagi ngapa?
2: Yo yo. Walmah kan cepat meredakan asam lambung, juga bisa menyembuhkan luka lambung. Terus yang lebih penting kuwe, wis teruji nang penderita lambung lan bepom.
0: Walma, obat ma, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit ma. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-145. Sekali lagi, 0852-800-145. Sakit mah, Walmain aja.
1: Ngelamun kena ngapa jane, Kang?
3: Lah iya, kira ake kahan, urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umeh morak-marik, dapurnya sesek, bisa iku nyora bisa masak maning jen. Mora enak lah, tuli isin.
2: Lah, masalah akikoh ya serah nabae maring akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya enak, porsine pas, arep request ya bisa. Praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesan maring akikoh dan catering masakan bunda.
0: Bener sekali, mau akikohan? Yuk, pesan saja di akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah komplit. Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, insya Allah kami siap menerima orderan dari Anda. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim bersama saya Bu Sulaiman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas buku yang berjudul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini merupakan karya Imam At-Tirmidzi yang menghimpun 56 bab yang menggambarkan pribadi dan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara terperinci. Dimulai dari bab karakter fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga bab tentang bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal bukan hanya dikenal dari keindahan akhlaknya, namun juga keagungan, wibawanya, serta keberkahan fisiknya. Jika dia berwudu, maka mereka hampir saja saling berkelahi demi merebutkan sisa wudunya. Jika ia berbicara, maka mereka pun merendahkan suara mereka, dan mereka tidak mampu mempertajam atau melemahkan pandangan mereka kepadanya karena keagungannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2731. Hadis di atas menunjukkan betapa besar rasa cinta para sahabat kepada beliau. Hadis tersebut juga menjelaskan di antara kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tubuh beliau penuh dengan berkah, rambut beliau, ludah beliau, ingus beliau, serta keringat beliau, sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak hadis. Buku ini hadir mengajak kita untuk mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara lebih dekat, agar kita meraih manisnya iman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiga perkara jika terdapat pada diri seorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya yaitu, jika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1621 dan Muslim nomor 43. Dan kerabat muslim, inilah buku-buku dengan judul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya Abu Sulaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku.
5: Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mart. Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga.
6: Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
7: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
8: La uqsimu biyaumil qiyamah.
7: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
9: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Duha Spesial. Di sesi yang kedua di Murotal Duha ini menjelaskan bahwasannya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dikalahkan oleh sesuatu apapun juga. Kebangkitan adalah benar, keutamaan bergaul dengan orang-orang yang baik serta menerangkan dialog antara sesama Ashabul Kahfi. Semua ini dijelaskan di surat Al-Kahfi ayat 17 sampai dengan 24.
10: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tarasyam

0: ada.
1: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
2: Eh kau, arep maring diri kah?
3: Iya lah, arep tuku wesi ko. Arep go renovasi dapur.
2: Oh, loh, emangnya kena apa sih dapur diri kah?
3: Yo, ben dadi mancan main bok.
2: Oh iya ke. Rika tak tidok ike. Rika mung toko besi tunas ilmu baik.
3: Loh emangnya nang tunas ilmu wis ana toko besi sih?
2: Ya wis ana. Nang toko besi tunas ilmu kowe wis ana besi, semen lan liyane. Wis, sik Rika mung ana baik.
1: Toko besi tunas ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700. Atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda.
4: Jon, suki beras larang, sayur ya larang, masih tekan lombok-lombok ya larang kabeh ya Kang?
5: Tela iya kok, mulane selama esi teng nandur nang umah ya, nandur nang umah.
4: Ya nek kaya Rika langsung duwe pekarangane ambok, ya gampang arep nandur-nandur kaya kuwe. Lho aku sih kepriwe?
5: Oke, suki kan dewek teng nandur kambi pot lho, nek Rika bingung media tanamnya ya, tuku bae nang TI Farm.
1: Anda ingin berkebun, ingin menanam tanaman hias, atau menanam cabai dan sayur-sayuran. Tetapi, tidak punya media tanamnya? Jangan khawatir. Kini yang Anda butuhkan telah tersedia di TI Farm. Kami menyediakan media tanam siap pakai atau pupuk kohe yang dapat memenuhi asupan nutrisi tanaman Anda. Untuk media tanam, tersedia dalam kemasan karung ukuran 25 kg. Dan untuk pupuk kohe, tersedia dalam kemasan karung ukuran 15 kg. Yuk, buruan datang ke Toko Besi Tunas Ilmu di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Juga tersedia di TIMAT. Atau Anda bisa menghubungi ke nomor 0822-2065-8700. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Kerabat Muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
6: Ada gak sih motivasi bagi kita Ustaz yang udah kehilangan gitu? Tapi rasanya kalau kita ketemu di akhirat ya, in this case akhirat kan Ustaz ya, ada gak sih motivasi bahwa kita tuh bakal bertemu dan gimana cara bertemunya lagi? Minimal buat motivasi, karena seringkali kita jalanin hidup nih untuk mereka Ustaz. Gimana Ustaz?
7: Gak ada isu sama sekali. Kalau memang semuanya lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah ketika wa mahya wa mati lil ab lil hidupku dan matiku untuk ayah, ibu, istri, pasangan. Itu yang jadi masalah. Kalau selama hidup kita, mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala, kita enggak akan hancur. Dan gini loh, tadi pagi ketemu papa enggak, Ra?
6: Ketemu, Ustaz.
7: Oke. Jam berapa?
6: 7.
7: Jam 7. Pamitan terus pisah sama papa jam berapa?
6: Tadi jam 9-an.
7: Jam 9.
6: Heeh.
7: Oke, nangis enggak?
6: Enggak, Ustaz.
7: Papa pun nangis.
6: Enggak.
7: Kenapa?
6: Karena bakal bertemu lagi.
7: Karena kamu yakin insya akan Allah ketemu lagi.
6: Insya Allah.
7: Kamu yakin akan, enggak, kamu yakin akan ketemu lagi.
6: Yakin.
7: Karena kamu akan ketemu lagi.
6: Takut diuji.
7: Pertanyaannya, emang ada dalil pasti ketemu? Enggak ada kan? Itu kan asumsi Anda dan asumsi kita. Emang ada dalil yang memastikan bahwa kita ketemu? Enggak. Tapi kita bisa begitu yakin sampai pada titik ketika berpisah sama mereka, kita enggak sedih. Kenapa? See you, gitu loh. On the other hand, ketika misalnya ada pasangan atau spouse seseorang meninggal, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, pertanyaannya, kau semuanya beriman, akan ketemu lagi gak di akhirat?
6: Ketemu.
7: Ada dalil? Ada. Dalilnya ada. Tapi kenapa banyak orang terpukul? Ya iman itu. Kalau semuanya beriman, kita akan ketemu lagi, dipastikan kita ketemu lagi di akhirat, dan itu dalil. Itu Allah yang berfirman dalam Al-Quran.
1: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
0: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La
8: uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
9: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Duha Spesial. Di sesi yang ketiga di Murotal Duha ini, menjelaskan mengenai lamanya mereka Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua. Semua ini diceritakan di surat Al-Kahfi ayat 25 sampai dengan 36.

0: لأجدن خيرا منها منقلبا.
1: Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
2: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati.
3: Kula maos pawartos krungu tambang rawat-rawat mbok bakul sinambi woro. Pawarto binandunging karno wonten mbok rondo dadapan ingkang gesang piyambakan tanpa garwa tanpa putra tanpa kanca ruwang pendamelanipun derui uwuh lan sampah mbok rondo dadapan. Jadi turut pinggir dalan niku mendeti bekas gelas air mineral niku dilumpukke ten karung dijolke tenggene juragan, juragan plastik dinten meniko angsal setengah bagor. Oh iya kene mbok rondo tak timbangi duite semenenya 10.000. Matur nuwun kanjeng juragan. Niku pendak tahun belas mboten nate ninggalake korban. Isin mboten awake dhewe. Isin lah kok ana wong niku sugih mblegedu, omahe magrong-magrong, mobile pating jenggarang, montore pating berangkang, bojone ungkang-ungkang, angger arep idul kurban geger golek kupon, malah mboten nate kurban. Enten mboten ngoten niki. Teko rene ra wonge. Oh mboten nggih. Ampun diwangsuli eneng-neng bayat kono. Milo ngibadah ingkang paling agung, ingkang paling utama ditindak ten wulan Dzulhijjah menika ibadah kurban. Nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam.
2: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarta pagartining ngelmu luhung kang tumrape wong tanah Jawi. Agomo ageming aji. Pahargian pitutur luhur saged kapiarsa malih wonten kalodhangan candhakipun insyaallah taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
1: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
4: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
5: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
4: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
5: Nih, hubungi saja, Unlimited.
4: Alamatnya di mana?
5: Alamatnya di Cafe Gelora Indah Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis.

0: Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
1: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Duha Spesial. Di sesi yang keempat sekaligus sesi yang terakhir di Murotal Duha ini, menceritakan mengenai kisah pemilik dua kebun dan perumpamaan orang yang tertipu dengan dunia dengan orang yang berharap kehidupan akhirat. Semua ini dijelaskan di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat 37 sampai dengan 49. Baik kerabat muslim, dengan berakhirnya sesi Murotal pada kesempatan yang berbahagia kali ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Saya Abu Maryam mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
1: Oke, Miki ya. Bisa nang pasar ana wong mlaku karo takbiran jeneng. Asli ngumuni pisan. Urung badangku nggone takbiran kaya kowe.
2: Ya, parika orang ngerti. Nang hadis kuwe diperintah kon ngakai tahlil, takbir, lantah mit nang 10 awal bulan Dzulhijjah kaya kowe.
1: Bayang no iku arane gawe heboh wong lawan. Takbiran yo mumbatir bae nek malam badam, Bok.
2: Wong nek rek urung kerep takbiran ya paling ora aja ngurusi wong sing gelem takbiran iku kowe lah.
1: Lah saleh sapa sih gawe heboh wong?
2: Wong ge rek kowe aja ngeyel.
3: Salah satu amalan yang disunahkan memperbanyak takbir dan zikir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa demikian? Karena ini dipraktikkan para sahabat. 15 abad yang lalu, Ibnu Umar sama Abu Hurairah itu ke pasar dan tujuannya hanya untuk bertakbir di 10 hari ini. Maka manusia yang lagi beraktivitas dengan segala hiruk pikuk pasar itu bertakbir mengikuti takbir dua tokoh besar ini. Dan itu berawal dari anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Nabi mengatakan fa'akhiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid. Dan hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitab Mustadnya dan disahihkan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Ahmad Syakir. Jadi jangan lupa bahwa mulai masuk 1 Dzulhijjah sampai 10 hari pertama Dzulhijjah, sebenarnya sampai tanggal 13 nanti ya, perbanyak takbir. Dan ini yang dijelaskan oleh dalam surat Al-Hajj 28, wa'idkuru smallahu fi ayyami ma'lumat, dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi dimanapun kita lagi jalan, mungkin ada yang running, mungkin ada yang lagi nunggu busway, nunggu metro mini, nunggu angkot, lagi nyupir, bawa motor, maka perbanyaklah takbir di 10 hari.
0: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Adab belajar agama. Mendekatlah ke narasumber. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar ketika menghadiri Jumatan kita datang lebih awal dan memilih tempat yang dekat dengan khatib, karena kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak ketika kita dekat dengan narasumber. Dari Aus bin Aus, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghassala wa bakkara wa btakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa.

0: puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan petunjuk darinya.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: Yawma tarjufur rajifatu tatba'uha ar-radifah.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
1: Qulubun yawma'idhin wajifatun abisaruha khashi'ah.
0: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna a'inna lamarjuduna fil hafirati a'idha kunna 'idhaman nakhirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: Fa innama hiya zajratun wahidatun fa idahum bisahirah.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu, mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: Hal ataka hadithu Musa?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad, kisah Musa?
1: Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tuwa.

0: تَخْشَى.
1: Pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar engkau takut kepadanya.

0: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya. Seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: A'antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaaha?
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya?
1: Rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaaha.
0: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

0: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan. Darinya dia pancarkan mata air. Dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
1: Mata'an lakum wa li'an'amikum.

0: pincangkan dengan teguh.
1: Mata'an lakum walian'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'atit tammatul kubra.
0: Maka apabila malapetaka besar, hari kiamat telah datang.
1: Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara.
0: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
1: فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا.
0: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat, kapankah terjadinya?
1: Fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha.
0: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
1: Innama anta mundhir man yakhshaha.
0: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.
1: Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha.
0: Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza ktalu 'alan nasi yastawfun.
0: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan.
1: Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
0: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim.
0: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil alamin.
0: Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: orang yang mendustakannya, hari pembalasan.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya, hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.
1: Kalla innahum ma'ar rabbihim yawma idzin lamahjubun.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: Tsumma innahum lasalul jahim.
0: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
0: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma'idin lilmukadzibin alladzina yukadzibuna biyawmiddin.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan, yaitu

0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin. Dan tahukah engkau apakah Iliyin itu? Yaitu, kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhul muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'ik yanzurun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.

0: mereka diberi minum dari homer, murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel, laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnimin 'ainai yashrabu biha al-muqarrabun.
0: Dan campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: Wa idzal qalbu ila ahlihim qalbu fakihin.
0: Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria.
1: Wa idzal

Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.

0: itu. Mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir.
1: Alal ara'ik yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Hal thuwibal kuffar ma kanu yaf'alun.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil.
0: Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
1: Wa arsala 'alaihim tayran ababila tarmihim bihijaratin min sijjil.
0: Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar.
1: Faj'alahum ka'asfin ma'kul.
0: Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.
2: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
6: Kumpulan tip dan trik menarik seputar keluarga, teknologi, keuangan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, gaya hidup, dan dunia otomotif. Semua terangkum dalam tip hari ini.
7: Kira-kira Muslim.

0: Saat mengendarai sepeda motor, kita wajib mematuhi peraturan lalu lintas dan menjaga keselamatan. Tapi, meski kita sudah hati-hati dan patuh terhadap rambu lalu lintas, ada saja perilaku pengendara motor yang membahayakan orang lain. Berikut ini adalah tingkah buruk pengendara motor yang membahayakan pengendara lain yang mana kita tidak boleh mencontohnya. Pertama adalah bonceng tiga orang. Perilaku yang satu ini sering kita jumpai, padahal berboncengan lebih dari dua orang sangat berbahaya untuk keselamatan. Jika motor tidak sanggup menahan beban, efek ban akan bocor bahkan meletus karena kelebihan muatan. Berikutnya, sambil menelepon atau WA-an. Perilaku yang satu ini juga kita sering jumpai. Pengendara motor sering menelepon ataupun chattingan. Dan ini sangat berbahaya, karena akan mengganggu konsentrasi saat naik motor. Banyak kejadian kecelakaan yang diakibatkan seorang naik motor sambil chattingan. Padahal sudah jelas, ada peraturan yang melarangnya. Dan tentunya kalau kita berkendara sambil chattingan atau bermain HP ini akan ada sanksinya. Berikutnya, lawan arah. Melawan arah juga sangat baik dilakukan oleh para pemotor. Padahal perilaku melawan arus ini sangat berbahaya. Selain berbahaya melawan arus, juga akan mengganggu pengendara lain yang berada di jalur yang benar. Berikutnya, sambil merokok. Kalau yang satu ini sangat berbahaya. Padahal merokok sambil berkendara sangat berbahaya terutama bagi pengendara yang ada di belakangnya. Kadang, seorang yang merokok sambil berkendara, kalau diingatkan malah jadi galak. Coba bayangkan, kalau misalnya ada abu rokok yang kena mata pengendara yang ada di belakang, tentunya ini sangat merugikan. Jadi kita jangan sampai mencontohnya. Berikutnya, kebut-kebutan. Sebenarnya kebut-kebutan boleh-boleh saja, tapi bukan di jalan raya yang ramai lalu lintasnya. Kebut-kebutan di jalan raya sangat membahayakan diri dan pengendara lainnya. Jadi kita harus tetap mengikuti aturan. Demikian, kerat mesin pembahasan mengenai beberapa perilaku buruk pengendara motor yang membahayakan orang lain. Semoga ini bermanfaat. See you soon di tips hari ini.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi bok dengan harga Rp20.000. Menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di rest area Indesari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Rest area Blik Indah Sari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086.
3: Al-adabu huwal akhdhu bimakarimil akhlak. Adab itu adalah mengamalkan akhlak mulia. Jangan kita berpikir bahwa ilmu pendidikan anak itu sedikit.
2: Kajian Adab dan Akhlak dari Masjid Besar Jenderal Sudirman Purwokerto. Setiap Selasa, bada maghrib sampai selesai. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya, Halalan Toyiban. Sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat Muslim, parfum yang disemprot ke baju memang menjadi cara praktis untuk tetap wangi seharian, terutama saat sedang terburu-buru atau tidak ingin mengaplikasikan langsung ke dalam kulit. Namun dalam banyak kasus, aroma parfum di pakaian justru cepat memudar. Wangi tersebut bisa hilang begitu saja saat terkena keringat, angin, ataupun aktivitas seharian. Tak sedikit orang mengeluhkan parfum merapu dari baju, biasanya karena kandungannya cepat menguap atau karena jenis kain yang kurang mampu mengikat aroma dengan baik. Dilansir dari sumber, berikut ini adalah beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan di rumah tanpa perlu mengganti parfum mahal. Pertama, pilih parfum dengan konsentrasi tinggi dan base notes yang kuat. Parfum jenis eau de parfum atau parfum murni biasanya lebih tahan lama dibandingkan dengan parfum yang biasa.

0: Nah, kandungan minyak remahnya lebih banyak. Pilih yang punya catatan dasar seperti musk, vanilla, kayu cendana, atau amber. Aroma jenis ini melekat kuat di serat kain daripada yang cuma segar-segar doang. Jika parfum sudah ada di rumah tapi cepat hilang, coba campur sedikit dengan body mist yang sama aromanya. Hasilnya lebih nempel dan bertahan sampai berjam-jam. Berikutnya, semprot dari jarak 15 hingga 30 cm agar merata dan tidak ada noda. Jangan semprot parfum terlalu dekat dengan baju, karena bisa meninggalkan bekas kuning atau merusak warna kain. Semprotkan dengan jarak, supaya partikel parfum menyebar halus dan menempel rata di serat kain. Cara ini juga dapat membuat aroma tidak terlalu pekat di satu titik saja. Lakukan di ruangan yang sejuk, dan biarkan baju kering dulu sebelum dipakai. Berikutnya, semprot di bagian strategis, seperti kerah dalam, manset, atau helm. Fokus semprot di area yang jarang terkena gesekan langsung, seperti bagian dalam kerah, ujung lengan, atau pinggir hem baju. Tempat-tempat ini lebih terlindung dari keringat dan gerakan tubuh, jadi aromanya bisa bertahan lebih lama. Demikian kalau misalnya pembahasan mengenai beberapa tips supaya parfum yang kita pakai bisa tahan lama di baju. Semoga bermanfaat. See you soon di tips hari ini.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Buka buku, dipersembahkan oleh Tunas Ilmumar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerat muslim bersama saya Bu Suleiman dalam Buka Buku. Buka Buku kali ini kita akan mengupas buku yang berjudul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini merupakan karya Imam At-Tirmidzi yang menghimpun 56 bab yang menggambarkan pribadi dan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara terperinci. Dimulai dari bab karakter fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga bab tentang bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal bukan hanya dikenal dari keindahan akhlaknya, namun juga keagungan wibawanya serta keberkahan fisiknya. Jika dia berwudu, maka mereka hampir saja saling berkelahi demi merebutkan sisa wudunya. Jika ia berbicara, maka mereka pun merendahkan suara mereka, dan mereka tidak mampu mempertajam atau melemahkan pandangan mereka kepadanya karena keagungannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2731. Hadis di atas menunjukkan betapa besar rasa cinta para sahabat kepada beliau. Hadis tersebut juga menjelaskan di antara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tubuh beliau penuh dengan berkah, rambut beliau, ludah beliau, ingus beliau, serta keringat beliau, sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak hadis. Buku ini hadir mengajak kita untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lebih dekat agar kita meraih manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiga perkara jika terdapat pada diri seorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya yaitu jika Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1621 dan Muslim nomor 43. Dan kerat muslim, inilah buku-buku dengan judul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya Abu Sulaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: 88.8 Radio Insani, Inspiratif, Santun, dan Islami. Kerabat muslim, mengalami gangguan saat buang air kecil seperti rasa perih, ayang-ayangan, atau aliran yang tidak selesai tentu membuat kita merasa tidak nyaman dalam menjalankan aktivitas. Kondisi seperti ini seringkali menjadi tanda awal adanya masalah pada saluran kemih, mulai dari sekedar kurang minum atau dehidrasi ringan, hingga risiko infeksi bakteri yang memerlukan perhatian lebih. Terdapat beberapa langkah untuk melancarkan buang air kecil dengan konsumsi beberapa jenis buah-buahan. Dikutip dari sponsor berikut adalah penjelasan sangkapnya. Pertama, buah beri. Bicara soal kesehatan saluran kemih, keluarga buah beri seperti cranberry, blueberry, dan strawberry selalu menempati posisi teratas sebagai primadona. Dikutip dari sumber, buah beri mengandung senyawa penting, yang mana senyawa ajaib ini berfungsi ibarat perisai yang mencegah bakteri jahat menempel dan berkembang biak pada dinding saluran kemih. Berikutnya, pear. Setelah asupan antioksidan dari kesegaran buah beri, kita juga bisa beralih ke buah pir yang dikenal sangat ramah untuk kandung kemih. Dikutip dari sumber, buah pir tidak hanya lezat dan berair, tetapi juga memuat serat tinggi.

0: tidak membutuhkan banyak media tanam untuk mulai tumbuh. Akarnya mampu mencari celah sempit guna mendapatkan air dan nutrisi. Bahkan dalam kondisi minim, tanah sekalipun, rumput tetap dapat bertahan selama masih ada sinar matahari dan sedikit air. Menariknya lagi, akar rumput memiliki kemampuan menyusup ke bagian-bagian kecil pada permukaan keras. Karena itulah kita sering melihat rumput tumbuh di sela paving, dinding tua, atau pinggir bangunan. Semakin lama akar tersebut dapat membuat celah menjadi lebih besar karena terus mencari ruang untuk berkembang. Coba bayangkan, setelah hujan turun beberapa hari, tempat-tempat yang sebelumnya kering mulai menjadi lembab. Debu yang menumpuk berubah menjadi media tanam alami. Dalam kondisi seperti ini, biji rumput yang sebelumnya diam mulai berkecambah dan perlahan tumbuh menjadi tanaman kecil. Inilah alasan mengapa rumput bisa tumbuh hampir di mana saja. Bukan karena tempat itu subur sejak awal, melainkan karena rumput memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa terhadap lingkungan sekitarnya. Dari hal sederhana ini, kita dapat melihat bahwa alam memiliki cara untuk mempertahankan kehidupannya. Bahkan di tempat yang tampak tidak mungkin sekalipun, kehidupan tetap dapat menemukan jalannya.
1: Oh, jebule. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Dan hari ini tim Dolan Inspiratif berada di Penaruban, di Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Kita sedang mampir di rumah produksi pembikinan makaroni keju. Dan bersama kami ada Pak Kio yang insya Allah akan kita ajak ngobrol, tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
1: Dolan Inspiratif.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gio.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Gio, mohon maaf ini di sela-sela aktivitas jenengan kami mengganggu sebentar. Pak Gio, kita pengen tahu, jenengan ini kan memproduksi makaroni keju ya. Ini sejak tahun berapa, Pak, kira-kira?
2: Kalau anu sih agak lupa ini ya, udah 8 tahunan.
0: 8 tahunan. Tadinya seperti apa ini, Pak? Kok jenengan kemudian membuka usaha seperti ini? Apakah waktu itu memang lagi tren atau memang sudah direncanakan sebelumnya,
2: Pak? Sebenarnya dulu kebetulan saya itu punya teman itu di Wirasana. Itu Wirasana itu kan sentra awal mula ada makaroni keju. Kemudian saya itu diajak teman itu mampir ke main ke tempatnya orang yang bikin produksi makaroni keju itulah. Nah, disitulah saya melihat, diajak melihat, terus diberitahu cara bikinnya itu loh. Nah, setelah itu kebetulan waktu itu masih jarang ada yang produksi makaroni keju. Kemudian saya dengan teman saya itu mencoba gitu loh. Nah, kebetulan tempat teman saya itu rumahnya kecil, jadi dipindah di Penaruban gitu loh. Nah, sejak itu kami produksi, mencoba-mencoba, terus saya perkenalkan ke teman-teman gitu loh. Alhamdulillah waktu itu bisa diterima gitu loh. Nah, awal dari situlah kami mencoba-coba, terus produksi saya tawarkan ke sana kemari gitu loh. Ke tempat istri saya yang kebetulan di PT gitu loh. Terus ke intansi-intansi teman saya gitu loh. Terus nyoba-nyoba juga, kemudian ada reseller gitu loh yang mencoba ikut menjual gitu loh. Gitu.
0: Kemudian makaroni keju yang jenengan bikin, karena ini udah 8 tahun kan otomatis sudah bermerek dan berbranding lah ya. Itu apa sih, Pak, nama brandingnya atau yang kemudian yang jenengan bikin ini mereknya?
2: Kebetulan itu waktu itu teman saya itu punya putra, itu namanya itu Bintang. Nah, dari situlah kemudian ada pelatihan dari Dinas Kesehatan yang tujuannya itu untuk membantu membikinkan PRT gitulah. Nah, kemudian disitulah makaroni keju yang saya bikin itu dinamakan Bintang gitu.
0: Oh.

0: Bintang. Yeah. Lalu untuk pemasarannya Mas, apakah memang kemudian dipasarkan hanya di Purbalingga atau malah di luar kota Purbalingga?
1: Kalau di Purbalingga, di toko-toko di sini, saya memang nggak naruh gitu loh Mas. Nah, kemudian saya itu memang untuk pemasaran itu ada pada reseller. Reseller-reseller saya kemudian juga ada di luar kota. Di luar kota kadang-kadang order gitu loh untuk jangka waktu berapa, nanti saya proses produksinya gitu loh. Nanti setelah selesai atau apa, nanti saya menghubungi ke tempat yang pesan, nanti mau diambil atau dikirim lewat paket begitu.
0: Berarti setiap hari memproduksi ya?
1: Enggak mesti Pak, kadang-kadang paling saya itu seminggunya paling-paling 3 atau apa. Kecuali kalau memang ada order lah, itu baru setiap hari itu bikin gitu.
0: Nah, kemudian untuk Mas Gio, makaroni yang dibikin ini semuanya original atau kemudian ada varian lain?
1: Kalau untuk saya spesial memang original itu.
0: Oh, tidak ada varian lain ya, biasanya kan ada ditambahin apa, tambahin apa, enggak ya? Oh gitu. Lalu kalau misalnya saya juga pengen tahu nih, penasaran, karena ini adalah berbentuk makanan, otomatis ada masa expirednya ya. Ini sih sebenarnya lama atau berapa bulan sih kurang lebihnya?
1: Itu bisa kalau kondisi bahannya bagus itu bisa sampai 4 bulan, 5 bulan itu bisa sampai gitu.
0: Yang dimaksud bahan bagus ini semuanya premium gitu. Ini sebenarnya makaroni itu berasal dari bahan apa sih Pak?
1: Kalau ini sebenarnya itu dari tepung tapioka, terus keju, terus telur dan bumbu-bumbu tertentu gitu loh. Kadang kan untuk kayak tepung kan itu kan ada yang kemasan sekian gitu loh. Kalau kebetulan saya juga pakainya kemasan-kemasan yang ada di toko bahan gue gitu loh. Itu kadang-kadang harga dari tepung tapioka sama tepung yang nyewun sewunya itu kandian itu kadang-kadang berbeda gitu.
0: Tapi tetap ya, maksudnya di produksinya itu masih manual apa malah justru sekarang udah pakai mesin-mesin gitu?
1: Kalau saya itu masih manual, karena ada yang meminta kalau bisa jangan dulu pakai mesin, itu tetap manual saja gitu.
0: Karena mungkin nanti rasanya berbeda kali ya?
1: Kemungkinan juga itu maksudnya.
0: Oh gitu, jadi kalau seperti itu di Purbalingga tidak diedarkan dan di luar kota. Kalau kemudian kebetulan juga radio kami itu sampai keluar beberapa kabupaten, kalau yang pengen bekerja sama masih bisa ya Mas? Apa memang sudah tertutup aksesnya, barangkali memang sudah bisa terdistribusikan dengan baik gitu?
1: Kalau mungkin untuk kerja sama atau kemungkinan bisa, hanya mungkin kadang-kadang terpanjang waktunya saja gitu.
0: Baik, kalau seperti itu barangkali ya, hanya untuk kemudian mok-mok ada yang ingin bekerja sama dalam hal apapun, mungkin bisa dikasih tahu sebenarnya alamatnya di mana atau nomor telepon yang bisa dibagikan, mungkin bisa atau terserah jenengan sih monggo.
1: Kalau untuk alamat ini ya di Penaruban RT 1 RW 9 gitu, Kecamatan Kaligondang Purbalingga. Untuk nomor telepon saya sendiri itu 085 725 836.
0: Baik Mas Gio, terima kasih ini atas waktunya, karena kami tahu jenengan juga lagi bikin makaroni keju ini. Mudah-mudahan usaha jenengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Demikian Kenapa Muslim, obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat Muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Walau bentangan jarak memisahkan raga, namun ukhuwah harus terjaga. Segera kirimkan salam dan sapaan Anda sekarang juga melalui SMS di 0811-2823-344. Sesaat lagi kita akan bersama di Salam Sapa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim para pendengar Radio Insani 88.8 FM yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah muslim, senang sekali di kesempatan Jumat pagi yang berbahagia kali ini ya. Masya Allah, Jumat yang cukup sejuk ya, Masya Allah. Dan tentunya masih di momen 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang mana setiap kebaikan akan dilipat gandakan dan setiap keburukan pasti akan mendapat balasan. Dan Masya Allah, siapa yang beramal soleh di hari-hari terbaik ini, Insya Allah Allah akan balas di akhirat nanti, amin. Dan Masya Allah, dan muslim, kesempatan hari ini kita kembali berjumpa di program Salam Sapa, yang mana Insya Allah di 1 jam ke depan dari pukul 9 sampai pukul 10 nanti kita akan kembali menemani aktivitas kerabat muslim yang insya Allah akan ditemani dengan menghadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'annya yang ada di juz ke-28, 29 sampai dengan juz ke-30. Dan tentunya bagi kerabat muslim semua yang ingin bergabung, ingin berpartisipasi di kesempatan Salam Sapa pagi ini, bisa kirimkan atensinya di 0811-2823-344. Baik kerabat muslim, ini dia Salam Sapa.
1: Salam Sapa. Salam Sapa. Kirimkan segera salam sapa Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali Salam Sapa.
6: Baik, kaum muslim semuanya, selamat pagi, sugeng enjing, selamat beraktivitas, apapun aktivitasnya dimudahkan, mudah-mudahan dilancarkan dan senantiasa dalam penjagaannya. Dan gimana kaum muslim kesempatan pagi hari ini? Semoga kabarnya baik selalu, walaupun musimnya Masya Allah ya, kadang panas, kadang dingin ya. Ya mungkin banyak dari kita yang sedang diuji sakit Allah Ta'ala, baik itu ujian sakit pilek ya, sakit batuk ataupun sakit-sakit yang lainnya. Kita berhusus nuzon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan sakit ini menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita semuanya, amin. Dan kita juga ingin menyapa untuk kerabat muslim semuanya sedang menyimak siaran kami. Kami ucapkan selamat menyimak, selamat bergabung, selamat mendengarkan Radio Insani 88.8 FM. Mudah-mudahan mendapatkan faedah dan sebagai saksi kita atas apa yang kita dengar di dunia ini. Dan tentunya mengajak kerabat muslim semuanya, monggo kita berlomba-lomba kebaikan, lomba-lomba dalam ketaatan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, yang Masya Allah ya, tidak ada hari yang terbaik selain 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Monggo kita sama-sama beribadah, sama berlomba, yang punya kekuatan ya, Masya Allah.

0: Wah ya, berbanyak sholat tahajudnya ataupun sholat-sholat yang lainnya yang punya kelebihan harta bisa diinfakkan di jalan Allah Ta'ala ya. Dan yang punya senyuman juga boleh juga ya. Dengan senyuman kita bertemu dengan tetangga ya, jangan bersengut lah ya. Tetap senyum ataupun yang hanya punya lisan untuk berdoa, pastinya itu yang terbaik ya untuk kita berzikir kepada Allah Ta'ala, apalagi di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Dan kita juga ingin menyapa untuk semua keluarga besar Pondok Tunas Ilmu yang sedang beraktivitas, sedang bertugas, yang sedang berkarya ya. Kami ucapkan selamat bertugas, selamat berjuang di jalan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan dalam setiap aktivitasnya, diberkahi dalam setiap langkah kebaikan, dan mudah-mudahan pondok kita ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga mengatakan pula untuk kaum muslim semuanya yang masya Allah nih, kabar baik bagi kaum muslim semuanya. Di hari Ahad nanti insya Allah ya, hari libur bertepatan dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah pula nih, insya Allah akan berlangsung takbir akbar nih di Masjid Nurul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga bersama guru kita Ustadz Abdul Zain LCMA Hafidzallahu Ta'ala dengan temanya Mengapa Berkurban. Dan insya Allah pelaksanaannya di pukul 9 sampai dengan selesai dan gratis untuk umum ya, muslim muslimat, ikhwan dan akhwat tentunya boleh hadir di kesempatan tahbigh akbar ini. Monggo sami-sami sengkuyung ya, masya Allah, menghadiri taman-taman surga apalagi di 10 hari bulan Dzulhijjah ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita yang dengan ikhlas kita memohon kepada Allah Ta'ala agar diterima. Amin. Baik, kaum muslim semuanya, mengajak kaum muslim semuanya tak lupa untuk mendoakan negeri kita tercinta, negeri Indonesia ini, mudah-mudahan menjadi negeri yang aman, yang sentosa, yang makmur, yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, dan mudah-mudahan dikaruniakan pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertakwa, yang beriman, yang amanah, yang jujur, yang sayang kepada rakyatnya dan rakyatnya juga ya. Rakyat yang beriman, yang takut kepada Allah Ta'ala, dan juga yang senantiasa mendoakan kebaikan kepada pemimpin-pemimpin pemangku kebijaksanaan ya, masya Allah ya. Dan tentunya di kesempatan Jumat pagi yang berbahagia mengajak kaum muslim semuanya, monggo kita berzikir sebanyak mungkin ya, dertakbir ya, masya Allah. Mungkin yang masih bingung nih zikir apa, dengerin Radio Insani Bahaya ya, pas lagi takbiran melu takbiran ya, masya Allah ya, itu simple banget nih. Dan mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan lisan ini untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, amin. Baik, kaum muslim, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu satu buah merotan buat ini, tetap di 88.8 Radio Insani Purbalingga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Salam sahabat. Salam sahabat. Kirimkan segera salam sahabat Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali Salam sahabat.
1: 88.8 Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami. Baiklah muslim, obat itu memang pahit sebagaimana nasihat yang kadang membuat kita terasa nyelekit di hati ya. Dan bersyukurlah dan berhusnuzanlah bahwa orang-orang yang mau menasihati kita itu tandanya Allah masih sayang dengan kita. Dan penyiar muslim masih di salam sapa. Di kesempatan pagi ini kita mengajak untuk muslim semuanya yang ingin berkirim salam sapanya atau ingin merekas morotal favorit, bisa kirimkan di 0811-2823-344. Baik, kira muslim, untuk informasi yang berikutnya kita akan informasikan untuk khutbah Jumat di Masjid Nurul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Nasibul Purbalingga. Insya Allah yang akan bertugas sebagai khotib adalah Ustaz Liman Pujo Waluyo Hafizullah Ta'ala dengan tema khutbahnya Haji adalah Arafah. Ya, monggo untuk dihadiri yang berada di sekitar Desa Gedung Hulu atau mungkin yang ingin hadir langsung bisa hadiri di Komplek Pondok Pesantren Nusa Ilmu Purbalingga di Masjid Nurul Ilmi ya. Dan memang jak untuk muslim semuanya. Terus buat bapak-bapak, buat para mas-masnya untuk jangan terlewatkan kewajiban kita yakni sholat Jumat ya secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ini dimudahkan dan direngkan untuk memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Amin. Baik, kira muslim, kita bacakan untuk atensi yang pertama. Atensinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Umi, semoga sehat selalu. Amin. Minta moratalnya surah Al-Mumtahanah, salamnya dari Ananda Harun di Purwokerto. Jazakumullah khairan untuk penyiarnya, jazakumullah khairan buat Ananda Harun yang ada di Purwokerto, insya Allah dihadirkan ya. Berikutnya kita bacakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas penyiar meminta moratalnya surah Al-Mutaffifin ya, dari Al-Ustaz Muhammad Al-Kurdi, insya Allah. Salam sahabatnya untuk keluarga tercinta, ada anak, ada istri, ada cucu. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan limpahi rahmatnya, amin. Diberikan kemudahan dan kebahagiaan dunia akhirat. Untuk penyiarnya sehat selalu dan selamat bertugas. Untuk Radio Insani, semoga Radio Insani tetap jaya di udara dan melekat di hati para pendengarnya. Amin. Matur nuwun dari Pak Slamet Muti Karanglangga, Gedung Banteng ya. Terima kasih kembali, matur nuwun sakunduripun buat Pak Slamet Muti di Karanglangga, Gedung Banteng. Rokasnya, murotalnya surah Al-Mutaffifin ya, dari Syekh Muhammad Al-Kurdi. Berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas penyiar, ini Hafsah di Semarang ya, mau titip salam buat seluruh pendengar dari Insani. Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah Ta'ala, amin. Salam spesialnya untuk Kakung Uti tersayang nih, semangat berkarya ya Uti Aung. Dan semangat puasanya buat seluruh kru dari Insani, semangat berkarya ya, insya Allah, semangat lah ya. Terima kasih buat Mbak Hafsah yang ada di Semarang. Salam spesialnya katanya buat Kakung Uti tersayang nih ya, yang ada di gedung gedung apa nih? Di Gedung Banteng Karang Nangka ya. Ya masya Allah ya, salam dari Hafsah nih, masya Allah. Baik, kerabat muslim, masih ditunggu untuk yang lainnya yang belum bergabung di kesempatan salam sahabat pagi ini, bisa kirimkan di 0811-282-3344. Dan tentunya kerabat muslim, masih ditunggu pendaftaran ya, masih dibuka pendaftaran untuk yang ingin berkurban plus tahun ini di Pondok Pesantren Nurul Ilmi Purbalingga. Insya Allah kuota masih tersedia dan yang ingin daftar bisa daftarkan langsung ke Tunas Ilmumat ya. Jam operasionalnya dari jam 7:30 sampai 20:30 ya. Dan mari kita raih keberkahan dan berbaik kebahagiaan bersama dengan Pondok Tunas Ilmu di Kurban Plus tahun ini, masya Allah, amin. Baik, kita muslim, kita akan balik lagi setelah yang satu ini, tetap di 88.8 Radio Insani Purbalingga.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: John, suki beras larang, sayur ya larang, masih tekan lombok-lombok ya larang kabeh ya Kang?
2: Tela iya kok, mulane selama esi teng nandur nang umah ya, nandur nang umah.
1: Ya nek kaya Rika langsung biaya pekarangane ambok, ya gampang arep nandur-nandur kaya uwe. Loh aku sih kepriwe.
2: Oke, suki kan dewek teng nandur kambi pot lo, nek Rika bingung media tanami ya, tuku bae nang TI Farm.
0: Anda ingin berkebun, ingin menanam tanaman hias, atau menanam cabai dan sayur-sayuran. Tetapi, tidak punya media tanamnya? Jangan khawatir. Kini yang Anda butuhkan telah tersedia di TI Farm. Kami menyediakan media tanam siap pakai atau pupuk Kohe yang dapat memenuhi asupan nutrisi tanaman Anda. Untuk media tanam, tersedia dalam kemasan karung ukuran 25 kg. Dan untuk pupuk Kohe, tersedia dalam kemasan karung ukuran 15 kg. Yuk, buruan datang ke Toko Besi Tunas Ilmu di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Juga tersedia di TIMAT. Atau Anda bisa menghubungi ke nomor 0822-2065-8700. Setiap tahun bulan Dzulhijjah menyapa kita dengan ibadah kurban. Namun, pernahkah kita benar-benar merenung? Mengapa kita berkurban? Apakah ini hanya sekedar ritual tahunan yang berulang? Atau ada rahasia iman, ketakwaan, dan

0: cinta yang mendalam di balik setiap tetesan darahnya? Temukan jawabannya dan persiapkan jiwa Anda menyambut bulan mulia.
1: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ikhlas dalam berkurban, antara lain di dalam firman-Nya yang kita hafal semuanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah.
0: Hadirilah Tabligh Akbar spesial Dzulhijjah. Mengapa berkurban? Bersama Ustaz Abdul Hasan LCMA Hafizahullah.
1: Qul inna salati, katakanlah salatku, sesungguhnya salatku, wa nusuki, kurbanku, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbil alamin.
0: Catat tanggalnya, Ahad, 24 Mei 2026, mulai jam 9 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Manurul Ilmi, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Siapkan infak terbaik Anda. Salam sapa. Kirimkan segera salam sapa Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali salam sapa.
2: Dalam 8.8 Radio Insanin, Inspiratif Santun dan Islami Baik Kaum Muslim, masih di Salam Sapa dan tentunya masih di momen 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ketaatan di hari-hari ini ya. Dan monggo kami mengajak pemirsa semuanya, terutama di hari Jumat yang berbahagia ini, salah satu hari istimewa dalam umat Islam ya, kayak hari raya pekanan, dan ada momen-momen yang kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, yakni pada asar ya sampai menjelang maghrib. Yang punya hajat, yang punya keinginan, yang punya cita-cita, monggo dilantunkan, mengadakan tangan pada Rob satu-satunya yang dimintai pertolongan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doakan kebaikan akhirat kita, dunia kita, orang tua kita, pemimpin kita, dan juga kaum muslimin dimanapun berada. Dan mengajak undangan muslim semuanya untuk ikuti Tabligh Akbar, insyaallah akan berlangsung di hari Ahad besok ya, 24 ya Mei 2026, insyaallah akan disampaikan langsung oleh Ustaz Abdul Zain LCMA Hafizullah taala dengan tema Tabligh Akbar, insyaallah diangkat, yakni mengapa berkurban. Dan monggo mengajak kaum muslim semuanya untuk ajak para kaum muslim, ajak keluarga, para sahabat, teman-teman untuk menghadiri tapi hari ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik kaum muslim, kita bacakan kembali atensi yang sudah masuk. Atensi berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Penyar, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah kabarnya baik insyaallah. Meminta murotalnya dari Syekh Misrul Rasid Al-Quran Surah Al-Qalam, dan salam sahabatnya pagi ini untuk istri dan anak-anakku. Semoga Allah selalu melindungi keluargaku. Amin, dan semoga anak-anakku menjadi anak yang soleh dan soleha. Buat ayah dan ibuku, semoga sehat selalu untuk semua pendengar Insani, untuk Mas Handoko, Mas Diatno, Bu Nisa, Bu Konita Aziz, Umur Eva, Umur Evi, Bu Arsin, Bu Ani, Bu Mas Iqbar Hasan dan Husen, Kang Tursino, Mas Budi Wirasana, Mas Tony Babakan Purwokerto, dan semua pendengar Insani di mana saja berada, semoga Allah selalu minui kita semua. Amin ya. Untuk pembinaannya dan kru, semangat terus, dan dari Insani semakin jaya di darah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Mas Sarko yang sudah bergabung kesempatan pagi ini. Ditunggu ya murotalnya Surah Al-Qalam dari Syekh Misrul Rasid ya, insyaallah. Berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Irobbil Alamin, Mas Arya udah pelantikan ya. Ayah Ari, Bunda Wati, Dede Arfan bisa mampir ke Karang Nangka ya. Semoga semuanya selalu dalam lindungan. Amin. Keluarga besar Pak Imam Sutomo mengucapkan selamat Mas Arya sukses sehat selalu. Rekasnya Surah Al-Muzammil ya buat kru dan pendengar. Semoga sehat walafiat, jayalah terus di udara Dewi Insani. Jazakumullah khairan. Dan juga dari Jumat yang berkah ini, yang mulia ini, doa selalu untuk kesembuhan Dede Sumandar ya, Basuki Safa. Kalau semoga disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Sabarullah buat Dek Sumandar ya, Basuki, semoga diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Amin. Terima kasih buat keluarga Pak Imam Sutoma yang sudah bergabung kesempatan pagi hari ini. Requestnya Surah Al-Muzammil. Baik, insyaallah dihadirkan. Baik, kalau masih ditunggu untuk yang lainnya belum bergabung kesempatan pagi ini, ditunggu di 0811-282-3344. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini, tetap di Radio Insanin, Inspiratif Santun dan Islami.

0: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
1: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
0: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
1: Nih, hubungi saja, Unlimited.
0: Alamatnya di mana?
1: Alamatnya di Kavling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Voli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal.
2: Riko, kena ngapa? Ngambil kaya ini, hari ini wis kucul kaya kelambirung setika. Ora ada duit apa kepriwe?
3: Riko maning, cuma motongnya lagi wonten ora karuan kok. Kaya asam lambungnya lagi kumat ye.
2: Oh, kuwe ngomong ya. Ye, Rika siki wis ora usah bingung-bingung. Perkara asam lambung naik utawa dua permasalahan perut sing kurang bersahabat, Rika jojol ikhtiar karungi baik.
3: Apa sih kue?
2: Walmah.
1: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852-800-145. Sekali lagi, 0852-800-145. Sakit mah, Walmain aja. Salam sapa. Kirimkan segera salam sapa Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali salam sapa.
4: 88.8 Radio Insanin, Inspiratif Santun dan Islami baik kaum muslim, masih di salam sapa. Dan tak terasa kaum muslim, waktu yang membatasi perjumpaan ini sudah hampir pukul 10 dan kita namanya akan bacakan atensi terakhir ya yang bisa kami bacakan di kesempatan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik ya. Semoga sehat ya. Saya Ardiansah dari Pangandaran nih. Mau putarkan dong morotalnya Ahmad Saud Surah An-Naba ya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Mas Ardiansa di Pangandaran, namanya belum bisa diputarkan di sesi salam sapa ini, mungkin bisa diputarkan di kesempatan berikutnya insyaallah ya. Dan kami ucapkan jazakallahu khairan atas atensi yang telah dikirimkan. Dan terakhir kami sim, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan atas atensi yang telah dikirimkan, atas kerendahan dari muslim semuanya, atas kerendahan hati kaum muslim semuanya yang telah bergabung kesempatan salam sapa pagi ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah dalam mempererat ukhuwah kita sebagai persaudaraan seorang muslim, dan mudah-mudahan ini menjadi pemberat ataupun wasilah kita ya untuk memperberat hubungan kita sebagai seorang muslim. Amin. Dan kami mohon maaf bila banyak tutur kata, salah-salah dalam berucap, salah-salah dalam membacakan atensinya. Sekali lagi, kelebihan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala.

88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.

dan segala kekurangan datangnya dari diri ini pribadi. Dan kabar sekali akhirnya dengan selalu 88.8 FM, insya Allah masih banyak program acara setelah yang satu ini. Dan saya Bu Zaima mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar dari Insani 88.8 FM yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah muslim, senang-senang di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan ikuti kembali program kajian Mutiara Ilmu. Di kesempatan ini kita hadirkan kajian yang diambil dari pembahasan kitab Al-Burhan min Qasasi Al-Quran, dengan pembahasan di pagi hari ini kisah Nabi Ibrahim, dan insyaallah akan dibersamai oleh guru kita Ustaz Abu Yala Kurnidi LC Hafidzallahu Ta'ala. Baik, kerabat muslim, mengucapkan selamat mengikuti, selamat menyimak.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa rida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi assalam. Bagi yang punya kitabnya

bisa buka halaman 59. Halaman 59 ya, di paragraf keempat. Ini kisah yang kedua dari para rasul yang termasuk dengan ulul azmi. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas kisah Nabi Nuh alaihi salam, dan itu merupakan rasul yang pertama. Di halaman 59, penulis rahimahullahu ta'ala akan memperkenalkan kepada kita tentang siapakah Nabi Ibrahim serta keutamaan-keutamaan beliau. Beliau rahimahullah berkata, Ibrahim alaihi salam rasulun min ulil azm. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam itu seorang rasul dari kalangan ulil azmi. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat yang ketujuh, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, wa minka, dan dari engkau, maksudnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min nuhin, dan dari Nabi Nuh, wa Ibrahim, dan dari Ibrahim, wa Musa, dan dari Musa, wa Isa bin Maryam, dan Isa bin Maryam. Di ayat yang ketujuh surat Al-Ahzab ini disebutkan lima rasul yang termasuk ulul azmi. Yang pertama Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Kemudian yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kalimat wa minka. Wa minka artinya dan dari engkau. Jadi ulul azmi yang jumlahnya lima itu ada di surat Al-Ahzab ayat 7 ya. Kemudian di surat Al-Ahqaf ayat 35 Allah Ta'ala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Ini yang pertama. Nabi Ibrahim adalah nabi dan seorang rasul, dan beliau adalah ulul azmi. Ibrahim alaihi salam minal anbiya alladzina awha Allahu ilaihim. Ibrahim alaihi salam merupakan nabi atau di antara para nabi yang Allah beri wahyu kepada mereka. Jadi Allah kasih wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalilnya surat An-Nisa ayat 163. Allah Ta'ala berfirman, inna awhayna ilaika. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepada engkau. Engkau di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memberikan wahyu kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wahyunya berupa Al-Qur'an dan sunnah. Kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan para nabi setelahnya. Wa auhayna ila Ibrahim, dan kami juga telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Ya'qub, wal Asbat, pada Nabi Ismail, pada Ishaq, Ya'qub, dan Asbat, anak keturunan Nabi Ya'qub, wa Isa, wa Ayyub, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman, kepada Nabi Isa, Ayyub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, wa atayna Dawud Zabura, dan kami memberikan Zabur kepada Nabi Dawud. Ini nabi-nabi yang Allah kasih wahyu kepada mereka. Kemudian lanjut, beliau berkata, Ibrahim alaihi salam alladzi ja'ala Allah fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah jadikan pada keturunannya kenabian dan Alkitab. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ankabut ayat ke-27, wa wahabna lahu Ishaq, dan kami berikan anugerah kepada Nabi Ibrahim Ishaq wa Ya'qub, Ishaq dan Ya'qub, wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab, dan kami jadikan dalam keturunan mereka kenabian dan kitab. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan antara Nabi Nuh dan Ibrahim dalam fadilah ini. Artinya yang memiliki keutamaan ini selain Nabi Ibrahim juga Nabi Nuh alaihi salam. Dan itu Allah sebutkan di surat Al-Hadid ayat 26. Berikutnya, Ibrahim alaihi salam khalilur rahman, waqad syarakahu fi dzalika rasul.

Rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim juga itu adalah Khalilur Rahman. Khalil itu di atasnya mahabbah ya, di atasnya Habib, Khalil ya. Orang menerjemahkannya dengan kekasih, kasih Allah. Orang yang paling dan sangat dicinta oleh Allah. Dan yang mendapatkan julukan Khalil itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadha Allah Ibrahim khalila." Ini syahidnya, surat An-Nisa 125. "Wattakhadha Allah Ibrahim khalila." Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. "Wal khullah hiya ghayatul mahabbah." Khullah itu puncaknya mahabbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal, 5 hari sebelum meninggal, beliau bersabda, "Inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalil." Aku berlepas diri kepada Allah kalau ada khalil di antara kalian bagiku. "Fa inna Allah ta'ala qad ittakhazani khalila." Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil. "Kama ittakhadha Ibrahim khalila." Sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim juga khalil. "Walau kuntum muttakhidan min ummati khalila, lattakhadtu Aba Bakrin khalila." Seandainya aku mengambil khalil dari umatku, niscaya aku menjadikan Abu Bakar, yakni Abu Bakar Siddiq sebagai khalil. Dari sini kita dapat informasi bahwa yang mendapatkan gelar khalil hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khullah, khullah itu ghayatul mahabbah, puncaknya mahabbah. Itu namanya khullah, khalil. Ibrahim alaihi salam awwalu man yuksa yaumal qiyamah. Ibrahim alaihi salam adalah orang yang pertama kali diberi pakaian di hari kiamat. Jadi manusia sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya telanjang. Nah, yang dikasih pakaian pertama kali oleh Allah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini keutamaan beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari, kalau di sini nomornya 3349 dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Innakum mahsyuruna hufatan uratan urlah," kata Rasul. "Kalian semua akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dan tidak dikhitan." Tidak berkhitan. Itu kejadiannya kapan? Di hari kiamat. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca firman Allah Ta'ala surat Al-Anbiya 103. "Yauma natwi as-sama'i ka tayyis sijilli lil kutub, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Setelah membaca ayat ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa awwalu man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim." Orang yang pertama kali diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Nah, orang di hari kiamat itu telanjang. Tapi ikhwannya Allah, ya kan? Jangan dikira orang melihat satu sama lain. Perkaranya lebih besar dari itu. Orang dalam keadaan yang sangat-sangat takut. Oleh karena itu, ikhwan Allah menjelaskan, carilah jalan selamat di dunia ini. Jalan selamat di dunia ini dengan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah, beribadah benar-benar, ya, baca Quran. Baca Quran. Quran itu kata Rasul, "Iqra'u al-Quran." Baca Quran. "Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih." Dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi dari sini kita tahu, ikhwan ya, bahwa orang yang pertama kali diberi pakaian di hari kiamat siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini keutamanya besar sekali. Nanti kita lihat kisah-kisahnya. Ini masih mukaddimah dulu. Berikutnya kata beliau, Ibrahim alaihi salam Abu Dhaifan. Nah, ini disebut Ibrahim Abu Dhaifan. Dhaifan itu tamu-tamu. Ini bapaknya para tamu. Maksudnya apa? Awwalu man dhayyafad dhaif. Orang yang pertama kali menyuguhi tamu, menjamu tamu. Nabi Ibrahim ini nabi yang sangat dermawan.
Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zariyat, antum bisa baca dari ayat ke-24. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Apakah telah datang berita tamunya Nabi Ibrahim yang mulia, yang dimuliakan? Tamu-tamu Nabi Ibrahim itu siapa, ikhwan? Para malaikat. Idzakhulu alaihi faqalu salama. Ketika mereka masuk mengunjungi Nabi Ibrahim dan mereka mengucapkan salama, salam. Kemudian dijawab sama Nabi Ibrahim, qala salam. Qaumun munkarun. Mereka adalah orang-orang yang munkarun. Maksud munkarun di sini orang asing, orang yang tidak dikenal. Karena tiba-tiba datang ke Nabi Ibrahim alaihi assalam. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin. Faragha itu Nabi Ibrahim maksudnya beliau pergi dengan sembunyi-sembunyi lah ya, tidak diketahui oleh tamunya itu, pelan-pelan kepada keluarganya untuk menyiapkan suguhan. Antum lihat suguhannya apa? Suguhannya faja'a bi'ajlin samin. Nabi Ibrahim membawa ijl, sapi muda, sapi bakar. Yang samin, samin itu artinya gemuk. Gemuk lawan dari apa? Kurus. Sebagian kita nyuguhin ayam kurus. Ya. Nabi Ibrahim, Masya Allah, sapi akhi. Dermawan tidak? Dermawan ya. Nabi Ibrahim, subhanallah. Abu Dhaifan beliau itu. Ya, itulah. Jadi ini kisah yang diabadikan sama Allah dalam Al-Quran. Makanya sebaik-baik kita adalah orang yang menjamu tamu. Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Di antara memuliakan tamu, kalau mampu menyuguhi tamu, tapi juga tidak mutakallifin, tidak memberatkan diri, tidak mengada-ada ya. Ini Nabi Ibrahim ada. Ya. Ketika enggak ada, cuma punya air putih aja gimana tuh? Ya udah air putih aja. Jangan ngutang-ngutang juga. Ya. Tapi juga kalau ada punya kelebihan, juga jangan bakhil. Punya duit banyak, tapi cuma air putih doang. Ini namanya bakhil. Medit, pelit. Ya. Orang yang beriman sama Allah dan hari akhir, itu muliakan tamunya. Waduh, kalau ada tamu, duit kurang nih. Gitu ya. Enggak. Berpahala besar. Orang yang beriman itu enggak berpikiran untung rugi, ya, akhi. Ya, nah, itu. Kemudian, di ayat yang ke-27, فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ. Kalau terjemahannya itu dihidangkan kepada mereka. Kalimat dihidangkan itu sebenarnya kurang tepat. Kalau saya lihat terjemahan, dihidangkan kan? Tapi kalau antum lihat, qarrabahu artinya apa? Dari kata qarib, didekatkan ke mereka. Dan ini menunjukkan juga tambah yakin bahwa Nabi Ibrahim itu, kita tambah yakin, sangat dermawan. Karena apa? Didekatkan. Nggak jauh. Orang yang bakhil, jauhkan hidangannya. Bikin malu tamu kan? Nabi Ibrahim enggak akhi. Betul dermawan. Didekatkan. Nah, ini cara menghidangkan ke tamu juga begitu akhi ya. Kalau ada tamu itu, dekatkan ke tamu. Ayo akhi, kul. Zuk, lah. Icipin. Makan. Kalau enggak makan, enggak usah kesini lagi deh. Itu. Itu yang dermawan. Tapi kalau yang bakhil, aduh, habis enggak nih? Ya, mudah-mudahan jangan kesini lagi, gitu ya. Nabi Ibrahim, Masya Allah, faqarrabahu ilaihim, didekatkan ke mereka. Qala ala ta'kulun. Kemudian dia berkata, tidakkah kamu makan? Tidakkah kalian makan? Ala ta'kulun, ajakan ini. Kemudian ketika tidak makan, disebutkan oleh Allah di surat Az-Zariyat 28, fa'aujasa minhum khifah. Maka ada rasa takut di dalam diri Nabi Ibrahim. Ini takut yang apa? Tobi'i. Takut tabii, ya. Qalu la takhaf. Para malaikat bilang jangan kamu takut, jangan khawatir. Wa basyaruhu bi ghulamin 'alim. Kemudian mereka para malaikat memberi kabar gembira tentang anak yang alim, yang berilmu. Maksudnya siapa? Nabi Ishaq, ya. Ibrahim alaihi salam imamul muwahhidin berikutnya, ya. Ibrahim alaihi salam adalah imam al-muwahhidin. Imamnya ahli tauhid. Athna Allahu alaihi fi kitabihi. Allah Ta'ala memuji Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Di surat Ali Imran ayat ke-67.
ما كان إبراهيم يهودا

Yahudi wala Nasraniyah. Sekali-kali Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Tetapi Ibrahim adalah lurus, orang yang lurus. Dan dia muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Kemudian lihat selanjutnya, betul sebenarnya. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina amanu apa? Inna awlan nasi bi Ibrahim alladzina taba'uhu. Ya kan? Orang yang paling layak dekat dengan Nabi Ibrahim adalah orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Wa hadzan nabiy walladzina amanu, dan nabi ini juga orang-orang yang beriman. Di sini ikhwan Allah muliakan, ketika orang-orang Yahudi mengaku-ngaku bahwa Ibrahim itu bersama kami, gitu ya. Nasrani bersama kami, Allah bantah. Ibrahim bukan bagian daripada Yahudi, bukan juga bagian daripada Nasrani. Nah, jadi dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa Nabi Ibrahim adalah imamul muwahhidin. Imamnya ahli tauhid. Imamul muwahhidin. Allah juga sebutkan di surat An-Nahl. Dari ayat ke-120 sampai 123. Kemudian di surat Maryam. Ayat 41. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Jadi dijuluki sama Allah di sini siddiqan nabiyya. Nabi Ibrahim ini orang siddiq dan dia seorang nabi. Kemudian juga di surat An-Najm ikhwan ayat 37, wa Ibrahim alladzi waffa. Ini Allah sifati Ibrahim itu waffa. Waffa itu artinya apa? Waffa fi jami'i ma umira bihi. Beliau menunaikan semua perintah Allah, bahkan perintah yang sangat berat, nanti kita akan baca semua kisahnya. Di surat Al-Baqarah 124 Allah berfirman, wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Lihat, Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai siapa? Imam. Terus Ibrahim alaihi salam aduwu syirki alladhi kassara al-asnama biyadihi. Ibrahim alaihi salam musuh dari kesyirikan yang menghancurkan berhala-berhala langsung dengan tangannya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 51, walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Kemudian ayat yang ke-52-nya lihat, idh qala li abihi wa qaumihi, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, kepada ayahnya dan kaumnya, ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun? Patung-patung apakah ini yang kalian getol beribadah kepada mereka, kepadanya? Disebut sama Nabi Ibrahim tamathil, patung-patung. Kemudian wa aqsama Ibrahim alaihi salam billahi la yahtimanna hadhihi al-asnam. Nabi Ibrahim bersumpah ya akan menghancurkan berhala-berhala tersebut. Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan Nabi Ibrahim di surat Al-Anbiya 57, watallahi artinya apa? Dan demi Allah. Tak di situ tak qasam ya. Billahi wallahi tallahi. Watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dan demi Allah, aku akan membuat makar, Nabi, kait ya, terhadap berhala-berhala kalian setelah kalian pergi meninggalkannya. Faja'alahum juzadza. Maka Nabi Ibrahim menjadikan berhala-berhala itu hancur dengan tangannya. Dihancurkan dengan kapak dia. Hancur. Illa kabiran lahum. Ditinggalkan berhala yang besar. Kecuali yang gede. Nah, selesai kapaknya taruh di yang gede itu. Ya. Maksudnya apa? La'allahum ilaihi yarji'un. Maksudnya bisa jadi semoga mereka itu kembali kepada yang gede ini. Nanti bisa tanya tuh, kenapa pada hancur? Ya enggak? Surat Al-Anbiya 58 yang tadi ya. Wa wabbakha Ibrahimu alaihi salam qawmahu alladhina ya'buduna hadhil asnam. Jadi Nabi Ibrahim mencelak kaumnya yang menyembah berhala-berhala tersebut. Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan Nabi Ibrahim
Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum. Apakah kalian menyembah selain Allah, menyembah berhala-berhala selain Allah yang tidak bermanfaat sedikit pun kepada kalian dan tidak bisa memudaratkan kalian? Uffil lakum, celaka kalian. Walima ta'buduna min dunillah, dan apa yang kalian sembah selain Allah, afala ta'khilun, tidakkah kalian berakal? Ini menunjukkan orang yang berbuat kesyirikan itu tidak berakal, akhi. Dan anehnya di zaman sekarang masih ada orang yang apa? Menyembah berhala. Padahal sudah jauh Nabi Ibrahim itu mendakwahi kaumnya ya untuk tidak menyembah berhala. Jadi berhala itu agama Islam, dari agama Islam atau dari agama selain Islam? Selain Islam. Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala, akhi. Ya. Ibrahim alaihissalam alladhi amarallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yattabi'a millatahu. Nabi Ibrahim alaihissalam dialah nabi yang Allah perintahkan rasul kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti milahnya, untuk mengikuti ajaran beliau. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat yang ke-123, "Tsumma auhayna ilaika." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, "Anittabi' millata Ibrahim hanifa." Ikutilah milahnya Nabi Ibrahim yang lurus. "Wa ma kana minal musyrikin." Dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Di surat Al-An'am juga ayat 161 Allah berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Ya. Katakanlah, sesungguhnya aku diberi hidayah oleh Rabbku ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu gimana? Dinan qiyamah. Millata Ibrahim hanifa. Milahnya Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Dia tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Wa amarallahu al-ummatal islamiyah an tattabi'a millata Ibrahim. Dan Allah juga memerintahkan umat Islam untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Ini perintahnya umum. Surat Ali Imran ayat 95 Allah Ta'ala berfirman, "Qul sadaqallah." Katakanlah, Allah Maha benar. "Fattabi'u millata Ibrahim hanifa." Ikutilah milahnya Nabi Ibrahim yang lurus. Ini perintah Allah kepada kita semua. "Wa ma kana minal musyrikin." Dan dia tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Dan orang yang tidak suka atau benci terhadap milah Nabi Ibrahim adalah orang yang bodoh, memperbodoh dirinya sendiri. Dan itu Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 130. "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Dan orang yang membenci milah Nabi Ibrahim itu, ya, artinya tidak ada yang membenci milah Nabi Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Jadi orang bodoh itulah orang yang membenci milahnya Nabi Ibrahim. "Walaqad istafainahu fid dunya," kata Allah. Sesungguhnya kami telah memilih Nabi Ibrahim di dunia. "Wa innahu fil akhirati laminas salihin." Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim itu di akhirat termasuk orang yang soleh. Waqalu, di surat Al-Baqarah 135, waqalu, mereka berkata, "Kunu hudan aw nasara tahtadu." Jadilah kamu orang-orang Yahudi, jadilah kamu orang-orang Nasrani, niscaya kamu dapat hidayah, petunjuk. Kemudian dijawab sama Allah gimana? "Qul," katakan, "bal millata Ibrahim hanifa." Yang lurus itu milahnya siapa? Ibrahim hanifa. "Wa ma kana minal musyrikin." Dia tidak termasuk orang musyrik. Gimana tuh orang yang mengatakan semua agama sama tuh dengan ayat ini? Ya. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan semua agama sama, suruh baca ayat ini. Allah bilang, mereka bilang, "Kunu hudan au nasara tahtadu." Aha, misalnya kamu dapat petunjuk. Ya. Di sini tidak diiyakan sama Allah. Allah Subhanahu wa taala bantah. "Qul bal," ada bal dil idrab. Artinya mereka tidak dapat petunjuk. Justru yang dapat petunjuk itu milahnya siapa? Ibrahim hanifa. Ya. Nah, itu. Anda sudah sering menganalogikan tuh dengan dalil akal ya. Jadi kita ketika memiliki keyakinan
Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang

diridhoi di sisi Allah, yang benar di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Jadi orang yang mengikuti agama selain agama Islam itu merugi. Anda pernah bilang, sebagian orang mengatakan semua agama sama, dan yang mengatakan bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah Islam, itu tidak toleransi katanya. Ini kalimat tidak benar. Agama atau orang Islam ya adalah orang yang paling ngerti tentang toleransi. Ketika kita meyakini hanya Islam yang benar, ya, kita tidak boleh juga memaksa orang untuk masuk Islam dengan paksa. Itu bukan ajaran Islam. Dan kita paling paham toleransi, akhi. Tetapi kita harus ingat, kita toleransi tetap kita mempertahankan akidah. Akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Taib. Orang yang mengatakan semua agama sama, Anda bilang, orang itu tidak bisa membedakan warna. Ya kan? Orang yang mengatakan semua agama sama itu, akhi, dia akan bertentangan dengan dalil Quran. Dalil Quran tadi, inna dina inda Allah al-Islam, wa mayyabtagi ghayra al-Islami dina, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kemudian dalil sunnah, dalil hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi, kata Rasul, tidaklah mendengar tentang aku ya dari kalangan umat ini, min hadhil ummah. Umat ini maksudnya umat dakwah. Tsumma, kemudian dia tidak beriman kepadaku, beriman kepada risalah yang aku bawa. Ya, summa mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi, dia meninggal dan tidak beriman kepada risalah yang kubawa, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penduduk api neraka. Antum baca enggak hadis ketujuh di Sahih Bukhari? Rasul SAW mengirim surat ke siapa? Raja Heraklius. Raja Heraklius itu siapa? Hercules apa Heraklius? Heraklius kan? Ya. Itu Azimir Rum, pembesar Romawi. Pembesar Romawi itu dikirim surat sama Nabi. Isinya apa suratnya? Aslim taslam. Masuklah Anda ke dalam Islam, niscaya akan selamat. Raja Heraklius agamanya apa? Atau pembesar itu agamanya apa? Agamanya apa? Nasrani. Kalau semua agama sama, ngapain Nabi ngirim surat untuk masuk Islam? Sama udah. Sama aja, kan gitu. Tapi Nabi yang kirim surat. Kemudian, ikhwan, orang yang mengatakan semua agama sama, tidak tahu, atau dari sisi akal juga, yang mengatakan semua agama sama, kita harus toleransi, karena semua agama apa? Sama. Ini dari sisi akal bertentangan. Dan alangkah celakanya, bahayanya orang yang mempunyai keyakinan semua agama sama. Tidak bisa membedakan mana agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang muharraf mubaddal itu. Jadi tidak dipertentangkan antara kita memiliki keyakinan agama yang hak Islam kemudian toleransi, enggak bertentangan. Toleransi. Dan Allah ajarkan. Allah bilang jangan mencela tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah, nanti mereka akan mencela Allah, Tuhan kita. Toleransi kita enggak boleh. Antum mencela tuhan-tuhan mereka begini begitu boleh tidak? Gak boleh. Itu bagian toleransi. Itu. Dan yang paling ngerti toleransi siapa? Orang Islam. Baik. Jadi inna dina indallahil Islam. Baik. Kalau yang Allah muliakan ada beberapa pertanyaan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pertanyaan pertama, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz Afwan ingin bertanya, manakah yang lebih afdal? Kita berkurban di sekitar kita domisili. Kita berkurban di sekitar kita domisili kita bisa menyaksikan sendiri atau di tempat daerah yang terkena

0: musibah, masih ada saudara kita yang sangat memprihatinkan kali ya. Nah, untuk ibadah kurban, dia salah satu syiar dari agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, sholatlah untuk Rabbmu, wanhar. Dan berkorbanlah, maksudnya, sembelihlah. Dan berkorban, kalau antum tanya lebih utamanya, apakah dikirim ke tempat lain dengan berkorban sendiri, mana yang lebih utama? Dijawab oleh para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, di tempat antum sendiri. Bahkan ketika antum berkorban sendiri, lebih utama disaksikan sama keluarga. Ya, disaksikan sama istri, sama anak-anak, syiarnya. Korban itu syiarnya. Jadi menyembelihnya ini. Makanya kepala keluarga satu bisa untuk satu keluarga. Dia berniat untuk istri, berniat untuk anaknya, bahkan untuk orang tuanya, itu boleh berkorban. Dia sebutkan basmalah, takbir habis itu. Adapun mengirim ke tempat lain, kemudian antum enggak berkorban di tempat antum, ini kurang utama. Khawatirnya nanti syiar kurbannya hilang. Karena di hari itu, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, amalan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berkorban. Ini yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkorban itu dengan hewan yang memang disyariatkan berkorban. Ada, yaitu binatang apa? Binatang al-an'am. Al-an'am itu apa? Kalau bisa unta-unta, sapi, kerbau boleh, domba atau kambing. Gitu. Selain itu enggak diterima. Jenisnya harus itu. Kalau ingin sesuai sunnah. Kalau ada yang berkata, ah, ana mau berkorban 2 truk bebek, diterima enggak, akhi? Enggak, walaupun banyak 2 truk bebek enggak diterima. Ya, karena bukan binatang yang dimaksud untuk berkorban. Nah, itu. Kemudian apa lagi nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf izin bertanya, jika menjual harta benda untuk berkorban, apakah lebih utama daripada tidak berkorban? Kalau antum harta bendanya banyak, enggak apa-apa. Tapi kalau cuma itu-itunya ya jangan. Ya belum mampu berarti. Jadi korban itu juga dilihat bagi yang mampu ya. Mudah-mudahan manfaat akhi. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wal-fajr.
3: Demi fajar.
2: Walayalin 'ashr.
3: Demi malam yang 10.
2: Wasy-syafi'i wal-watr.
3: Demi yang genap dan yang ganjil.
2: Wal-layli idza yasr.
3: Demi malam apabila berlalu.
2: Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr.
3: Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
2: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad?
3: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
2: Irama dzatil 'imad.
3: Yaitu penduduk Irom, ibu kota kaum 'Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
2: Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
3: Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain.
2: Wa thamudalladhina jabu as-sakhra bil wad.
3: Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah.
2: Wa fir'auna dzil autad.
3: Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.
2: alladzina taghaw fil bilad,
3: yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
2: Fa'aktharu fiha al-fasad,
3: lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu.
2: Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab,
3: karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
2: Inna rabbaka labil mirsad,
3: sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.
0: Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan.
1: Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
0: Kalla, bal la tukrimuna al-yatim.
1: Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.
0: Wa la tahabbuna ala ta'amil miskin.
1: Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.
0: وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا.
1: Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram.
0: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا.
1: Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
0: كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا.
1: Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan.
0: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا.
1: Dan datanglah Tuhanmu, dan malaikat berbaris-baris.

0: Dan pada hari itu, diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati.
0: Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini.
1: Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad.
0: Maka pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil.
1: Wala yuthiqu wathaqahu ahad.
0: Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
0: Wahai jiwa yang tenang.
1: Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya.
1: Fadukhuli fi ibadi.
0: Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
1: Wadukhuli jannati.
0: Dan masuklah ke dalam surgaku.
2: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.

0: Islami.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sinse, ya, saya punya keluhan perut sering kembung dan sering kencing serta sakit di saluran kemih. Ini bagaimana solusinya? Syukran jazakallahu khairan.
3: Satu sendok teh biji kapulaga. Kemudian satu sendok teh jinten hitam, berarti abu soda.
2: Iya.
3: Harusnya juga ada juga.
2: Iya,
3: harusnya. Ya. Kemudian di seduh pakai air panas. Seduh pakai air panas itu sekitar setengah gelas, masing-masing satu sendok teh. Seduh pakai air panas setelah sudah diseduh kemudian diaduk. Agak hangat, kemudian baru dikasih minyak zaitun satu sendok makan. Kemudian diaduk rata. Kemudian baru diminum. Ya, lakukan kalau mau tidur. Ya, mudah-mudahan lengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain.
1: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insya Allah kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun, dan islami, santun, dan islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
4: Riko ngerti Kang, kaya suket mbokan nang gran wis dibuangi bersih ya. Dan yang suka nasing tikil maning kok.
5: Kenahan iya kok, bisa tikil nang dibaik.
4: Iya kuwe, malah kena gumun. Ujarku langkah sinan berlangkah ku. Padahal iya nang lantai teduh kaya kie. Jane, suket gue harus kangen di sih ya Kang.
5: Oh Rika, penasaran ge. Ge mulai nih, mayuh pada ngerungok lagi baik.
1: Pernahkah Anda melihat rumput tumbuh di atas tembok, di sela-sela genting, bahkan diletakkan jalan? Sekilas hal itu tampak aneh. Bagaimana mungkin tanaman bisa hidup di tempat yang terlihat keras, sempit, dan hampir tidak memiliki tanah? Ternyata, rumput adalah salah satu jenis tumbuhan yang memiliki kemampuan bertahan hidup sangat baik. Di balik bentuknya yang sederhana, rumput mempunyai cara alami untuk tumbuh di berbagai tempat, bahkan di lokasi yang tidak biasa. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah biji rumput yang sangat ringan dan mudah terbawa angin. Ketika angin bertiup, biji-biji kecil tersebut dapat berpindah kemana saja, mulai dari sela tembok, atap rumah, hingga retakan beton. Kadang-kadang, biji itu juga terbawa air hujan, hewan, atau bahkan menempel pada alas kaki manusia. Saat biji rumput jatuh di sebuah celah kecil yang memiliki sedikit debu, pasir, atau sisa tanah, disitulah proses pertumbuhan mulai terjadi. Meskipun terlihat bersih, sebenarnya ada genting atau retakan tembok, sering menyimpan partikel tanah dan kelembaban yang cukup untuk mendukung kehidupan tanaman kecil ini. Selain itu, rumput termasuk tumbuhan yang tidak membutuhkan banyak media tanam untuk mulai tumbuh. Akarnya mampu mencari celah sempit guna mendapatkan air dan nutrisi. Bahkan dalam kondisi minim, tanah sekalipun, rumput tetap dapat bertahan selama masih ada sinar matahari dan sedikit air. Menariknya lagi, akar rumput memiliki kemampuan menyusup ke bagian-bagian kecil pada permukaan keras. Karena itulah kita sering melihat rumput tumbuh di sela paving, dinding tua, atau pinggir bangunan. Semakin lama akar tersebut dapat membuat celah menjadi lebih besar karena terus mencari ruang untuk berkembang. Coba bayangkan, setelah hujan turun beberapa hari, tempat-tempat yang sebelumnya kering mulai menjadi lembab. Debu yang menumpuk berubah menjadi media tanam alami. Dalam kondisi seperti ini, biji rumput yang sebelumnya diam mulai berkecambah dan perlahan tumbuh menjadi tanaman kecil. Inilah alasan mengapa rumput bisa tumbuh hampir di mana saja. Bukan karena tempat itu subur sejak awal, melainkan karena rumput memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa terhadap lingkungan sekitarnya. Dari hal sederhana ini, kita dapat melihat bahwa alam memiliki cara untuk mempertahankan kehidupannya. Bahkan di tempat yang tampak tidak mungkin sekalipun, kehidupan tetap dapat menemukan jalannya.
0: Oh, jebule.
1: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang

0: dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Dan hari ini tim Dolan Inspiratif berada di Penaruban, di Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Kita sedang mampir di rumah produksi pembikinan makaroni keju. Dan bersama kami ada Pak Gio yang insya Allah akan kita ajak ngobrol, tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
0: Dolan Inspiratif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gio.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Gio, mohon maaf ini di sela-sela aktivitas jenengan kami mengganggu sebentar. Pak Gio, kita pengen tahu, jenengan ini kan memproduksi makaroni keju ya. Ini sejak tahun berapa, Pak, kira-kira?
2: Kalau anu sih agak lupa ini ya. Udah 8 tahunan.
1: 8 tahunan. Tadinya seperti apa ini, Pak? Kok jenengan kemudian membuka usaha seperti ini? Apakah waktu itu memang lagi tren atau memang sudah direncanakan sebelumnya,
2: Pak? Sebenarnya dulu kebetulan saya itu punya teman itu di Wirasana. Itu Wirasana itu kan sentra awal mula ada makaroni keju. Kemudian saya itu diajak teman itu mampir ke main ke tempatnya orang yang bikin produksi makaroni keju gitulah. Nah, disitulah saya melihat, diajak melihat, terus diberitahu cara bikinnya itu loh. Nah, setelah itu kebetulan waktu itu masih jarang ada yang produksi makaroni keju. Kemudian saya dengan teman saya itu mencoba gitu loh. Nah, kebetulan tempat teman saya itu rumahnya kecil, jadi dipindah di Penaruban gitu loh. Nah, sejak itu kami produksi, mencoba-coba. Terus saya perkenalkan ke teman-teman gitu loh. Alhamdulillah waktu itu bisa diterima gitu loh. Nah, awal dari situlah kami mencoba-coba terus produksi saya tawarkan ke sana kemari gitu loh. Ke tempat istri saya yang kebetulan di PT gitu loh. Terus ke intansi-intansi teman saya gitu loh. Terus nyoba-nyoba juga kemudian ada reseller gitu loh. Yang mencoba ikut menjual gitu loh. Gitu.
1: Kemudian makaroni keju yang jenengan bikin, karena ini udah 8 tahun kan otomatis sudah bermerek dan berbranding lah ya. Itu apa sih, Pak, nama brandingnya atau yang kemudian yang jenengan bikin ini mereknya?
2: Kebetulan itu waktu itu teman saya itu punya putra, itu namanya itu Bintang. Nah, dari situlah kemudian ada pelatihan dari Dinas Kesehatan yang tujuannya itu untuk membantu membikinkan PRT gitulah. Nah, kemudian disitulah makaroni keju yang saya bikin itu dinamakan Bintang gitu.
1: Oh, Bintang. Lalu untuk pemasarannya, Mas, apakah memang kemudian dipasarkan hanya di Purbalingga atau malah di luar kota Purbalingga?
2: Kalau di Purbalingga, di toko-toko di sini, saya memang nggak naruh gitu loh, Mas. Kemudian saya itu memang untuk pemasaran itu ada pada reseller. Reseller-reseller saya kemudian juga ada di luar kota. Di luar kota kadang-kadang order gitu loh untuk jangka waktu berapa, nanti saya proses produksinya gitu loh. Nanti setelah selesai atau apa, nanti saya menghubungi ke tempat yang pesan, nanti mau diambil atau dikirim lewat paket gitu.
1: Berarti setiap hari memproduksi ya?
2: Enggak mesti, Pak. Kadang-kadang paling saya itu seminggunya paling-paling 3 atau apa. Kecuali kalau memang ada order lah, itu baru setiap hari itu bikin.
1: Nah, kemudian untuk Mas Gio, makaroni yang dibikin ini semuanya original atau kemudian ada varian lain?
2: Kalau untuk saya spesial memang original. Itu.
1: Oh, tidak ada varian lain ya, biasanya kan ada ditambahin apa, tambahin apa, enggak ya. Oh gitu. Lalu kalau misalnya, saya juga pengen tahu nih, penasaran, karena ini adalah berbentuk makanan, otomatis ada masa expirednya ya. Ini sih sebenarnya lama atau berapa bulan sih kurang lebihnya?
2: Itu bisa kalau kondisi bahannya bagus itu bisa sampai 4 bulan, 5 bulan itu bisa sampai gitu.
1: Yang dimaksud bahan bagus ini semuanya premium gitu. Ini sebenarnya makaroni itu berasal dari bahan apa sih, Pak?
2: Kalau ini sebenarnya itu dari tepung tapioka, terus keju, terus

0: telur dan bumbu-bumbu tertentu gitu loh. Kadang kan untuk kayak tepung kan itu kan ada yang kemasan sekian gitu loh. Kalau kebetulan saya juga pakainya kemasan-kemasan yang ada di toko bahan gue gitu loh. Itu kadang-kadang harga dari tepung tapioka sama tepung yang nyewun sewunya itu kandian itu kadang-kadang berbeda gitu loh.
1: Tapi tetap ya, maksudnya di produksinya itu masih manual apa malah justru sekarang udah pakai mesin-mesin gitu?
0: Kalau saya itu masih manual, karena ada yang meminta kalau bisa jangan dulu pakai mesin, itu tetap manual saja gitu.
1: Karena mungkin nanti rasanya berbeda kali ya?
0: Kemungkinan juga itu maksudnya.
1: Oh gitu, jadi kalau seperti itu di Purbalingga tidak diedarkan dan di luar kota, kalau kemudian kebetulan juga radio kami itu sampai keluar beberapa kabupaten, kalau yang pengen bekerja sama masih bisa ya mas? Apa memang sudah tertutup aksesnya? Barangkali memang sudah bisa terdistribusikan dengan baik gitu?
0: Kalau mungkin untuk kerja sama atau kemungkinan bisa. Hanya mungkin kadang-kadang terpanjang waktunya saja gitu.
1: Baik, kalau seperti itu barangkali ya, hanya untuk kemudian mok-mok ada yang ingin bekerja sama dalam hal apapun, mungkin bisa dikasih tahu sebenarnya alamatnya di mana atau nomor telepon yang bisa dibagikan, mungkin bisa atau terserah jenengan sih monggo.
0: Oh, kalau untuk alamat ini ya di Penaruban RT 1 RW 9 gitu, Kecamatan Kalikondang Purbalingga. Untuk nomor telepon saya sendiri itu 085 725 836.
1: Baik Mas Gio, terima kasih ini atas waktunya, karena kami tahu jenengan juga lagi bikin makaroni keju ini. Mudah-mudahan usaha jenengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Demikian Kerabat Muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat Muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. Radio Insan, Radio Insan, Inspiratif, Inspiratif, Santun dan Islami, Santun dan Islami.

0: Tatkala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah

0: kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
1: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kamar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
5: La uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
6: 88.8 Radio Insani Inspiratif, Santun dan Islami. Baik muslim, dalam ayat ini menyebutkan tentang pujian Allah Ta'ala kepada dirinya, penurunan Al-Quranul Karim kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana menyebutkan dunia sebagai tempat ujian, bukan tempat tujuan. Baik muslim, berikut ini kami hadirkan morotalnya yang ada di surah Al-Kahfi, yakni di ayat yang pertama sampai di ayat ke-16.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi bok dengan harga Rp20.000. Menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di res area Indasari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Res area Blik Indasari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086.
1: Walmah aku sih ngiki ya. Kenang apa sih Riko? Parikanku walmah, walmah baik. Jadi lagi ngapa?
2: Ya iya, walmah kan cepat meredakan asam lambung, juga bisa menyembuhkan luka lambung. Terus yang lebih penting kue wis teruji nang penderita lambung lan bepom.
0: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah.

0: Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852 800 1045. Sekali lagi 0852 800 1045. Sakit mah, Walmain aja. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi Murotal Al-Quran hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
2: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baikkan muslim, dalam ayat ini berkisah tentang kisah pemilik dua kebun dan perumpamaan orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia dengan mereka orang-orang yang berharap kepada kehidupan akhirat. Baikkan muslim, berita ini masih kami hadirkan morotalnya yang ada di surah Al-Kahfi, yakni di ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-49.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
1: Yang kedua, memperbanyak zikir. Perhatikan ya, memperbanyak zikir, bukan berzikir. Bedanya apa? Memperbanyak zikir sama berzikir, bedanya apa? Memperbanyak berarti selalu. Coba saya tanya sama jenengan, kalau saya minta sekarang jenengan untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, astaghfirullah.

0: Astagfirullah. Gampang? Gampang. Berapa kali? Sepisan. Yang diminta bukan sekali. Yang diminta adalah terus-menerus. Kok zikir Ustaz? Iya, karena Rasulullah SAW secara khusus ketika menerangkan tentang keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah, secara khusus beliau menyebutkan zikir. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abd Ibn Humaid dalam kitab beliau Al-Muntakhab, dan isnad hadis ini dinyatakan bagus atau jayyid oleh Imam Al-Munziri. Kata Nabi SAW, ma min ayyamin a'zama indallahi wa la ahabba ilaihi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyami 'ashri Dzulhijjah. Tidak ada amal soleh yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Amal soleh secara umum. Terus apa kata Nabi SAW? Fa'aktsiru fihinna min at-tasbihi wat-tahlili wat-takbiri wat-tahmid. Dari sekian banyak amal soleh itu, pentingkan zikir-zikir berikut ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Fa'aktsiru, kata Nabi SAW, perbanyak. Ada enggak waktu-waktu yang terlewat tanpa zikir dalam keseharian kita? Banyak. Contohnya, pas njenengan pulang dari pengajian nanti, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang jalan kaki. Ketika njenengan naik mobil, naik motor, jalan kaki, ngapain? Di situ kita tahu ternyata banyak waktu kita yang terlewat. Coba njenengan sambil pulang sambil apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Perjalanan njenengan pulang ke rumah, ada yang seperempat jam, ada yang setengah jam, ada yang satu jam. Itu dapat berapa itu zikirnya? Banyak banget. Ibu-ibu yang masih punya bayi, yang masih nyusui bayinya, sambil nyusuin ngapain coba? Tolanan HP. Coba sambil nyusuin sambil nopo? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan yang parahnya, di masjid. Berangkat ke masjid, gasik. Nungguin imamnya datang. Nunggu komat. Banyak orang yang ngapain? Bengong. Si mending ngantuk. Lebih mending lagi pripun? Zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Apalagi Ustaz, jaga toko, nunggu datang pembeli, ngantri di rumah sakit. Kan ada tuh yang ngantrinya dari pagi sampai sore. Ketika berangkat basah kehujanan, nganti kelambine garing maning coba yang ada. Itu ngapain coba? Ketika kita naik bis, ketika kita naik kereta, coba jangan perhatikan. Orang di gerbong kereta atau orang di bis. Berjam-jam mereka naik kereta, mereka naik bis. Coba perhatikan. Dari sekian ratus atau puluh orang, berapa yang zikir? Rata-rata main HP. Kalau enggak percaya nanti pas naik kereta, coba jenengan jalan coba. Sambil apa? Melirik kanan, melirik kiri. Coba. Berapa di antara mereka yang zikir? Megang mushaf Al-Qur'an, baca Al berapa? Dan Nabi SAW sudah mengingatkan, waktu yang terlewat tanpa zikir adalah penyesalan di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat banyak banget orang menyesal. Karena ini ibadah yang ringan, ringan banget. Gak butuh tenaga besar, gak butuh duit, gak butuh energi berlebih, gak harus bepergian. Kalau haji kan harus kemana? Mekah. Kalau kurban harus pakai duit. Zikir? Gak perlu duit, gak perlu pergi kemana-mana. Hanya perlu menggerakkan apa? Lisan.
1: Kerabat muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Radio Insani, Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
2: 88.8 Radio Insani Inspiratif, Santun, dan Islami. Beggar Muslim dalam ayat ini berkisah tentang kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir, yang mana di sana terdapat keutamaan mengadakan perjalanan jauh dalam rangka mencari ilmu. Beggar Muslim, berikut ini masih kami hadirkan morotalnya yang ada di Surah Al-Kahfi, yaitu di ayat ke-50 sampai dengan ayat ke-74.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
1: Aduh, Jan. Apane maning sing bodol ya, Jan, Jan.
2: Lah wong gari digawe kan aku mung bangale dhewek.
1: Lah wong bengkale dhewek sing ngendi lah?
2: Lah kae sih, apa rikoro menangi? Ahas Wolunem Telupitu Berkah Motor Kedung Menjangan Purbalingga.
0: Ahas 8637 Berkah Motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet serta musola. Untuk booking service hubungi 0821-33-34-6667 Berkah Motor Purbalingga di Jalan Es Parman nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah Motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah Motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas Wonge Dewek.
3: Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
4: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
3: Di Kurban Plus Tunas Ilmu, insya Allah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimanah, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
0: Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
5: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
6: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik,

0: Muslim dalam ayat berikut ini, bagaimana menjelaskan peristiwa yang akan disaksikan pada hari kiamat, ancaman azab dan kerugian bagi orang-orang kafir, dan batalnya amal jika pelakunya tidak di atas keimanan. Baik, kaum Muslim, rutin ini masih kami hadirkan murotal yang ada di Surah Al-Kahfi, yaitu di ayat ke-75 sampai di ayat ke-110.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya sholat duhur untuk wilayah Purbalingga dan sekitar.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Rabb yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, berikut ini kami hadirkan testimoni dari salah satu pengguna produk Walmah yang membagikan pengalamannya setelah menggunakan Walmah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengonsumsi Walmax secara rutin selama kurang lebih 3 bulan, asam lambung saya sudah mereda. Saya sudah mencoba berbagai obat, tetapi Walmax yang paling ampuh, alhamdulillah.
1: Ceritakan dan bagikan pengalaman Anda setelah mengonsumsi Walmax dan kirim melalui WA di 0852 800 145. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit maag. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 145. Sekali lagi, 0852 800 145. Sakit mah, wal main aja. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Salat tahajud, ibadah di waktu malam, adalah ibadah yang paling tepat untuk membangun kekuatan mental manusia. Allah berfirman, Inna nasyi'atal layli hiya ashaddu wata'a wa aqwa muqila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Quran Surat Al-Muzammil ayat 6. Karena itulah, sejak masa silam para orang soleh memiliki kebiasaan bermunajat kepada Allah di malam hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu sholihin qablakum." Lakukanlah qiyamul lail karena ini kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebut salat tahajud sebagai salat yang paling afdol setelah salat wajib. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Afdolus solati ba'dal faridati solatul lail. Solat yang paling afdol setelah solat wajib adalah solat malam. Hadis riwayat Muslim. Allah juga perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan solat tahajud sebagai tambahan kewajiban untuk beliau. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebahagian malam hari,

الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Pada sebahagian malam hari, bersembah yang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Ini semua menunjukkan, sholat tahajud dan sholat malam adalah sholat yang istimewa dalam Islam. Waktu sholat malam. Waktu sholat malam adalah antara setelah isya sampai subuh. Sholat malam atau qiyamul lail boleh dikerjakan di awal malam, pertengahan malam, atau akhir malam. Ini semua pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Anas bin Malik yang pernah menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, "Ma kunna nasya'u an nara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil laili musalliyan illa ra'ainahu." Setiap kami bangun agar ingin melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, pasti kami bisa melihat beliau sholat. Hadis riwayat Bukhari dan An-Nasa'i. Artinya, kami bisa menjumpai sholat malam yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkadang di awal malam, di pertengahan malam, dan terkadang di akhir malam. Dan waktu yang paling utama untuk sholat malam adalah di akhir malam, karena ini adalah waktu mustajab untuk berdoa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rabb kami tabaraka wa ta'ala akan turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir." Lalu Allah berfirman, "Siapa yang memanjatkan doa padaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan mengampuninya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seusai tahajud masih ada waktu sisa, dianjurkan untuk tidur sejenak sebelum subuh, agar tidak mengantuk ketika sholat subuh. Aisyah pernah ditanya mengenai sholat malam yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah, "Kana yanamu awwalahu wa yaqumu akhirahu, fayusalli thumma yarji'u ila firasihi, fa'idha addana al-mu'addinu wataba, fa'in kana bihi hajatun ightasala, wa illa tawadda'a wa kharaja." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa tidur di awal malam, lalu beliau bangun di akhir malam, kemudian beliau melaksanakan sholat, lalu beliau kembali ke tempat tidurnya. Jika terdengar suara muadzin, barulah beliau bangun kembali. Jika beliau sempat melakukan hubungan, beliau mandi. Jika tidak, beliau berwudu, lalu segera keluar ke masjid. Hadis riwayat Bukhari. Apakah sholat tahajud harus tidur dulu? Ada dua istilah umum untuk menyebut kegiatan ibadah di malam hari. Yang pertama, qiyamul lail. Yang kedua, tahajud. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, qiyamul lail lebih umum daripada tahajud, karena qiyamul lail mencakup semua kegiatan ibadah di malam hari, baik berupa sholat, membaca Al-Quran, belajar mengkaji ilmu agama, atau zikir. Sementara tahajud hanya khusus untuk ibadah berupa sholat. Sementara ibadah lainnya, selain sholat, tidak disebut tahajud. Karena itulah, sebagian ulama berpendapat untuk bisa disebut sebagai tahajud harus tidur dulu. Sebagaimana keterangan Ar-Rafi'i, salah satu ulama Syafi'i, dalam kitab Asy-Syarhul Kabir, jika sholat itu dikerjakan sebelum tidur, tidak disebut tahajud, meskipun terhitung sebagai qiyamul lail. Meskipun ulama lainnya mengatakan bahwa ini bukan syarat, artinya orang bisa langsung melakukan tahajud sekalipun dia belum tidur. Sholat sunnah iftitah. Bagi yang bangun dari tidur untuk tahajud, disunnahkan sebelum sholat malam agar dibuka dengan dua rakaat ringan terlebih dahulu. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili liyusalliya iftataha salatahu bi raka'ataini khafifataini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hendak melaksanakan sholat malam, beliau buka terlebih dahulu dengan melaksanakan sholat dua rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Jumlah rakaat sholat tahajud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa mengerjakan sholat malam tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Aisyah menceritakan, "Makana yazidu fi Ramadhan wala ghairihi ala 11 rakaatan."
Rasulullah SAW tidak pernah

0: pernah menambah sholat malam di bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, "Kana sholatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaatan, yakni bilail." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melaksanakan sholat malam 13 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bolehkah mengerjakan sholat malam lebih dari 11 rakaat? Jumlah rakaat sholat malam seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah pembatasan. Seseorang boleh melakukan sholat malam kurang dari 11 rakaat, sebagaimana dia juga boleh mengerjakannya lebih dari 11 rakaat. Al-Qadhi Iyad mengatakan, tidak ada khilaf bahwa tidak ada batasan jumlah rakaat dalam sholat malam. Tidak mengapa ditambah atau dikurang. Alasannya, sholat malam adalah bagian dari ketaatan yang apabila seseorang menambah jumlah rakaatnya, maka bertambah pula pahalanya. Jika dilakukan seperti ini, maka itu hanya menyelisihi perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyelisihi pilihan yang beliau pilih untuk dirinya sendiri. Hanya saja, ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdol, mengerjakan sholat malam dengan jumlah rakaat sedikit namun bacaannya panjang, ataukah mengerjakan sholat dengan jumlah rakaat banyak namun bacaannya pendek. Kesimpulan yang tepat, barang siapa yang ingin memperlama berdiri dan membaca surat yang panjang dalam sholat malam, maka dia bisa mengerjakannya dengan rakaat yang sedikit. Namun jika ia ingin tidak terlalu lama berdiri dan membaca surat pendek, hendaklah dia bisa memperbanyak jumlah rakaatnya.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan.

0: hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
2: 88.8 Radio Insani Inspiratif, Santun, dan Islami. Beggar Muslim dalam ayat ini menjelaskan hakikat dunia sebagai tempat ujian, bukan tempat tujuan. Beggar Muslim, kembali kami hadirkan morotalnya yang masih di Surah Al-Kahfi, yakni di ayat yang pertama, Samidin ayat ke-10.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Alhamdulillahilladzi anzal 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
4: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab, Al-Quran, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak

0: kalima.
1: Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: Maka, apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran?
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang rata lagi tandus.
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
0: Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim, itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan.
1: إِذْ أَوَلْ

0: rasyada.
1: Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Al-adabu huwal akhdhu bimakarimil akhlaq. Adab itu adalah mengamalkan akhlak mulia. Jangan kita berpikir bahwa ilmu pendidikan anak itu sedikit.
0: Kajian adab dan akhlak dari Masjid Besar Jenderal Sudirman Purwokerto setiap Selasa, bada maghrib sampai selesai. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban, sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah.
2: Lagi ngapain bro?
3: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
2: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
3: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
0: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita, gak ada kata nyoba buat narkoba. Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba, perang melawan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmumar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim bersama saya Bu Suleman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas sebuah buku yang berjudul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini merupakan karya Imam At-Tirmidzi yang menghimpun 56 bab yang menggambarkan pribadi dan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terperinci. Dimulai dari bab karakter fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga bab tentang bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal bukan hanya dikenal dari keindahan akhlaknya, namun juga keagungan wibawanya serta keberkahan fisiknya. Jika dia berwudu, maka mereka hampir saja saling berkelahi demi merebutkan sisa wudunya. Jika ia berbicara, maka mereka pun merendahkan suara mereka, dan mereka tidak mampu mempertajam atau melemahkan pandangan mereka kepadanya karena keagungannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2731. Hadis di atas menunjukkan betapa besar rasa cinta para sahabat kepada beliau. Hadis tersebut juga menjelaskan di antara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tubuh beliau penuh dengan berkah, rambut beliau, ludah beliau, ingus beliau, serta keringat beliau, sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak hadis. Buku ini hadir mengajak kita untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lebih dekat agar kita meraih manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiga perkara jika terdapat pada diri seorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya yaitu jika Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1621 dan Muslim nomor 43. Dan kerabat muslim, inilah buku-buku dengan judul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya Abu Sulaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmumar. Tunas Ilmumar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani Inspiratif, Santun dan Islami. Baiklah muslim, dalam ayat selanjutnya. Di dalam ayat ini berkisah tentang kisah Ashabul Kahfi. Bagaimana mereka pergi untuk menyelamatkan agama mereka dari fitnah, serta pengorbanan mereka demi membela kebenaran. Baiklah muslim, berita ini masih kami hadirkan murotal yang ada di surah Al-Kahfi, yaitu di ayat ke-11 sampai

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Nah.

kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya, kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

0: الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.
2: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
3: Oke, miki yo. Bisa nang pasar ana wong mlaku karo takbiran jeneng. Asli ngumuni pisan. Urung badangku nggone takbiran kaya kowe.
4: Ya, parika orang ngerti. Nang hadis kuwe diperintah kon ngakai tahlil, takbir, lantah mit nang 10 awal bulan Dzulhijjah kaya kowe.
3: Kayong no iku aran gawe hebo wong lawung. Takbiran yo mumbatir bae nek malem badam, Bok.
4: Wong nek rika urung kerep takbiran ya paling ora aja ngurusi wong sing gelem takbiran iku kowe lah.
3: Lah saleh sapa sih gawe hebo wong?
4: Wong ge rika kowe aja ngeyel.
5: Salah satu amalan yang disunahkan memperbanyak takbir dan zikir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa demikian? Karena ini dipraktekkan para sahabat. 15 abad yang lalu, Ibnu Umar sama Abu Hurairah itu ke pasar dan tujuannya hanya untuk bertakbir di 10 hari ini. Maka manusia yang lagi beraktivitas dengan segala hiruk pikuk pasar itu bertakbir mengikuti takbir dua tokoh besar ini. Dan itu berawal dari anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Nabi mengatakan fa'akhiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid. Dan hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitab Mustadnya dan disahihkan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Ahmad Syakir. Jadi jangan lupa bahwa mulai masuk 1 Dzulhijjah sampai 10 hari pertama Dzulhijjah, sebenarnya sampai tanggal 13 nanti ya, perbanyak takbir. Dan ini yang dijelaskan oleh dalam surat Al-Hajj 28. Wa idzkur ismallahu fi ayyamin ma'lumat. Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi dimanapun kita lagi jalan, mungkin ada yang running, mungkin ada yang lagi nunggu busway, nunggu metro mini, nunggu angkot, lagi nyupir, bawa motor, maka perbanyaklah takbir di 10 hari.
2: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
3: Eh Kang, arep maring ndi nika?
6: Iya lah, arep tuku wesi kok. Arep nggo renovasi dapur.
3: Oh, loh, emangnya kenapa sih dapur nika?
6: Yo, ben dadi mandan main, Bok.
3: Oh iya iya iya, Ke. Rika tak tidok iki. Rika mung toko besi tunas ilmu baik.
6: Loh emangnya nang tunas ilmu wis ana toko besi sih?
3: Ya wis ana. Nang toko besi tunas ilmu kowe wis ana besi, semen, lan liya-liyane. Wis, sikir kami ngana baik.
2: Toko besi tunas ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700. Atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko Besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air. Dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
7: Subhanallah, saya merasa bersyukur kepada Allah karena pelaksanaan umroh ini bagi saya pribadi luar biasa. Karena dari pengalaman saya beberapa kali umroh, ini mungkin salah satu yang terbaik. Dari mulai awal, komunikasi, koordinasi, dan yang lebih penting, umroh kali ini lebih menekankan kepada inti daripada ibadah umroh, bukan sekedar ritual aja. Jadi, saya menemukan sesuatu yang luar biasa, karena apa? Karena saat ini saya didampingi umrohnya oleh Ustadz Abdullah Zain, memberikan inspirasi yang luar biasa, dan pelaksanaannya, alhamdulillah, secara umum, proses dari mulai berangkat sampai sekarang kita mau pulang, barusan juga kami mendapatkan satu pelayanan yang luar biasa, terutama saat check-in. Dari

0: penempatan kursi tidak ada kacau balau. Dari segala aspek sepanjang kita memenuhi kriteria ataupun syarat-syarat ataupun saran-saran dari panitia, rasanya semuanya berjalan dengan baik. Jadi bagi saya rasanya ini pengalaman umroh yang luar biasa, dan insya Allah kalau Allah mengizinkan, saya akan bergabung kembali dengan Hijrah Al-Fatih.
1: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdul Hasan LCMA.
2: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tadarus Ilmu Purbalingga.
1: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Maslahir atau Hotel Artel Internasional bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hasan LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi Murotal Al-Quran, hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
3: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Beggar muslim dalam ayat ini menetapkan adanya kebangkitan dan hari kiamat dengan tampilnya para pemuda Ashabul Kahfi setelah tidur sekian ratusan tahun. Beggar muslim, urut ini kami hadirkan urutannya kembali yang ada di surah Al-Kahfi, yaitu di ayat ke-18 sampai di ayat ke-21.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengucurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka, hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.

0: abada.
1: Sesungguhnya, jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya."
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
3: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
2: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
3: Nih, hubungi saja, Unlimited.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamatnya di Kavling Glora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern atau bangun kantor, sekolah dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi dan produksi interior seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Voli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal.
1: Setiap tahun bulan Dzulhijjah menyapa kita dengan ibadah kurban. Namun, pernahkah kita benar-benar merenung? Mengapa kita berkurban? Apakah ini hanya sekedar ritual tahunan yang berulang? Atau ada rahasia iman, ketakwaan, dan cinta yang mendalam di balik setiap tetesan darahnya? Temukan jawabannya dan persiapkan jiwa Anda menyambut bulan mulia.
4: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ikhlas dalam berkurban, antara lain di dalam firman-Nya yang kita hafal semuanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika.

0: Di Dana.
1: Hadirilah Tabligh Akbar Spesial Dzulhijjah.
0: Mengapa berkurban? Bersama Ustadz Abdul Hasan LCMA Hafidzahullah.
2: Qul inna salati, katakanlah salatku, sesungguhnya salatku, wa nusuki, kurbanku, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbil alamin.
0: Catat tanggalnya, Ahad, 24 Mei 2026, mulai jam 9 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Manurul Ilmi, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Siapkan infak terbaik Anda.
3: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
4: Kerabat muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
5: Ada gak sih motivasi bagi kita Ustadz yang udah kehilangan gitu? Tapi rasanya kalau kita ketemu di akhirat ya, in this case akhirat kan Ustadz ya, ada gak sih motivasi bahwa kita tuh bakal bertemu dan gimana cara bertemunya lagi? Minimal buat motivasi, karena seringkali kita jalanin hidup nih untuk mereka Ustadz. Gimana Ustadz?
6: Gak ada isu sama sekali. Kalau memang semuanya lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah ketika wa mahya wa mati lil ab lil hidupku dan matiku untuk ayah, ibu, istri, pasangan, itu yang jadi masalah. Kalau selama hidup kita, mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala, kita enggak akan hancur. Dan gini loh, tadi pagi ketemu papa enggak?
5: Ketemu.
6: Oke. Jam berapa?
5: 7.
6: Jam 7. Pamitan terus pisah sama papa jam berapa?
5: Tadi jam 9-an.
6: Jam 9.
5: Heeh.
6: Oke, nangis enggak?
5: Enggak, Ustaz.
6: Papamu nangis?
5: Enggak.
6: Kenapa?
5: Karena bakal bertemu lagi.
6: Karena kamu yakin insya akan Allah ketemu lagi.
5: Insya Allah.
6: Kamu yakin? Enggak, kamu yakin akan ketemu lagi.
5: Yakin.
6: Karena kamu yakin ketemu
5: takut
6: lagi.
5: Takut diuji.
6: Pertanyaannya, emang ada dalil pasti ketemu? Enggak ada kan? Itu kan asumsi Anda dan asumsi kita. Emang ada dalil yang memastikan bahwa kita ketemu? Enggak. Tapi kita bisa begitu yakin sampai pada titik ketika berpisah sama mereka kita enggak sedih. Kenapa? See you, gitu loh. On the other hand, ketika misalnya ada pasangan atau spouse seseorang meninggal, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, pertanyaannya, kau semuanya beriman, akan ketemu lagi gak di akhirat?
5: Ketemu.
6: Ada dalil? Ada. Dalilnya ada. Tapi kenapa banyak orang terpukul? Ya iman itu. Kalau semuanya beriman, kita akan ketemu lagi, dipastikan kita ketemu lagi di akhirat, dan itu dalil. Itu Allah yang berfirman dalam Al-Quran.
0: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
7: La tunkahul dzikru hatta tusta'dan. Perawan itu tidaklah dinikahkan sampai diminta izin. Walastayib hatta tustamar. Dan kita juga janda yang pernah menikah sampai diperintahkan untuk mengatakan iya atau tidak. Ada yang tanya Rasulullah, kaifa idnuha? Bagaimana izinnya sang perawan tersebut? Dia mengatakan, idza sakatat, kalau dia diam.
0: Hadis hari ini. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
8: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
9: La uqsimu biyaumil qiyamah.
8: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
10: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Bagi kaum muslim, dalam ayat berikut ini bagaimana menyebutkan bimbingan Allah Ta'ala kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam agar apa yang ingin beliau lakukan

masukkan ke dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baiklah muslim, berikut ini masih kami hadirkan morotal yang ada di surah Al-Kahfi, yakni di ayat selanjutnya, ayat ke-22 sampai di ayat ke-27.

0: ahada.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3, orang yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5, orang yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
1: Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi.

0: rasyada.
1: Kecuali dengan menyebut insya Allah, dan ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
0: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا.
1: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi.
0: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
3: Kula maos pawartos krungu tambang rawat-rawat mbok bakul sinambi woro. Pawarto binandunging karno wonten mbok rondo dadapan ingkang gesang piyambakan tanpa garwa tanpa putra tanpa kanca ruwang pendamelanipun derui uwuh lan sampah mbok rondo dadapan. Jadi turut pinggir dalan niku mendeti bekas gelas air mineral niku dilumpukke ten karung dijolke teng kene juragan plastik dinten meniko angsal setengah bagor. Oh iya kene mbok rondo tak timbangi duite semenenya 10.000. Matur nuwun kanjeng juragan. Niku pendak tahun belas mboten nate ninggalake korban. Isin mboten awake dhewe. Isin lah kok ana wong niku sugih mblegedu, omahe magrong-magrong, mobile pating jenggarang, montore pating berangkang, bojone ungkang-ungkang, angger arep idul kurban geger golek kupon, malah mboten nate kurban. Enten mboten ngoten niki. Teko rene rawonge. Oh mboten nggih. Ampun diwangsuli Neng bayat konong. Milo ngibadah ingkang paling agung, ingkang paling utama ditindak ten wulan Dzulhijjah menika ibadah kurban. Nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam.
2: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarta pagartining ngelmu luhung kang tumrape wong tanah Jawi. Agomo ageming aji. Pahargian pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodhangan candhakipun insyaallah taala. Matur nuwun.
1: Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan hari ini kita akan masuki bab baru, yaitu bab nomor 322. Judul yang disampaikan oleh penulis adalah orang yang tidak memandang menceritakan berita sebagai masalah. Apa maksud dari judul ini? Orang yang tidak memandang menceritakan berita sebagai masalah. Maksudnya adalah boleh bagi kita untuk menceritakan sebuah kejadian buruk. Boleh bagi kita untuk menceritakan sebuah kejadian buruk untuk diambil pelajarannya. Saya ulangi, boleh, ini pelajaran pertama ya. Boleh bagi kita untuk menceritakan sebuah kejadian buruk untuk ngapain? Untuk diambil pelajarannya. Nah, kejadian buruk itu tentu dilakukan atau dialami oleh orang lain. Dan orang lain itu kemungkinan gak suka kalau kejadian buruk yang dia lakukan atau yang dia alami itu diceritakan. Dia gak suka. Tapi kalau tujuannya untuk diambil pelajarannya, gak apa-apa. bukan untuk menjelekkan, bukan untuk membongkar aib, bukan untuk balas dendam, bukan karena motivasi sakit hati, bukan. Tapi kita menceritakan kejadian buruk itu untuk diambil pelajarannya, supaya kita tidak melakukan hal yang serupa, atau supaya kita tidak mengalami hal yang sama. Ini adalah bab nomor 322. Di dalam bab ini, penulis hanya membawakan satu hadis saja, yaitu hadis nomor 757 yang dituturkan oleh Ibnu Mas'ud. Siapa nama aslinya? Abdullah Ibnu Mas'ud.

Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, lamma qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanaima Hunainin bil ji'ranah izdahamu alaihi. Ketika Rasulullah SAW membagi-bagi harta rampasan perang di pertempuran Hunain, dan beliau membaginya di sebuah tempat namanya Ji'ranah, izdahamu alaihi, para sahabat mereka berdesak-desakan. Kenapa berdesak-desakan? Pengen dapat. Kan yang dibagikan apa? Harta rampasan perang. Ya, bisa berupa pedang, bisa berupa baju besi, bisa berupa kendaraan. Jadi para sahabat mereka pada berdesak-desakan untuk mendapatkan jatahnya. Maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna 'abdan min 'ibadillah ba'athahu Allahu ila qaumin fakadzabuhu wa shajjuhu. Wahai para sahabatku, ada kejadian. Jadi Nabi bercerita, kejadian apa? Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah ke sebuah kaum. Ternyata kaum itu mereka menolak dakwah nabi tersebut. Bahkan mereka menyakiti nabi itu. Pertanyaannya, itu kejadian buruk atau bukan? Kejadian buruk. Nabi SAW bercerita tentang suatu kaum yang menolak dakwah seorang rasul, bukan hanya menolak, bahkan menyakiti rasul tersebut sampai kepalanya berdarah. Entah dipukul, entah dilempar. Ya. Jadi Nabi SAW menceritakan sebuah kejadian buruk yang terjadi di masa lampau untuk diambil pelajarannya. Maksudnya kalian jangan kayak gitu, gitu kan. Jangan sampai kalian melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Oke? Fakana yamsahud dama an jabhatihi. Dan nabi yang disakiti itu, dia mengusap darah yang mengucur dari keningnya. Jadi Nabi SAW ngasih contoh bagaimana nabi itu darahnya mengucur dari keningnya kemudian diusap. Faqala, sambil nabi itu berkata, dengerin apa perkataannya. Allahumma ghafir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Apa doanya? Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguh mereka tidak tahu tentang kebaikan yang aku ajarkan. Ya Allah, ampunilah kaumku. Pertanyaannya, itu doa kebaikan atau doa keburukan? Doa kebaikan. Jadi walaupun disakiti, walaupun dilempari, walaupun ditolak dakwahnya, akan tetapi nabi tersebut justru malah mendoakan kebaikan untuk orang yang menyakitinya. Maka pelajaran yang kedua, disunnahkan mendoakan kebaikan untuk orang yang menyakiti kita. Apa pelajaran yang kedua? Disunnahkan mendoakan kebaikan untuk orang yang menyakiti kita. Anak-anakku, pernah enggak disakiti sama temannya? Pernah. Terus didoain apa temannya? Pernah disakiti sama temannya? Temannya didoain apa? Kebaikan atau keburukan? Kebaikan apa keburukan? Masya Allah. Apa coba doa kebaikannya? Ya Allah, ampunilah dia, gitu ya. Masya Allah. Berarti mirip kayak nabi tersebut. Ya. Jadi jangan kemudian disakiti, cuma disembunyiin sandalnya. Ya Allah, timpakanlah azab 7 turunan. Astaghfirullahaladzim. Jangan kayak gitu. Doakan apa? Kebaikan. Ya Allah, berilah hidayah kepada temanku. Ya Allah, berilah ampunan kepada temanku. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan kepada temanku. Doakan kebaikan. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Okay? Pertanyaannya, yang mengalami ditolak dakwahnya dan dilukai kepalanya, itu Nabi kita Muhammad SAW atau Nabi sebelum beliau? Sebelum beliau. Apakah Nabi kita SAW juga mengalami hal yang sama? Mengalami hal yang sama. Makanya apa kata Ibnu Mas'ud? Faka'anni anzuru ila Rasulillah SAW yahkir rajula yamsahu an jabhatihi. Aku hari ini, kata Ibnu Mas'ud, masih membayangkan bagaimana Rasulullah SAW menceritakan kejadian yang dialami oleh Nabi itu sambil belum mengusap darah dari keningnya. Dan itu dialami oleh Nabi SAW di perang Uhud.

0: oleh Nabi itu sambil belum mengusap darah dari keningnya. Dan itu dialami oleh Nabi SAW di perang Uhud. Jadi Nabi SAW saat itu, saat bergerak mundur dari medan pertempuran karena kaum muslimin terdesak, tanpa disengaja beliau terjerumus ke sebuah lubang perangkap yang sudah dibikin oleh kaum musyrikin sebelum perang terjadi. Jadi ada sebagian kaum musyrikin datang duluan ke lokasi Uhud, kemudian mereka menggali lubang cukup dalam, kemudian ditutupi pakai dedaunan, pakai ranting-ranting, terus di atasnya dikasih tanah jebakan. Dan ternyata Nabi kita Muhammad SAW terperosok ke lubang itu dan sempat pingsan beberapa saat. Begitu kaum musyrikin tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW terjerumus dan terperosok kepada lubang perangkap itu, maka salah satu dari mereka datang membawa batu yang sangat besar dan dilemparkan ke wajah Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah saat itu beliau pakai topi besi sehingga tidak fatal akibatnya, tapi topi besi itu pecah. Dan pecahan besi itu menancap di wajah Nabi kita Muhammad SAW sehingga mengucur darah deras. Dan Nabi SAW mengalami seperti yang dialami oleh Nabi sebelumnya. Satu, kejadian yang lain itu di perang Uhud. Kejadian lain ketika Nabi SAW sedang dakwah ke kota Taif. Begitu berusaha minta izin untuk masuk, bukannya diizinkan, malah dilempari batu. Sampai berdarah-darah Nabi kita Muhammad SAW. Maka beliau pun segera bergegas meninggalkan kota Taif. Setelah enggak dikejar lagi, beliau beristirahat di bawah sebuah pohon. Saat itulah datang malaikat yang menawarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Muhammad, in syi'ta la'atbaqanna 'alaihimul akhshabain." Wahai Muhammad, kalau kamu mau, maka aku, kata malaikat, akan mencabut dua buah gunung besar. Dan aku akan timpakan kepada orang-orang yang tadi melemparimu dengan batu. Tawaran dari siapa? Malaikat. Apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? Lah, jangan. Karena aku berharap akan lahir dari mereka keturunan yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah kesabaran Nabi kita Muhammad SAW. Mau nyontoh enggak? Mau nyontoh enggak? Maka pelajaran yang kedua, doakan kebaikan orang yang menyakiti kita. Kelas berapa sekarang? Kelas 4. Pertanyaan pertama. Sebutkan pelajaran pertama. Mas Abdurrahman kelas 4? Abdurrahman, pelajaran pertama. Boleh apa?
1: Boleh mengambil kejadian buruk.
0: Menceritakan kejadian buruk
1: Untuk pelajaran.
0: Untuk diambil pelajarannya. Bagus sekali Abdurrahman. Pertanyaan kedua. Sebutkan pelajaran kedua. Abdurrahman.
2: Disunahkan mendoakan kebaikan untuk orang yang menyakitikan kita.
0: Masya Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan doa Nabi SAW. Doa Nabi yang disakiti tadi. Faqih. Allah.

0: Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.

0: Barakallahu fiik. Bonus. Hadis nomor berapa? Mas Fatih.
1: 757.
0: Bab nomor berapa? Mas Sakha.
1: 322.
0: Masya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Sahabat namanya siapa? Yang jarang Ustaz tunjuk. Unais. Siapa Unais? Nama sahabatnya?
1: Abdullah ibnu Mas'ud.
0: Ro?
1: Radiyallahu anhu.
0: Barakallahu fiik. Kita akhiri.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Beragam pertanyaan seputar ibadah dan muamalah.
5: Ustaz, Ana mau tanya. Kan teman Ana punya utang ke Ana ya. Ana udah bilangin, it's Ana lunasin.
6: Ustaz, Ana seorang akhwat yang sudah berkeluarga. Kalau Ana ingin banyak-banyak bersedekah dengan uang pribadi Ana, apakah sedekah Ana harus diberikan kepada fakir miskin, anak yatim?
7: Tentang pengurusan jenazah ketika yang terjadi di Palu, gempa, itu bagaimana?
0: Akan terjawab bersama para ustaz. Ini dia, solusi. Bersama Radio Insani Purbalingga.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar setia Radio Insani dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya di program Acara Solusi. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali kita akan menemani aktivitas kerabat muslim dengan akan bacakan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh guru-guru kita, dan inilah solusi.
0: Solusi Radio Insani Purbalingga.
8: Baik, kita akan baca pertanyaan pertama di program Acara Solusi. Ustaz, apakah bisa akad yang semula kerjasama bagi hasil diubah menjadi akad hutang piutang? Mengingat sampai saat ini saya belum pernah menerima bagi hasil tersebut.
9: Apakah bisa akad

0: sebagai hasil dirubah menjadi utang piutang? Jawabannya tidak. Karena akad syirkah atau bagi hasil investasi dengan utang piutang itu berbeda. Berbeda akadnya dan berbeda resiko akadnya. Kalau akad utang piutang berarti kita meminjamkan uang, emas atau barang yang akan dikembalikan oleh si peminjam dan itu hukumnya wajib gitu ya. Jadi misalnya pinjam uang 100 ribu ya dikembalikan 100 ribu. Pinjamnya emas 1 gram ya dikembalikan emas 1 gram. Sementara akad investasi bagi hasil itu berarti kita menanamkan modal kita untuk dikembalikan modal beserta keuntungannya kalau ada. Plus dengan resiko bisa jadi kita tidak dapat keuntungan, hanya dapat modal kembali. Atau kalaupun modal kita tergerus, maka kita mendapatkan kembalian berupa modal yang sudah berkurang. Ini dua akad yang berbeda secara karakteristik akadnya. Tidak bisa dari yang awalnya investasi menjadi utang piutang. Kalaupun memang investasi itu bagi hasil, ternyata nggak ada hasil yang dibagi, maka dicek seberapa lama jangka waktu akadnya. Misalnya janjinya pertama 6 bulan. Setelah 6 bulan, nggak ada bagi hasil sama sekali. Boleh bagi kita untuk menarik modal kita. Ya. Maka ditanya, ini modal sisa berapa sekarang? Oh modal alhamdulillah masih utuh, cuma kita memang belum dapat keuntungan sama sekali. Boleh kita untuk menarik, yaudah saya tarik modal saya lagi. Tapi kalau misalnya, qadarullah ma syaa fa'al, ini bukan karena kecerobohan pengelola, tapi karena memang qadarullah ada force majeure seperti bencana kemarin, ya seperti misalnya banjir, misalnya qadarullah covid seperti 3 tahun yang lalu itu, qadarullah modalnya berkurang. Ya, sudah kita tarik modal yang ada. Tapi misalnya kalau alhamdulillah ya usahanya berkembang, kita dapat keuntungan, modal kita juga ikut nambah, maka kita nariknya juga dapatnya lebih besar. Jadi silakan dicek usahanya itu apakah memang ada kendala atau tidak. Kalau memang tidak ada kendala, silakan tarik modalnya. Modalnya boleh ditarik dapat seperti semula. Kalau memang modalnya belum tergerus. Kalaupun ruginya itu karena kelalaian si pengelola, boleh bagi kita untuk meminta pertanggungjawaban. Misalnya kita sudah menyerahkan modal, tapi dia tidak sungguh-sungguh dalam mengelola usaha. Seenaknya sendiri, sehingga rugi. Maka boleh kita narik modal, minta ganti rugi juga. Tapi yang senilai dengan modal kita dulu, bukan kita narik modal kita, kemudian minta ganti rugi dua kali lipat. Ini tidak boleh. Ya, hanya untuk mengganti kerugian modal kita. Jadi ketika kita invest, itu tetap bisa kembali modal kita, cuma ya tadi menyesuaikan apakah modalnya sudah tergerus atau belum. Tapi kalau dianggap sebagai utang, nanti tiba-tiba sudah dianggap sebagai utang, dia memberikan bagi hasil, ya sama saja itu utang yang mendatangkan manfaat menjadi riba. Allah Ta'ala alam misawab, jadi untuk akad bagi hasil itu, silahkan tarik modalnya. Jadi bagi yang akan berperan sebagai pengelola nih, pengelola invest ya, ketika mendapatkan suntikan dana itu bukan milik Anda. Harus diingat itu. Tapi Anda punya kewajiban untuk memutarkan dana itu. Kalau memang ada keuntungan, Anda wajib memberikan bagi hasilnya. Dan ketika dia berhenti, Anda wajib mengembalikan modalnya. Tapi sesuai dengan keadaan modal. Karena sebagian kita itu merasa ketika sudah dapat injek investasi, dapat suntikan dana, seakan-akan, wah ini duit saya bertambah. Enggak. Itu duit orang amanah yang harus kita jaga ini dari sisi pengelola investasinya. Dari sisi investornya, silahkan untuk menarik modalnya, tapi ya dilihat keadaan usahanya apakah berkembang atau rugi, modalnya masih utuh atau sudah berkurang. Dan harus siap untuk modalnya berkurang. Itulah apa ya, sisi seni dalam berinvestasi. Jadi kalau modalnya itu bertambah banyak karena usahanya besar, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya siap-siap modalnya untuk berkurang. Allah Ta'ala alam bisawab.
1: Ya demikian jawaban dari Al-Ustaz Jatipurnomo Sidi Hafidzahullah. Kita baca pertanyaan yang selanjutnya. Ustaz, saya seorang akhwat di mana saya belum menikah. Dari

0: kecil hingga dewasa, saya sudah dipondokan. Saya seorang pemalu, dan orang tua saya jarang mengomunikasikan tentang pasangan, padahal saya sudah memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Bagaimanakah cara mengkomunikasikan dengan orang tua?
1: Ya, ini juga termasuk hal yang cukup memberatkan ya, adanya komunikasi yang tidak baik antara orang tua dengan sang anak. Tapi biasanya anak itu akan bisa bicara, walaupun malunya tinggi, kepada ibu. Nah, artinya, kalau ibu itu kemudian mau saja mengalah untuk mendengarkan omongan anaknya, saya yakin Anda akan mudah untuk bicara kepada sang ibu. Dan yang paling mudah adalah dengan Allah. Ya, kalau kita itu ngomong sama Allah, ya, mengadu kepada Allah, enggak ada ruginya. Dan banyak apa? Untungnya. Ya, bahkan mungkin tanpa kita berbuat banyak, Allah pilihkan yang terbaik untuk kita semua. Maka Anda sebagai wanita, bagi dari pesantrennya, mampu mengkomunikasi kepada orang tua. Jangan malu. Orang tualah yang nanti bisa diharapkan memberikan yang terbaik kepada kita. Dulu ada istilah itu, semakin dekat kerabatan dengan kita, semakin akan membela kita. Zaman dulu. Sekarang kebalik. Sekarang kadang-kadang orang yang paling dekat dengan kita adalah orang yang musuhi kita. Nah, kita harus bisa melihat bahwa orang tua itu pada asalnya sangat mencintai anaknya dan dia enggak mau anaknya akan sengsara di dunia ini. Jadi komunikasi orang tua, ngomong sama orang tua, ya, bahwa saya sudah siap berumah tangga bila ada laki-laki yang soleh, yang bapak kenal ataupun yang bapak bisa usahakan untuk saya. Tanpa ada yang memulai, tidak akan muncul komunikasi. Jadi bapak ibunya diam-diam saja melihat mungkin anaknya belum siap untuk menikah. Dalam pandangan sang orang tua, anaknya belum siap untuk menikah. Nah, karena punya standar tinggi, misalnya bisa ngurus rumah, bisa masak, bisa nyetrika dengan licin, dan lain sebagainya. Nah, sang anak punya standar beda juga. Ya, sudah pengen, karena usia pernikahan. Nah, karena tidak adanya komunikasi, nggak ada yang memulai, akhirnya apa? Menunggu. Orang tua menunggu kesiapan anaknya, anak yang menunggu respon orang tuanya. Jadi itu namanya alirannya ada, tapi nggak ketemu di kabelnya. Jadi harus ada sambungan kabel yang menghubungkan antara Anda dengan orang tua. Yakinlah orang tua itu kalau memilih, insya Allah yang terbaik. Hanya kadang-kadang terbaiknya duniawi, kadang-kadang ukhrawi. Itu saja, karena orang tua punya background sendiri-sendiri. Ya, kalau ia duniawi melihatnya, maka dia pasti akan carikan suami yang kaya. Atau yang wajahnya itu baik, ataupun enak dilihatnya. Enggak. Tidak bicara apa? Kesolehan orang tersebut. Tapi kalau orang tua punya agama baik, masih melihat apa? Pertama agamanya, sang laki-laki, akhlaknya, baru lihat yang lain setelah kedua hal tersebut. Komunikasikan baik sama orang tua, kalau enggak bapak ya sama ibu, ya enggak? Sehingga apa yang ukti inginkan itu bisa nyambung. Bisa apa? Nyambung. Atau kalau enggak, minta orang ketiga, ya, yang bisa menyampaikan kepada orang tua kita. Tapi alangkah baiknya kalau langsung, karena apa? Karena itu lebih sopan, lebih jelas, dan akan lebih merapatkan barisan keluarga, cinta keluarga, dan itu akan mempersatukan apa? Keluarga dengan baik. Wabillahi taufik.
0: Ya, demikian jawaban dari Al-Ustaz Khalid Syamhudi hafizahullah. Baik kerabat muslim, ya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan break sejenak untuk mendengarkan jawaban bersama berikut. Tetap di 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami.
2: Solusi Radio Insani Purbalingga. Radio Insani, Inspiratif, Santun.

0: dan Islami.
1: Santun dan Islami.
0: Setiap tahun bulan Dzulhijjah menyapa kita dengan ibadah kurban. Namun, pernahkah kita benar-benar merenung mengapa kita berkurban? Apakah ini hanya sekedar ritual tahunan yang berulang, atau ada rahasia iman, ketakwaan, dan cinta yang mendalam di balik setiap tetesan darahnya? Temukan jawabannya dan persiapkan jiwa Anda menyambut bulan mulia.
2: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ikhlas dalam berkurban, antara lain di dalam firman-Nya yang kita hafal semuanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah.
0: Hadirilah Tablik Akbar spesial Dzulhijjah. Mengapa berkurban? Bersama Ustaz Abdul Hasan LCMA Hafizahullah.
2: Qul inna salati, katakanlah salatku, sesungguhnya salatku, wa nusuki, kurbanku, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbil alamin.
0: Catat tanggalnya, Ahad 24 Mei 2026, mulai jam 9 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Manurul Ilmi, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Siapkan infak terbaik Anda.
3: Nukum sholat terus kojo nang Masjid Manurul Ilmi terus rebelanja si mari ngendi ya penake sing rugane penanggo seduluran kaya kowe.
4: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen. Gari mampir baik nang Taimat. Nang kono insyaallah golek sembako, madu herbal, buku agama, alat tulis kantor lan liyane anak.
3: Apa temenan murah kowe, Kang? Terus bisa bayar listrik karo pamuran nang Taimat kowe.
4: Ya bisa lah. Oke, nek rika kepengin ngerti. Taimat kowe pendak Ahad lan Senin ana promo ahsan, ditambah maning promo hebat unggal wulane. Bok murah kowe. Wis belanja karo ngamal maning.
0: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem, karena di sini selalu terdengar mulotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Buluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan Islami. Buka buku, dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mart.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerat muslim bersama saya Usman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas buku yang berjudul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini merupakan karya Imam At-Tirmidzi yang menghimpun 56 bab yang menggambarkan pribadi dan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara terperinci. Dimulai dari bab karakter fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga bab tentang bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal bukan hanya dikenal dari keindahan akhlaknya, namun juga keagungan wibawanya serta keberkahan fisiknya. Jika dia berwudu, maka mereka hampir saja saling berkelahi demi merebutkan sisa wudunya. Jika ia berbicara, maka mereka pun merendahkan suara mereka, dan mereka tidak mampu mempertajam atau melemahkan pandangan mereka kepadanya karena keagungannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2731. Hadis di atas menunjukkan betapa besar rasa cinta para sahabat kepada beliau. Hadis tersebut juga menjelaskan di antara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tubuh beliau penuh dengan berkah, rambut beliau, ludah beliau, ingus beliau, serta keringat beliau, sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak hadis. Buku ini hadir mengajak kita untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lebih dekat agar kita meraih manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiga perkara jika terdapat pada diri seorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya yaitu jika Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1621 dan Muslim nomor 43. Dan kerat musim inilah buku-buku dengan judul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya Abu Sulaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mart. Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga.
7: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Solusi Radio Insani Purbalingga.
5: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat muslim, masih bersama kami di program Acara Solusi. Kita akan kembali bacakan pertanyaan yang selanjutnya. Ustadz, bagaimanakah cara menasihati seorang tanpa harus melukai?
8: Menasihati tanpa melukai. Ya, ini sebetulnya seni ya. Seni kita dalam komunikasi sebetulnya sih, kalau saya melihatnya. Ini kepandaian seorang untuk memilih kata-kata, mengungkapkan ya. Tapi mungkin saya di sini sifatnya sharing aja ya, sharing. Kalau bicara cara mungkin bisa banyak. Tanpa kita batasi, mungkin seorang bisa punya inisiatif-inisiatif dan inovasi dalam menasehati gitu. Tapi saya pernah mendapati sebuah cara yang saya dapatkan itu menasehati dengan cara semacam memberi kabar atau bertanya. Ya, contoh nih, bahkan saya pernah merasa dinasehati dengan cara yang sangat halus sekali oleh seorang ustadz. Ya, ini saya sharing itu. Saat itu saya mungkin sholat ya, jadi imam. Mungkin dipandang ada gerakan yang bagi makmum itu terasa kurang tumakninah gitu. Mungkin gerakan ketika i'tidal ya, sami'allahu liman hamidah, di situ mungkin bagi sebagian jamaah itu kurang tumakninah, terlalu cepat, tiba-tiba sudah sami'allahu liman hamidah, enggak lama terus rukuk gitu. Lalu ada seorang ustadz ya, insyaallah mendatangi saya gitu. Assalamualaikum, salam. Kita ngobrol dulu santai sampai kita dekat, sampai kita klik gitu ya. Ada rasa, maksudnya ada kedekatan gitu. Ustaz dari mana? Saya dari sini gitu. Belajar di mana dulu gini-gini. Udah ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon gitu kalau kata orang Banyumas. Baru beliau Masya Allah memberikan kabar. Ustaz, ada fenomena di luar sana Ustaz. Di luar sana beliau nyebut ada fenomena di luar sana Ustaz. Apa itu Ustaz? Para imam yang kurang tumakninah ketika i'tidal. Oh iya Ustaz. Gimana Ustaz? Nah, jadi ketika sami'allahu liman hamidah itu ya, terlalu cepat langsung rukuk dia gitu. Oh begitu ya. Jadi kata beliau, jadi minimalnya durasi itu seperti kita baca ya, Rabbana walakal hamdu pelan, atau mungkin ya seperti durasi kita baca Subhanallah wa bihamdihi, seperti itulah. Jadi punya momen buat apa namanya membaca zikirnya gitu. Oh iya Masya Allah, terima kasih Ustaz nasihatnya gitu ya. Ya jadi insya Allah nanti bisa direnungkan ya Ustaz ya. Oh iya, jadi kita enggak terasa seperti lagi ditodong atau mungkin apa ya dinasehat, bahkan merasa dinasehati pun enggak, baru terasa ketika sudah di ujung pembicaraan mungkin ini hal yang perlu direnungkan gitu kan. Itu contoh ya, sebuah keterampilan komunikasi yang saya apresiasi dan sangat salut sekali gitu. Atau pernah juga dinasehati dengan cara bertanya ya. Jadi ketika saya menggunakan pakaian sebetulnya mungkin ada sisi yang salah di pakaian saya gitu. Dari masalah bahan atau mungkin dari masalah warna, dari masalah corak, dia gambar gitu, ada yang salah gitu. Saya nggak dinasihati ya, pakai baju gini tuh nggak boleh sebetulnya, nggak gitu ya. Tapi saya ditanya oleh seorang guru saya waktu itu, kalau pakai baju seperti ini tuh apakah di tempat kamu memang sudah biasa? Nah gitu, diolih begitu. Atau pernah juga saya ditanya oleh orang lain, maaf itu kalau baju begitu apakah memang modelnya harus seperti itu ya gitu. Nah, diawali dengan bertanya, sehingga kita berpikir gitu loh, berpikir kita tuh jelasinnya gimana ya gitu. Nah, itu sebagai awalan saja, tapi mungkin bisa dilakukan dengan pendahuluan dulu ya, basa-basi sampai terasa dekat, baru kita memberikan nasihatnya.

0: itu ya sekedar sharing, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Ya, demikian jawaban dari Al-Ustadz Hendra Sabta Saputra Hafidahullah. Kita baca pertanyaan yang selanjutnya. Ustadz, bagaimanakah cara mengatasi anak yang mana dia sering ketakutan ketika ingin ke kamar mandi? Dan hal ini disebabkan oleh cerita dari teman-temannya di sekolahan. Padahal di rumah, kita sebagai orang tua tidak pernah memberikan tontonan yang menyeramkan atau menakutkan.
2: Ya, inilah yang perlu dilakukan oleh para orang tua, yaitu memberikan kita pelajaran-pelajaran akidah yang benar. Nah, tentang makhluk-makhluk Allah, tentang apa yang ada di sekitarnya, ya. Nah, sehingga menanamkan rasa, di sana ada malaikat, dia menunjukkan rasa hormat, memuliakan. Nah, di sana ada setan, nah, dia harus ya melawannya, kan begitu ya. Nah, seperti itu. Ya, adab-adab keseharian itu yang diajarkan. Masuk rumah, baca apa. Masuk toilet, baca apa. Kenapa kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Mungkin anak enggak tahu apa itu khubusi wal khaba'is. Kemudian bagaimana untuk menghadapinya, ya. Bagaimana caranya kalau kita diganggu setan. Ya, setan mungkin aja datang mengganggu, kan begitu ya. Seperti itu, sehingga anak-anak ini dijauhkan dari gangguan setan. Makanya dulu Nabi itu membacakan doa-doa ta'widat untuk Al-Hasan dan Husain, untuk cucu beliau dari kecil. Nah, ketika anak-anak itu kecil, ya orang tua yang membacakan untuk mereka. Tapi ya diajari sehingga anak-anak itu bisa baca sendiri. Ketika anak-anak itu sudah terbiasa dengan doa-doa ini, akan muncul rasa berani gitu untuk menghadapi yang enggak nampak. Misalnya kita mendatangi satu tempat, Nabi mengajari doa a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, kita ajarkan kepada anak dan jelaskan fungsinya apa. Ya, baca ayat kursi sebelum tidur, baca Al-Baqarah di rumah itu untuk apa? Ya, dijelaskan kepada anak sehingga dia punya, dia merasa saya ada senjata ini. Saya enggak perlu takut ya, karena saya punya senjata. Ya, ada keyakinan dalam hatinya untuk menghadapi hal-hal semacam itu, ya. Nah, jadi dia menjadi manusia yang pemberani, ya. Nah, ya, bukan ya pengecut, penakut, ya. Nah, dibayang-bayangi rasa takut gitu, hal-hal yang kadang-kadang nggak wujud, ya. Nah, ketakutan tidak berdasar. Nah, dan juga dijauhkanlah dari pergaulan-pergaulan yang nggak baik, ya. Ya, anak-anak itu juga harus dipilihkan lingkungan pergaulannya, kan begitu ya, sama siapa dia bergaul. Ya, maka apa saya katakan ya, hari ini poin penting dalam pendidikan anak itu adalah pendampingan. Hari ini ya, dengan segala macam ya kita katakan tantangan-tantangan yang beraneka ragam ya hari ini ya. Hal yang paling penting dalam pendidikan anak hari ini adalah pendampingan. Orang tua terus mendampingi. Nah, banyak sekali soalnya hal-hal yang ya bisa ya mengacaukan pendidikan yang kita berikan kalau tidak kita dampingi anak-anak ini. Maka ketika anak mengeluhkan sesuatu, jangan cuek ya. Ah, kamu jangan. Ya, itu harus ditanggapi. Ketika misalnya contohnya ini, anak mengeluhkan dia dibully misalnya sama teman-temannya. Jangan orang tua, ah kamu ya hadapi ya. Gitu aja kamu sedikit-sedikit lapor orang tua gitu. Kita merasa terusik ketika anak melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Nah, kadang-kala itu adalah masalah berat yang menghimpitnya. Maka orang tua terus melakukan pendampingan, ya. Nah, seperti itu. Karena tidak ada lagi pihak yang bisa mendampingi anak lebih dekat selain orang tuanya, ya. Ya, seperti itulah ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, demikian jawaban dari Ustaz Abu Ihsan Al-Athari hafizahullah. Kita baca pertanyaan terakhir. Ustaz, bagaimanakah kita seorang muslim menyikapi seseorang yang enggak menunaikan ibadah haji karena takut dosa-dosa di masa lalunya dibongkar di tanah suci? Karena di masyarakat juga beredar cerita bahwa ada orang yang sampai tidak melihat wujud Ka'bah karena dosa-dosanya. Apakah hal tersebut dibenarkan, Ustaz?
3: Tidak benar. Ya. Anggapan seperti itu tidak benar. Justru ketika kita merasa dosa kita banyak, haji itu adalah peluang emas untuk membersihkan semua dosa. Makanya haji yang mabrur, pahalanya apa? Surga. Kenapa? Karena dosanya bersih. Bahkan sampai disampaikan oleh Nabi SAW, kayyumi waladatu ummu. Jadi ketika dia pulang haji, seandainya hajinya diterima, maka dosanya akan hilang bersih semuanya. Seperti ketika dia baru lahir ke muka bumi. Coba bayangkan. Bayi yang baru lahir punya dosa enggak? Enggak. Jadi anggapan itu bisa jadi adalah bisikan setan. Yang tidak pengin jenengan dosanya bersih. Kenapa setan enggak pengin dosanya bersih? Karena nyari teman. Teman apa? Teman di neraka. Jenengan mau jadi temannya setan di neraka? Gak mau. Tapi kalau jenengan tidak menuruti keinginan setan tadi, jenengan lawan bisikan setan tadi, setan gak punya teman nanti di neraka. Gak jadi berteman dengan apa? Setan. Maka jangan mau termakan anggapan-anggapan keliru seperti yang tadi disampaikan. Justru kita berangkat haji itu salah satu manfaatnya untuk membersihkan dosa. Ya, bukan untuk membongkar dosa, bukan, membersihkan dosa keliru, ya. Membongkar dosa keliru dari mana? Membersihkan dosa. Ya. Tentunya harus diiringi dengan taubat, taubatan nasuha.
1: Ya, demikian jawaban dari Ustaz Abdullah Zain Hafidahullah dan Kerat Muslim. Tadi adalah pertanyaan terakhir yang bisa kita baca di kesempatan yang berbahagia kali ini. Dan saya bersama di Solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Solusi Radio Insani Purbalingga. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungwuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
7: Abasa wa tawalla.
6: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
7: Anja'ahul a'ma.
6: Karena seorang buta telah datang kepadanya Abdullah bin Ummi Maktum.
7: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى.
6: Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya.
7: أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرَى.
6: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
7: أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى.
6: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy.
7: فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى.
6: Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
7: وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
6: Padahal tidak ada cela atasmu kalau dia tidak menyucikan diri.
7: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى.
6: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah. Engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
7: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرًا.
6: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
7: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرًا.
6: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan.
7: بِأَيْدِي سَفَرًا.
6: Di tangan para utusan malaikat.
7: Kiramin barara.
6: Yang mulia lagi berbakti.
7: Utilal insanu ma akfara.
6: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
7: Min ayyi syai'in khalaqa.
6: Dari apakah Allah menciptakannya?
7: Min nutfatin khalaqahu faqaddara.
6: Dari setetes

0: Hani, dia menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian jalannya dia mudahkan. Kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia, itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran dan zaitun dan pohon kurma dan kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rerumputan.
1: Mata'an lakum walian'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Hal ataka hadithul ghasyiyah?
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina. Karena bekerja keras lagi kebayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas. Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.

0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri. Merasa senang karena usahanya sendiri. Mereka dalam surga yang tinggi. Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana, ada mata air yang mengalir. Di sana, ada diban-diban yang ditinggikan. Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Dan permadani-permadani yang terhampar.
1: Afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat?
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
1: Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at?
0: Dan langit bagaimana ditinggikan?
1: Wa ila al-jibali kayfa nusibat?
0: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
1: Wa ila al-ardi kayfa sutihat?
0: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
1: Fadhakkir innama anta mudhakkir.
0: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan.
1: Lasta 'alaihim bimusaytir.
0: Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
1: Illa man tawalla wa kafar.
0: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
1: Fayu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar.
0: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
1: Inna ilayna iyabahum.
0: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali.
1: Thumma inna alayna hisabahum.
0: Kemudian, sesungguhnya, kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
2: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Sinse, ya, saya punya keluhan perut sering kembung dan sering kencing serta sakit di saluran kemih. Ini bagaimana solusinya? Syukran jazakallahu khairan.
4: Satu sendok teh biji kapulaga. Kemudian satu sendok teh jinten hitam, berarti abitus soda.
3: Iya.
4: Harusnya juga ada juga.
3: Iya,
4: harusnya. Ya. Kemudian di seduh pakai air panas. Seduh pakai air panas itu sekitar setengah gelas, masing-masing satu sendok teh. Seduh pakai air panas, setelah sudah diseduh kemudian diaduk. Agak hangat, kemudian baru dikasih minyak zaitun satu sendok makan. Kemudian diaduk rata. Kemudian baru diminum. Ya. Lakukan kalau mau tidur, ya. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain.
2: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insyaallah kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh
5: jebule.
6: Riko ngerti Kang, kae sukut mbokan nanggrohan wis dibuangi bersih ya. Denang sokono sing tikil maning kok.
5: Kenahane iya kok. Bisa tikil nang dibae.
6: Iya kuwe, malah kena gumun. Ujarku langkah sing nandur langkah kok. Padahal ya nang lantai tedu kaya kiye. Jane sukut gue nus kangen di sih ya Kang.
5: Oh Rika, penasaran ge. Ge mulane mayu pada ngrungok lagi bae.
7: Pernahkah Anda melihat rumput tumbuh di atas tembok, di sela-sela genting, bahkan di retakan jalan? Sekilas hal itu tampak aneh. Bagaimana mungkin tanaman bisa hidup di tempat yang terlihat keras, sempit, dan hampir tidak memiliki tanah? Ternyata, rumput adalah salah satu jenis tumbuhan yang memiliki kemampuan bertahan hidup sangat baik. Di balik bentuknya yang sederhana, rumput mempunyai cara alami untuk tumbuh di berbagai tempat, bahkan di lokasi yang tidak biasa. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah biji rumput yang sangat ringan dan mudah terbawa angin. Ketika angin bertiup, biji-biji kecil tersebut dapat berpindah kemana saja, mulai dari sela tembok, atap rumah, hingga retakan beton. Kadang-kadang, biji itu juga terbawa air hujan, hewan, atau bahkan menempel pada alas kaki manusia. Saat biji rumput jatuh di sebuah celah kecil yang memiliki sedikit debu, pasir, atau sisa tanah, disitulah proses pertumbuhan mulai terjadi. Meskipun terlihat bersih, sebenarnya ada genting atau retakan tembok. Sering menyimpan partikel tanah dan kelembaban yang cukup untuk mendukung kehidupan tanaman kecil ini. Selain itu, rumput termasuk tumbuhan yang tidak membutuhkan banyak media tanam untuk mulai tumbuh. Akarnya mampu mencari celah sempit guna mendapatkan air dan nutrisi. Bahkan dalam kondisi minim, tanah sekalipun, rumput tetap dapat bertahan selama masih ada sinar matahari dan sedikit air. Menariknya lagi, akar rumput memiliki kemampuan menyusup ke bagian-bagian kecil pada permukaan keras. Karena itulah kita sering melihat rumput tumbuh di sela paving, dinding tua, atau pinggir bangunan. Semakin lama akar tersebut dapat membuat celah menjadi lebih besar karena terus mencari ruang untuk berkembang. Coba bayangkan, setelah hujan turun beberapa hari, tempat-tempat yang sebelumnya kering mulai menjadi lembab. Debu yang menumpuk berubah menjadi media tanam alami. Dalam kondisi seperti ini, biji rumput yang sebelumnya diam mulai berkecambah dan perlahan tumbuh menjadi tanaman kecil. Inilah alasan mengapa rumput bisa tumbuh hampir di mana saja. Bukan karena tempat itu subur sejak awal, melainkan karena rumput memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa terhadap lingkungan sekitarnya. Dari hal sederhana ini, kita dapat melihat bahwa alam memiliki cara untuk mempertahankan kehidupannya. Bahkan di tempat yang tampak tidak mungkin sekalipun, kehidupan tetap dapat menemukan jalannya.
5: Oh, jebule.
8: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
9: Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya, terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Dan hari ini tim Dolan Inspiratif berada di Penaruban, di Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Kita sedang mampir di rumah produksi pembikinan makaroni keju. Dan bersama kami ada Pak Gio yang insya Allah akan kita ajak ngobrol, tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
9: Dolan Inspiratif.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gio.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Pak Gio, mohon maaf ini di sela-sela aktivitas jenengan kami mengganggu sebentar. Pak Gio, kita pengen tahu, jenengan ini kan memproduksi makaroni keju ya. Ini sejak tahun berapa Pak kira-kira?
11: Kalau anu sih agak lupa ini ya. Udah 8 tahunan.
10: 8 tahunan. Tadinya seperti apa ini Pak? Kok jenengan kemudian membuka usaha seperti ini? Apakah waktu itu memang lagi tren atau memang sudah direncanakan sebelumnya?
11: Sebenarnya dulu kebetulan saya itu

0: di Wirasana. Itu Wirasana itu kan sentra awal mula ada makaroni keju. Kemudian saya itu diajak teman itu mampir ke main ke tempatnya orang yang bikin produksi makaroni keju itulah. Nah, disitulah saya melihat, diajak melihat, terus diberitahu cara bikinnya itu loh. Nah setelah itu kebetulan waktu itu masih jarang ada yang produksi makaroni keju. Kemudian saya dengan teman saya itu mencoba gitu loh. Nah, kebetulan tempat teman saya itu rumahnya kecil, jadi dipindah di Penaruban gitu loh. Nah sejak itu kami produksi, mencoba-coba, terus saya perkenalkan ke teman-teman gitu loh. Alhamdulillah waktu itu bisa diterima gitu loh. Nah awal dari situlah kami mencoba-coba, terus produksi saya tawarkan ke sana kemari gitu loh. Ke tempat istri saya yang kebetulan di PT gitu loh. Terus ke instansi-instansi teman saya gitu loh. Terus nyoba-nyoba juga, kemudian ada reseller gitu loh yang mencoba ikut menjual gitu loh. Gitu.
1: Kemudian makaroni keju yang jenengan bikin, karena ini udah 8 tahun kan otomatis sudah bermerek dan berbranding lah ya. Itu apa sih Pak nama brandingnya atau yang kemudian yang jenengan bikin ini mereknya?
0: Kebetulan itu waktu itu teman saya itu punya putra, itu namanya itu Bintang. Nah dari situlah kemudian ada pelatihan dari Dinas Kesehatan yang tujuannya itu untuk membantu membikinkan PRT gitulah. Nah kemudian disitulah makaroni keju yang saya bikin itu dinamakan Bintang gitu.
1: Oh Bintang. Lalu untuk pemasarannya Mas, apakah memang kemudian dipasarkan hanya di Purbalingga atau malah di luar kota Purbalingga?
0: Kalau di Purbalingga, di toko-toko di sini saya memang nggak naruh gitu loh Mas. Kemudian saya itu memang untuk pemasaran itu ada pada reseller. Reseller-reseller saya kemudian juga ada di luar kota. Di luar kota kadang-kadang order gitu loh untuk jangka waktu berapa, nanti saya proses produksinya gitu loh. Nanti setelah selesai atau apa, nanti saya menghubungi ke tempat yang pesan, nanti mau diambil atau dikirim lewat paket gitu.
1: Berarti setiap hari memproduksi ya?
0: Enggak mesti Pak, kadang-kadang paling saya itu seminggunya paling-paling 3 atau apa. Kecuali kalau memang ada order lah, itu baru setiap hari itu bikin gitu.
1: Nah kemudian untuk Mas Gio, makaroni yang dibikin ini semuanya original atau kemudian ada varian lain?
0: Kalau untuk saya spesial memang original itu.
1: Oh tidak ada varian lain ya, biasanya kan ada ditambahin apa, tambahin apa, enggak ya? Oh gitu. Lalu kalau misalnya saya juga pengen tahu nih, penasaran, karena ini adalah berbentuk makanan, otomatis ada masa expirednya ya. Ini sih sebenarnya lama atau berapa bulan sih kurang lebihnya?
0: Itu bisa kalau kondisi bahannya bagus itu bisa sampai 4 bulan, 5 bulan itu bisa sampai gitu.
1: Yang dimaksud bahan bagus ini semuanya premium gitu. Ini sebenarnya makaroni itu berasal dari bahan apa sih Pak?
0: Kalau ini sebenarnya itu dari tepung tapioka, terus keju, terus telur dan bumbu-bumbu tertentu gitu loh. Kadang kan untuk kayak tepung kan itu kan ada yang kemasan sekian gitu loh. Kalau kebetulan saya juga pakainya kemasan-kemasan yang ada di toko bahan gue gitu loh. Itu kadang-kadang harga dari tepung tapioka sama tepung yang nyewun sewunya itu kandian itu kadang-kadang berbeda gitu loh.
1: Tapi tetap ya, maksudnya di produksinya tuh masih manual apa malah justru sekarang udah pakai mesin-mesin gitu?
0: Kalau saya itu masih manual, karena ada yang meminta kalau bisa jangan dulu pakai mesin, itu tetap manual saja gitu.
1: Karena mungkin nanti rasanya berbeda kali ya?
0: Kemungkinan juga itu maksudnya itu.
1: Oh gitu, jadi kalau seperti itu di Purbalingga tidak diedarkan dan di luar kota, kalau kemudian kebetulan juga radio kami itu sampai keluar beberapa kabupaten, kalau yang pengen bekerja sama masih bisa ya Mas? Apa memang sudah tertutup aksesnya, barangkali memang sudah bisa terdistribusikan dengan baik gitu?
0: Kalau mungkin untuk kerjasama atau kemungkinan bisa, hanya mungkin kadang-kadang terpanjang waktunya saja gitu.
1: Baik, kalau seperti itu barangkali ya, hanya untuk kemudian mau ada yang ingin bekerja sama dalam hal apapun, mungkin bisa dikasih tahu sebenarnya alamatnya di mana atau nomor telepon yang bisa dibagikan, mungkin bisa atau terserah jenengan sih monggo.
0: Oh, kalau untuk alamat ini ya di Penaruban RT 1 RW 9 gitu, Kecamatan Kalikondang Purbalingga. Untuk nomor telepon saya sendiri itu 085 725 836.
1: Baik, Mas Gio, terima kasih ini atas waktunya, karena kami tahu jenengan juga lagi bikin makaroni keju ini. Mudah-mudahan usaha jenengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Demikian Kerabat Muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat Muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. Radio Insan, Radio Insan, Inspiratif, Inspiratif, Santun dan Islami, Santun dan Islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Kelasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Baiklah muslim, dalam ayat ini menyebutkan hakikat dunia sebagai tempat ujian, bukan tempat tujuan, dan juga menyebutkan kisah para pemuda Ashabul Kahfi. Baiklah muslim, menurut ini kami hadirkan morotalnya kembali yang ada di surah Al-Kahfi, yakni di ayat yang pertama sampai di ayat ke-17.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Setiap pengalaman adalah cerita. Berikut ini testimoni dari pengguna Walmah yang ingin berbagi manfaat yang ia rasakan.
1: Perkenalkan, saya Puspa dari Bekasi. Izin menyampaikan review mengenai Walmah. Saya punya suami yang menderita asam lambung sangat parah. Qadarullah, kami berkali-kali ke rumah sakit, ikhtiar berobat ke sana kemari, tidak ada yang cocok. Rasa dada terbakar, lemes, tidak bisa makan ya, mual, dada panas, nyesek. Bismillah, atas izin Allah, Allah pertemukan Walmah. Kami ikhtiar, kami mencoba membelinya. Waktu itu sekaligus dua, karena begitu kami yakinnya dengan produk ini sepertinya bagus. Alhamdulillah, ternyata dugaan saya betul. Suami saya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Suami saya sekarang sembuh, sudah bisa bekerja kembali. Dulu yang saya tidak punya harapan, kasarnya benar-benar putus asa. Sekarang, alhamdulillah, harapan itu datang kembali. Suami saya sehat, bisa berkumpul dengan keluarga. Insya Allah tidak kumat lagi. Walmah bagus banget, insya Allah sembuh.
0: Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 145. Sekali lagi, 0852 800 145. Sakit mah.

0: Main aja.
1: Alamun kena ngapa jane Kang?
2: Lah iya ki arep akekahan urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umah morak-marik, dapure sesek. Wis iku nyora bisa masak maning Jon. Ora enak lah, tuli isin.
1: Lah masalah akekoh ya serana bae maring akekoh dan catering masakan Bunda. Rasane enak, porsine pas. Arep request ya bisa. Praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki pesen maring akekoh dan catering masakan Bunda.
3: Bener sekali. Mau akekohan? Yuk, pesan saja di akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akekohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit! Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, Insya Allah, kami siap menerima orderan dari Anda.
4: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
3: Hiasi setiap aktivitas kita dengan doa agar dilindungi dan diberkahi Allah Ta'ala. Doa harian kita di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga.
5: Doa memohon ampunan bagi kedua orang tua dan kaum mukminin.

0: Rob. Artinya, ya Rob kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakannya perhitungan. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 41.
1: Doa harian kita. Radio Insani Purbalingga. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
2: 88.8 Radio Insani Inspiratif, Santun dan Islami. Baik, muslim dalam ayat berikut ini menjelaskan petunjuk-petunjuk dalam berdakwah. Perintah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam agar tidak mementingkan orang-orang terkemuka saja dalam berdakwah dan agar beliau tetap bersama dengan orang-orang yang soleh. Baik, muslim, berita ini masih kami hadirkan morotal yang ada di surah Al-Kahfi. Ini di ayat ke-18 sampai dengan ayat ke-29.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Zain LCMA. Selamat mengikuti.
1: Yang kedua, memperbanyak zikir. Perhatikan ya, memperbanyak zikir, bukan berzikir. Bedanya apa? Memperbanyak zikir sama berzikir, bedanya apa? Memperbanyak berarti selalu. Coba saya tanya sama jenengan, kalau saya minta sekarang jenengan untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, astaghfirullah. Gampang? Gampang. Berapa kali? Sepisan. Yang diminta bukan sekali. Yang diminta adalah terus menerus. Kok zikir Ustaz? Iya, karena Rasulullah SAW secara khusus ketika menerangkan tentang keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah, secara khusus beliau menyebutkan zikir. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abd Ibn Humaid dalam kitab beliau Al-Muntakhab, dan isnad hadis ini dinyatakan bagus atau jayyid oleh Imam Al-Munziri. Kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin a'zama 'indallahi wa la ahabba ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyami 'ashri Dzulhijjah." Tidak ada amal soleh yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Amal soleh secara umum. Terus apa kata Nabi SAW? Fa'aktsiru fihinna minat tasbihi wat tahlili wat takbiri wat tahmid. Dari sekian banyak amal soleh itu, pentingkan zikir-zikir berikut ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Fa'aktsiru, kata Nabi SAW, perbanyak. Ada enggak waktu-waktu yang terlewat tanpa zikir dalam keseharian kita? Banyak. Contohnya, pas jenengan pulang dari pengajian nanti, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang jalan kaki. Ketika jenengan naik mobil, naik motor, jalan kaki, ngapain? Di situ kita tahu ternyata banyak waktu kita yang terlewat. Coba jenengan sambil pulang, sambil apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Perjalanan jenengan pulang ke rumah, ada yang seperempat jam, ada yang setengah jam, ada yang satu jam. Itu dapat berapa itu zikirnya? Banyak banget. Ibu-ibu yang masih punya bayi, yang masih nyusui bayinya, sambil nyusuin ngapain coba? Tolanan HP. Coba sambil nyusuin sambil nopo? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan yang parahnya, di masjid. Berangkat ke masjid, gasik. Nungguin imamnya datang, nunggu komat. Banyak orang yang ngapain? Bengong. Si mending ngantuk. Lebih mending lagi pripun? Zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Apalagi Ustaz, jaga toko, nunggu datang pembeli, ngantri di rumah sakit. Kan ada tuh yang ngantrinya dari pagi sampai sore. Ketika berangkat basah kehujanan, nganti kelambine garing maning coba ya. Itu ngapain coba? Ketika kita naik bis, ketika kita naik kereta, coba jenengan perhatikan. Orang di gerbong kereta atau orang di bis, berjam-jam mereka naik kereta, mereka naik bis. Coba perhatikan, dari sekian ratus atau puluh orang, berapa yang zikir? Rata-rata main HP. Kalau enggak percaya nanti pas naik kereta, coba jenengan jalan coba. Sambil apa? Melirik kanan, melirik kiri. Coba. Berapa di antara mereka yang zikir? Megang mushaf Al-Qur'an, baca Al berapa? Dan Nabi SAW sudah mengingatkan, waktu yang terlewat tanpa zikir adalah penyesalan di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat banyak banget orang menyesal. Karena ini ibadah yang ringan, ringan banget. Gak butuh tenaga besar, gak butuh duit, gak butuh energi berlebih, gak harus bepergian. Kalau haji kan harus kemana? Mekah. Kalau kurban harus pakai duit. Zikir? Gak perlu duit, gak perlu pergi kemana-mana, hanya perlu menggerakkan apa? Lisan.
0: Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
2: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
3: 88.8 Radio Insani Inspiratif, Santun, dan Islami. Baik kaum muslim, di dalam ayat ini menyebutkan perumpamaan kehidupan dunia dan bersenang-senang dengan harta dan anak, dan juga menjelaskan bahwa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari segalanya. Baik kaum muslim, perutnya ini masih kami hadirkan morotalnya yang ada di surah Al-Kahfi, yakni di ayat ke-30 sampai di ayat ke-49.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Peristiwa yang terjadi hari ini di Purbalingga dan sekitarnya segera akan kami kabarkan di Kabar 7. Kabar 7. Insani FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, orang bijak akan merasa malu jika tindakannya tidak lebih baik dari kata-katanya. Inilah Kabar 7 untuk hari ini.
0: Kabar 7. Insani FM.
5: Kerabat muslim, program TNI Manunggal Membangun Desa reguler ke-128 tahun anggaran 2006 yang dilaksanakan Kodim 0702 Purbalingga di Desa Kerangean, Kecamatan Kertanegara, resmi selesai 100%. Program yang berlangsung selama 30 hari sejak tanggal 22 April hingga 21 Mei 2026 tersebut berhasil menuntaskan seluruh sasaran fisik maupun non-fisik sesuai target. Komandan Kodim 0702 Purbalingga Aris mengatakan, seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana berkat dukungan masyarakat dan pemerintah daerah. Selama pelaksanaan TMMD reguler ke-128, seluruh sasaran fisik maupun non-fisik dapat diselesaikan 100% sesuai waktu yang telah ditentukan. Ia menjelaskan berbagai pembangunan infrastruktur berhasil dirampungkan dalam program tersebut. Mulai dari pelebaran jalan sepanjang 1173 meter, pembangunan talut, drainase, rambat beton, plat beton hingga pengaspalan jalan desa. Selain itu, Satgas TMMD juga menyelesaikan pembangunan 10 unit rumah tidak layak huni untuk di desa tersebut, kemudian 5 unit MCK serta 5 titik program TNI Manunggal Air. Tidak hanya pembangunan fisik, program penghijauan juga dilakukan melalui penanaman 7.300 batang pohon di sejumlah titik di wilayah Desa Kerangean. Program non-fisik turut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan TMMD reguler ke-128. Berbagai penyuluhan kepada masyarakat digelar dengan melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, serta sejumlah instansi pemerintah daerah. Pada penutupan program, masyarakat juga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, pasar murah hingga bantuan paket beras dan

0: bibit lele. Kami berharap seluruh hasil pembangunan ini dapat dimanfaatkan dan dirawat bersama oleh masyarakat sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang, ujar Dandim.
1: Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat Muslim, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, Kabupaten Purbalingga mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Pasar Hewan Purbalingga menjelang Idul Adha 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Kepala UPTD Pusat Kesehatan dan Rumah Potong Hewan DPPPP Kabupaten Purbalingga Supriyono mengatakan, pemeriksaan dilakukan langsung terhadap kondisi fisik hewan yang masuk ke dalam pasar hewan. Jika ditemukan hewan yang memiliki tanda fisik mengarah pada penyakit, maka akan kami berikan tindakan pengobatan, katanya. Dari hasil pemeriksaan sementara, petugas masih menemukan sejumlah hewan ternak dengan indikasi gangguan kesehatan. Beberapa di antaranya mengalami mata belekan atau merah, diare hingga cacingan. Paling banyak hewan ternak kambing yang matanya belekan jelasnya. Menurutnya, hewan yang menunjukkan tanda-tanda sakit tidak direkomendasikan untuk dijual sebagai hewan kurban karena dinilai belum memenuhi syarat kesehatan. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, petugas juga memberikan edukasi kepada pedagang dan peternak terkait pentingnya menjaga kondisi hewan menjelang Idul Adha. Supriyono menambahkan, pemeriksaan akan terus dilakukan secara berkala karena aktivitas jual-beli hewan kurban mulai meningkat signifikan. Tidak hanya di Purbalingga, penjual kambing kurban di pasar ini juga berasal dari berbagai daerah, di antaranya Banjarnegara, ujarnya.
1: Kabar 7. Insani FM.
2: Lagi ngapain, bro?
3: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
2: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
3: Masa depan suram, hidupnya berantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
4: Kita generasi muda, jauhi narkoba. Muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita. Nggak ada kata nyoba buat narkoba.
5: Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba, perang melawan narkoba.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
6: Tahukah Anda bahwa ada satu pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan? Susu kambing murni dari Teiva, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi. Manfaat lainnya, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat. Kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fresh by order, bisa delivery order atau COD untuk area Purbalingga dan Purwokerto. Ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni Teifarm, alami, segar, dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda.
1: Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat Muslim, lebih mudah untuk melawan ribuan orang bersenjata lengkap daripada melawan kesombongan diri sendiri. Masih di Kabar 7 dan inilah kabar selanjutnya.
1: Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat Muslim, jembatan Sungai Pranji yang berada di RT 13 RW 6 Dusun 2 Desa Sidakangan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga ambles separoh tadi malam. Peristiwa tersebut terjadi saat hujan gerimis mengguyur wilayah setempat. Kapolsek Kalimanah AKP Mubarok mengatakan, amblesnya jembatan diduga akibat gerusan air sungai yang terus mengikis bagian bawah bangunan. Selain itu, usia jembatan yang sudah tua juga menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan. Camat Kalimanah Panggih menjelaskan, bagian badan jembatan yang longsor mencapai separuh konstruksi. Akibat kejadian ini, akses lalu lintas antar desa terganggu karena kendaraan roda 4 sudah tidak bisa melintas. Untuk sementara hanya kendaraan roda 2 yang bisa

0: melewati jalur tersebut. Ia menambahkan, amblesnya jembatan juga berdampak terhadap jaringan distribusi air bersih PDAM di wilayah Sidakangen dan sekitarnya. Sebab pipa distribusi PDAM yang berada di sekitar jembatan ikut terdampak longsoran. Kami juga sudah berkoordinasi dengan PDAM terkait penanganan aliran distribusi air bersih yang terganggu. Panggi memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut, namun kerugian material masih dalam proses pendataan.
1: Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat Muslim, harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Purbalingga mulai mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Penurunan harga paling terlihat pada komoditas cabai rawit merah, telur ayam ras, dan daging ayam broiler. Hal tersebut terungkap dari hasil pantauan perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat yang dilakukan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM. Kepala Dindakop UKM Kabupaten Purbalingga Agung mengatakan, pemantauan harga dilakukan setiap hari di sejumlah pasar tradisional besar di Kabupaten Purbalingga, yakni Pasar Segamas, Pasar Bubesari, dan Pasar Mandiri. Pantauan harga dilakukan untuk menjaga stabilitas harga, memastikan kecukupan stok di pasaran, dan menekan laju inflasi. Langkah ini sangat krusial bagi pemerintah daerah dan pusat dalam pengembalian kebijakan, katanya. Berdasarkan hasil pantauan, harga daging ayam ras atau broiler turun dari sebelumnya Rp37.500 per kilogram menjadi Rp36.500 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada komoditas telur ayam ras. Saat ini harga telur ayam ras berada di kisaran Rp25.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Sebelumnya, harga telur ayam ras sempat mencapai Rp27.000 hingga Rp37.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai rawit merah yang sebelumnya sempat melonjak kini mulai turun perlahan. Saat ini cabai rawit merah dijual dengan harga Rp72.500 per kilogram, dari sebelumnya Rp77.500 per kilogram. Meski sejumlah komoditas mengalami penurunan harga, masih ada beberapa bahan pokok yang bertahan tinggi. Salah satunya daging sapi murni yang saat ini masih dijual kisaran Rp137.500 per kilogram hingga Rp140.000 per kilogram. Di sisi lain terdapat pula komoditas yang justru mengalami kenaikan harga. Cabai rawit hijau misalnya mengalami kenaikan dari Rp37.500 per kilogram menjadi Rp41.500 per kilogram.
1: Kabar 7. Insani FM.
2: Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
3: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
2: Di Kurban Plus Tunas Ilmu, insyaallah sohibul kurban mendapatkan poin plus, di antaranya halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimanah, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
4: Setiap tahun, bulan Dzulhijjah menyapa kita dengan ibadah kurban. Namun, pernahkah kita benar-benar merenung? Mengapa kita berkurban? Apakah ini hanya sekedar ritual tahunan yang berulang? Atau ada rahasia iman, ketakwaan, dan cinta yang mendalam di balik setiap tetesan darahnya? Temukan jawabannya dan persiapkan jiwa Anda menyambut bulan mulia.
5: Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk ikhlas dalam berkurban, antara lain di dalam firman-Nya yang kita hafal semuanya.
6: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah.
7: Hadirilah tablik akbar spesial Dzulhijjah mengapa berkurban bersama Ustaz Abdul Hasan LCMA Hafidzahullah.
5: Qul inna salati, katakanlah salatku, sesungguhnya salatku, wa nusuki,
6: kurbanku, sembelihanku,
5: wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin.
7: Catat tanggalnya, Ahad, 24 Mei 2026, mulai jam 9 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Manurul Ilmi, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Siapkan infak terbaik Anda.
1: Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat Muslim, percayalah, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Masih di Kabar 7 dan inilah dua kabar terakhir.
1: Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat Muslim, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Purbalingga, mulai mempersiapkan tahapan pengisian anggota Badan Pemusyawaratan Desa yang baru. Tahapan tersebut mulai disiapkan 7 bulan sebelum masa jabatan anggota BBBD berakhir pada 1 November 2026 mendatang. Kepala Bidang Penataan dan Administrasi Desa, Dinsos Permades P3A Purbalingga, Naning Purwati mengatakan pihaknya saat ini tengah menyusun mekanisme teknis pengisian anggota BBBD dan menyesuaikan aturan yang terbaru. Langkah ini merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Saat ini surat edaran tersebut masih dalam proses penandatanganan oleh Bupati, katanya. Ia menjelaskan surat edaran tersebut nantinya akan menjadi pedoman pelaksanaan tahapan pengisian anggota BBBD di seluruh desa di Kabupaten Purbalingga. Setelah surat edaran resmi diterbitkan, Dinsos Permades P3A akan mengundang seluruh perwakilan kecamatan untuk mengikuti sosialisasi teknis pelaksanaan. Tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses penjaringan calon anggota BBBD melalui musyawarah desa. Hasil penjaringan tersebut kemudian akan dibahas dan disiapkan dalam musyawarah desa. Naning menambahkan, penyesuaian masa jabatan anggota BBBD menjadi 8 tahun merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa. Aturan tersebut menyamakan masa jabatan anggota BBBD dengan masa jabatan kepala desa. Pada tahun 2024 lalu sudah dilakukan perpanjangan masa jabatan selama 2 tahun bagi anggota BBBD di Purbalingga untuk menyesuaikan aturan terbarunya.
1: Kabar 7. Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat Muslim, Polres Purbalingga menggelar apel kesiapan personil dan pengecekan sarana prasarana pendukung di halaman Mapolres Purbalingga kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi kemungkinan situasi kontingensi di wilayah Kabupaten Purbalingga maupun daerah sekitar. Kapolres Purbalingga AKBP Anita mengatakan apel siaga digelar untuk memastikan kesiapan personil serta perlengkapan pendukung pengamanan. Ia menjelaskan kegiatan serupa juga dilaksanakan secara serentak oleh jajaran Polres di wilayah Jawa Tengah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolres mengungkapkan pada hari yang sama sejumlah daerah di Jawa Tengah sedang berlangsung aksi unjuk rasa. Di antaranya terjadi di wilayah Banyumas, Cilacap, Surakarta, Semarang, hingga Kendal. Apel siaga ini juga sebagai kesiapan apabila kesatuan lain membutuhkan bantuan. Seperti yang terdekat dengan kita, yaitu Kabupaten Banyumas, ungkap Kapolres Wanita pertama di Kabupaten Purbalingga tersebut. Dalam arahannya, AKBP Anita Indah meminta seluruh personil mengedepankan pendekatan humanis dalam pelaksanaan pengamanan aksi massa. Utamakan menurunkan tim negosiator dengan mengedepankan cara humanis dan persuasif, ujarnya.
1: Kabar 7. Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat Muslim, jangan sombong dengan apa yang Anda miliki, karena tidak ada jaminan itu akan bertahan lama. Demikian kerabat Muslim Kabar 7 untuk hari ini. Pastikan Anda akan kembali mengikuti kabar-kabar berikutnya hanya di Kabar 7 Radio Insan FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar 7. Kabar 7. Insan FM.
7: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
8: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, mong

0: sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati.
1: Kula maos pawartos krungu tambang rawat-rawat mbok bakul sinambi woro. Pawarto binandunging karno wonten mbok rondo dadapan ingkang gesang piyambakan tanpa garwa tanpa putra tanpa kanca ruwang pendamelanipun derui uwuh lan sampah mbok rondo dadapan. Jadi turut pinggir dalan niku mendeti bekas gelas air mineral niku dilumpukke ten karung dijolke tenggene juragan, juragan plastik dinten meniko angsal setengah bagor. Oh iya kene mbok rondo tak timbangi duite semenenya 10.000. Matur nuwun kanjeng juragan. Niku pendak tahun belas mboten nate ninggalake korban. Isin mboten awake dhewe. Isin lah kok ana wong niku sugih mblegedu, omahe magrong-magrong, mobile pating jenggarang, montore pating berangkang, bojone ungkang-ungkang, angger arep idul kurban geger golek kupon, malah mboten nate kurban. Enten mboten ngoten niki. Teko rene ra wonge. Oh mboten nggih. Ampun diwangsuli eneng-neng bayat kono. Milo ngibadah ingkang paling agung, ingkang paling utama ditindak ten wulan Dzulhijjah menika ibadah kurban. Nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam.
0: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarto pakartining ngelmu luhur. Kang tumrape wong tanah Jawi, agomo ageming aji. Pahargian pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodangan candhaipun insyaallah taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
2: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya salat asar untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
2: John, Rika seneng banget ngopi kok.
3: Ya, kenang apa sih Rika?
2: Lulu, Rika ya jebule seneng sambil bareng ya. John, kumun aku.
3: Rika jane lagi gumun-gumun kenang apa?
2: Ye, apa Rika orang maras mbok kena emak sih? Panane be anu kaya kuwe.
3: Oh, aja kuatir. Insya Allah, biidnillah ana obat herbal Walmah.
1: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walmah di 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. Sakit mah, Walmahin aja. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kamar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Doa-doa dan zikir sore hari.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: al-Hayyul Azim.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Barang siapa mengucapkannya di pagi hari, maka ia akan dipelihara dari godaan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya di sore hari, maka ia akan dipelihara dari gangguan jin hingga pagi hari. Dikeluarkan oleh Al-Hakim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali, pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
4: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
4: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
5: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله أنكو أدالها ربكو. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku denganmu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepada-Ku, dan aku mengakui dosa-Ku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Barang siapa yang mengucapkannya pada pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada hari itu, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mengucapkannya pada sore hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada malamnya, maka ia akan masuk surga.
3: Rawahu al-Bukhari.
5: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad dengan sanad hasan.
5: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr

0: وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad sahih.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahadah. Fatir as-samawati wal ard. رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pula pada waktu sore, ia tidak akan terkena bahaya apapun.
3: Rawahu Ibnu Majah.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Barang siapa yang mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pada waktu sore, pasti Allah akan ridho kepadanya di hari kiamat nanti.
3: Rawahu Ahmad.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: من أذكار المساء.
5: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
2: Barang siapa membacanya 100 kali dalam 1 hari, maka sama nilainya dengan membebaskan 10 orang budak. Selain dituliskan baginya pahala 100 kebajikan dan dihapuskan darinya 100 kesalahan, dan ia juga akan dilindungi dari godaan syaitan pada hari itu hingga sore hari. Tak seorang pun yang bisa mengamalkan amalan yang lebih baik dari itu, kecuali orang yang melakukannya dengan lebih banyak lagi.
3: Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
6: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan

Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan fadhkuruni adzkur. Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kamar 7 dan lain.
4: Kelasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Kumpulan tip dan trik menarik seputar keluarga, teknologi, keuangan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, gaya hidup, dan dunia otomotif. Semua terangkum dalam tip hari ini.
6: Kerabat muslim, saat mengendarai sepeda motor, kita wajib mematuhi peraturan lalu lintas dan menjaga keselamatan. Tapi, meski kita sudah hati-hati dan patuh terhadap rambu lalu lintas, ada saja perilaku pengendara motor yang membahayakan orang lain. Berikut ini adalah tingkah buruk pengendara motor yang membahayakan pengendara lain yang mana kita tidak boleh mencontohnya. Pertama adalah bonceng tiga orang. Perilaku yang satu ini sering kita jumpai, padahal berboncengan lebih dari dua orang sangat berbahaya untuk keselamatan. Jika motor tidak sanggup menahan beban, efek ban akan bocor bahkan meletus karena kelebihan muatan. Berikutnya, sambil menelepon atau WA-an. Perilaku yang satu ini juga kita sering jumpai, pengendara motor sering menelpon ataupun chattingan. Dan ini sangat berbahaya, karena akan mengganggu konsentrasi saat naik motor. Banyak kejadian kecelakaan yang diakibatkan seorang naik motor sambil chattingan, padahal sudah jelas ada peraturan yang melarangnya. Dan tentunya kalau kita berkendara sambil chattingan atau bermain HP ini akan ada sanksinya. Berikutnya lawan arah. Melawan arah juga sangat baik dilakukan oleh para pemotor, padahal perilaku melawan arus ini sangat berbahaya. Selain berbahaya melawan arus, juga akan mengganggu pengendara lain yang berada di jalur yang benar. Berikutnya, sambil merokok. Kalau yang satu ini sangat berbahaya. Padahal merokok sambil berkendara sangat berbahaya terutama bagi pengendara yang ada di belakangnya. Kadang, seorang yang merokok sambil berkendara, kalau diingatkan malah jadi galak. Coba bayangkan. Kalau misalnya ada abu rokok yang kena mata pengendara yang ada di belakang, tentunya ini sangat merugikan. Jadi, kita jangan sampai mencontohnya. Berikutnya, kebut-kebutan. Sebenarnya kebut-kebutan boleh-boleh saja, tapi bukan di jalan raya yang ramai lalu lintasnya. Kebut-kebutan di jalan raya sangat membahayakan diri dan pengendara lainnya. Jadi kita harus tetap mengikuti aturan. Demikian, kerabat muslim pembahasan mengenai beberapa perilaku buruk pengendara motor yang membahayakan orang lain. Semoga ini bermanfaat. See you soon di tips hari ini.
5: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi bok dengan harga Rp20.000. Menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di rest area Indesari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Rest area Blik Indesari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086. Mungkin Anda merasa serba salah ketika Anda mempunyai uang receh atau uang koin sisa belanjaan. Mau digunakan, tapi nilainya terlampau kecil. Mau dibuang, tentu tidak boleh. Lalu, apa yang seharusnya Anda lakukan?

0: Jawabannya adalah bergabunglah di program Sehati. Sedekah untuk hari nanti.
1: Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separo.
0: Program Sehati ini diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga untuk membantu kerabat muslim dalam menyalurkan potensi kebaikannya sekecil apapun. Jadi, mari mulai sekarang kumpulkan koin-koin atau uang receh Anda dan masukkan ke dalam kotak Sehati. Anda tidak perlu repot lagi, sebab tim kami siap untuk menjemput sedekah terbaik Anda. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Sehati ini, dengan membagi atau menempatkan kotak Sehati di rumah atau di tempat usaha atau di dalam kegiatan komunitas Anda, silakan bisa mendaftarkan diri ke Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Untuk informasi lengkap, silakan hubungi admin kami 0851-7434-3463. Sehati, sedekah untuk hari nanti.
2: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
3: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat muslim, parfum yang disemprot ke baju memang menjadi cara praktis untuk tetap wangi seharian, terutama saat sedang terburu-buru atau tidak ingin mengaplikasikan langsung ke dalam kulit. Namun dalam banyak kasus, aroma parfum di pakaian justru cepat memudar. Wangi tersebut bisa hilang begitu saja saat terkena keringat, angin, ataupun aktivitas seharian. Tak sedikit orang mengeluhkan parfum udah bau dari baju, biasanya karena kandungannya cepat menguap atau karena jenis kain yang kurang mampu mengikat aroma dengan baik. Dilansir dari sumber, berikut ini adalah beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan di rumah tanpa perlu mengganti parfum mahal. Pertama, pilih parfum dengan konsentrasi tinggi dan base notes yang kuat. Parfum jenis Eau de Parfum atau parfum murni biasanya lebih tahan lama dibandingkan dengan parfum yang biasa karena kandungan minyak aromanya lebih banyak. Pilih yang punya catatan dasar seperti musk, vanilla, kayu cendana, atau amber. Aroma jenis ini melekat kuat di serat kain daripada yang cuma segar-segar doang. Jika parfum sudah ada di rumah tapi cepat hilang, coba campur sedikit dengan body mist yang sama aromanya. Hasilnya lebih nempel dan bertahan sampai berjam-jam. Berikutnya, semprot dari jarak 15 hingga 30 cm agar merata dan tidak ada noda. Jangan semprot parfum terlalu dekat dengan baju, karena bisa meninggalkan bekas kuning atau merusak warna kain. Semprotkan dengan jarak, supaya partikel parfum menyebar halus dan menempel rata di serat kain. Cara ini juga dapat membuat aroma tidak terlalu pekat di satu titik saja. Lakukan di ruangan yang sejuk dan biarkan baju kering dulu sebelum dipakai. Berikutnya, semprot di bagian strategis, seperti kerah dalam, manset atau helm. Fokus semprot di area yang jarang terkena gesekan langsung, seperti bagian dalam kerah, ujung lengan, atau pinggir hem baju. Tempat-tempat ini lebih terlindung dari keringat dan kerakan tubuh, jadi aromanya bisa bertahan lebih lama. Demikian kalau misalnya pembahasan mengenai beberapa tips supaya parfum yang kita pakai bisa tahan lama di baju. Semoga bermanfaat. Sibu Sliman di tips hari ini.
2: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: Setiap tahun, bulan Dzulhijjah menyapa kita dengan ibadah kurban. Namun, pernahkah kita benar-benar merenung? Mengapa kita berkurban? Apakah ini hanya sekedar ritual tahunan yang berulang? Atau ada rahasia iman, ketakwaan, dan cinta yang mendalam di balik setiap tetesan darahnya? Temukan jawabannya dan persiapkan jiwa Anda menyambut bulan mulia.
1: Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk ikhlas dalam berkurban antara lain di dalam firman-Nya yang kita hafal semuanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah.
0: Hadirilah Tablik Akbar Spesial Dzulhijjah Mengapa Berkurban bersama Ustadz Abdul Azan LCMA Hafidahullah.
1: Qul inna salati, katakanlah salatku, sesungguhnya salatku, wa nusuki, kurbanku, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbil alamin.
0: Catat tanggalnya, Ahad 24 Mei 2026, mulai jam 9 pagi sampai selesai. Bertempat di Masjid Manurul Ilmi, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Siapkan infak terbaik Anda. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air. Dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
4: Saya Agus Budi Setiawan, salah satu jemaah umroh yang mengikuti umroh dari Biro Hijrah Al-Fatih Purbalingga. Dari awal hingga akhir semuanya berjalan lancar. Dan dari biro ini sangat memudahkan jemaah untuk mengikuti ibadah ini. Mulai dari persiapan, kemudian juga keberangkatan dan selama menjalankan ibadah, mulai dari bimbingan rohani, kemudian bimbingan teknis dan juga semua yang menunjang, mulai dari konsumsi, fasilitas yang disediakan, alhamdulillah semua sesuai dengan apa yang dijanjikan.
0: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustaz Abdul Zain LVMA.
5: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
0: Insyaallah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hussein LVMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran, hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-6688-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah.
2: Deep, hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
3: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim, mengalami gangguan saat buang air kecil seperti rasa perih, ayang-ayangan, atau aliran yang tidak selesai, tentu membuat kita merasa tidak nyaman dalam menjalankan aktivitas. Kondisi seperti ini seringkali menjadi tanda awal adanya masalah pada saluran kemih, mulai dari sekedar kurang minum atau dehidrasi ringan, hingga risiko infeksi bakteri yang memerlukan perhatian lebih. Terdapat beberapa langkah untuk melancarkan buang air kecil dengan konsumsi beberapa jenis buah-buahan. Dikutip dari Sportsman, berikut ini adalah penjelasan singkatnya. Pertama, buah beri. Bicara soal kesehatan saluran kemih, keluarga buah beri seperti cranberry, blueberry, dan strawberry selalu menempati posisi teratas sebagai primadona. Dikutip dari sebuah sumber, buah beri mengandung senyawa penting, yang mana senyawa ajaib ini berfungsi ibarat perisai yang mencegah bakteri jahat menempel dan berkembang biak pada dinding saluran kemih. Berikutnya, pear. Setelah asupan antioksidan dari kesegaran buah beri, kita juga bisa beralih ke buah pear yang dikenal sangat ramah untuk kandung kemih. Dikutip dari sebuah sumber, buah pear tidak hanya lezat dan berair, tetapi juga memuat serat tinggi yang luar biasa. Kandungan nutrisi di dalam buah pir bekerja lembut di dalam perut tanpa mengiritasi saluran kemih yang sedang sensitif. Berikutnya pisang. Mungkin kita bertanya-tanya, apa hubungannya buah pisang yang padat dengan kelancaran siklus buang air kecil? Dikutip dari sebuah sumber, kelancaran saluran pencernaan ternyata memiliki dampak langsung pada saluran kemih. Kurangnya buang air besar yang teratur dapat menyebabkan sembelit, yang pada akhirnya memberikan tekanan ekstra pada kandung kemih dan menghalangi aliran urin. Pisang adalah sumber serat yang sangat baik untuk melancarkan sistem pencernaan, sehingga secara otomatis membantu menghilangkan tekanan tersebut dan membuat kita bisa buang air kecil dengan lebih nyaman. Berikutnya apel. Selain pir, apel juga masuk dalam daftar buah yang sangat direkomendasikan untuk menunjang sistem ekskresi tubuh. Buah bertekstur renyah ini sangat kaya akan antioksidan yang terbukti secara klinis mampu melawan peradangan. Dilansir dari sebuah sumber, nutrisi dalam apel bertugas melindungi sel-sel kandung kemih dari kerusakan dan menyehatkan saluran kemih. Demikian kalau saya pembahasan mengenai beberapa jenis buah untuk menyelancarkan buang air kecil dan buah-buah tersebut sangat mudah ditemukan. Semua ini bermanfaat, akhirnya saya bersama di tips hari ini.
2: Kerabat muslim, demikian tip hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.
0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Buka buku, dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
3: Assalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim bersama saya, Ustaz Sulaiman, dalam Buka Buku. Buka Buku kali ini kita akan mengupas buku yang berjudul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini merupakan karya Imam At-Tirmidzi yang menghimpun 56 bab yang menggambarkan pribadi dan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara terperinci. Dimulai dari bab karakter fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga bab tentang bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal bukan hanya dikenal dari keindahan akhlaknya, namun juga keagungan wibawanya serta keberkahan fisiknya. Jika dia berwudu, maka mereka hampir saja saling berkelahi demi merebutkan sisa wudunya. Jika ia berbicara, maka mereka pun merendahkan suara mereka, dan mereka tidak mampu mempertajam atau melemahkan pandangan mereka kepadanya karena keagungannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2731. Hadis di atas menunjukkan betapa besar rasa cinta para sahabat kepada beliau. Hadis tersebut juga menjelaskan di antara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tubuh beliau penuh dengan berkah, rambut beliau, ludah beliau, ingus beliau, serta keringat beliau, sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak hadis. Buku ini hadir mengajak kita untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lebih dekat agar kita meraih manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiga perkara jika terdapat pada diri seorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya yaitu jika Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1621 dan Muslim nomor 43. Dan kerabat muslim, inilah buku-buku dengan judul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya Abu Sulaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.

88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim para pendengar dari Insani 88.8 FM yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah muslim, di kesempatan sore hari ini kita kembali akan ikuti bersama program kajian sore yang mana insya Allah kita hadirkan sebuah kajian dari guru kita Ustaz Dr. Shafiq Riza Basalam Hafidhullah Ta'ala dengan pembahasannya Jejak Sayyidah Hajar Belajar Sabar dan Tawakal di Tanah Suci. Dan bagi kamu sudah saja mengucapkan selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kebaikan yang kita dapatkan, segala kesuksesan yang kita raih, pada hakikatnya adalah karunia dan pemberian Allah Jalla Jalaluh kepada kita. Bukan karena usaha dan upaya dari kita. Maka semoga Allah membantu dan menolong kita untuk senantiasa mengingatnya, bersyukur kepadanya, dan beribadah yang baik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Dari 10 hari yang Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan a'zamu ayyamid dunya, hari-hari dunia yang paling agung, ya 10 awal Dzulhijjah. Salat kita di 10 awal Dzulhijjah. Kajian kita di 10 awal Dzulhijjah. Wudu kita di 10 awal Dzulhijjah. Zikir kita, puasa kita, sedekah kita. Segala amal soleh yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Itu tidak sama pahala dan ganjarannya dengan beramal soleh di bulan Ramadhan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada

amal soleh di hari-hari ini. Ini 10 awal Dzulhijjah. Jihad di jalan Allah, perang, itu tidak dapat menandingi beramal soleh di awal Dzulhijjah. Tidak dapat menandingi sedekah, sholat, zikir, baca Quran, berbakti kepada orang tua, silaturahim, apapun amal soleh yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah tidak dapat ditandingi oleh jihad fi sabilillah. Kecuali jihad yang tidak pulang dari medan perang, tewas di sana. Namun kita melihat tidak ada sambutan yang hangat dari kita. Sebagian juga tidak melihat perubahan di dirinya dari sisi ibadah dan amal soleh yang dia lakukan. Padahal kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan Allah berikan kesempatan kepada kita. Kita bisa hidup di 10 awal Dzulhijjah. Apakah kita akan membiarkan detik, menit, jam, hari, dan malam yang lebih baik dari jihad fi sabilillah beramal soleh di dalamnya? Semua kembali kepada kita. Apa sih tujuan hidup kita? Biasanya orang-orang itu akan berlomba-lomba mencari sesuatu karena ada diskon, karena ada promo. Dan sekarang Allah berikan kebaikan itu, tapi kita biasa-biasa aja. Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbir wat tahmid. Dan Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, perbanyak kalian di 10 awal Dzulhijjah ini bertahlil, bertakbir, dan bertahmid. Jamaah rahimakumullah, khususnya teman-teman di sisa-sisa kita hendak belajar hari ini dari seorang wanita yang kita gak tahu bagaimana rupanya. Tapi kita tahu dia punya cerita yang layak untuk diceritakan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, sampai hari dibangkitkannya manusia. Cerita tentang Hajar alaihissalam. Sebelum kita cerita tentang Hajar, kita perlu mengingat sosok wanita yang kebetulan memang kajian kita untuk para perempuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Perempuan-perempuan adalah belahan-belahan lelaki. Lelaki tanpa adanya perempuan, dia akan pincang. Seperti seorang yang belahan dirinya tidak dapat digunakan. Oleh karena itu Allah ciptakan Hawa untuk mendampingi Adam alaihi salam. Dan perempuan adalah perhiasan terindah di muka bumi ini. Ad-dunya mata', kata Nabi alaihi salatu wasallam, dunia ini kesenangan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baiknya kesenangan dunia adalah istri yang salihah. Dan bagaimana Nabi Ibrahim didampingi oleh Sarah, kemudian didampingi oleh Hajar dalam perjuangannya mengemban amanah menyampaikan agama Allah Jalla Jalal. Pernah datang seorang wanita kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang bernama Ummu Ammarah atau Ummu Umarah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Lalu dia berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma ara kulla syai'in illa lirrijal. Wama aran nisa yudhkar nabi syaih." Ummu Umarah membaca Al-Quran. Dan dia menyebutkan, aku tidak melihat segala sesuatu kecuali buat laki-laki, laki-laki. Dalam panggilan-panggilan Allah, dalam janji-janji Allah, sejatinya yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa,
masuk di dalamnya

0: laki-laki dan wanita sebenarnya. Tapi Ummu Umara kok merasa enggak ada penyebutan wanita secara khusus. Kemudian turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 35. Kita akan baca ayat ini. Naam, tafadhal.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Barakallahu fiik. Allah sebutkan laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki yang perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang bersabar, laki-laki dan perempuan yang berpuasa sampai akhir ayat. Karena sejatinya laki-laki dan perempuan adalah sama dalam kewajiban taat dan patuh kepada Allah Jalla Jalaluh. Namun ada beberapa perintah yang memang dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka memaklumi kondisi perempuan. Perempuan tidak berpuasa tatkala dia sedang datang bulan. Dia juga tidak sholat. Ketika dia nifas, dia juga tidak sholat dan puasa. Terkadang sampai 40 hari, dia tidak sholat. Dan Allah tidak meminta kepada para perempuan yang meninggalkan sholat karena menstruasi atau karena nifas untuk menggantikannya. Tapi kalau puasa, diperintahkan untuk menggantikan. Allah menyebutkan di surat Ali Imran ayat 36. Ini sebagai mukaddimah supaya kita tahu bagaimana perjuangan Hajar. Dia bukan laki-laki. Tapi Allah berikan kepada dia sebuah ujian yang dahsyat. Dan dia mampu untuk melalui. Coba dibaca surat Ali Imran ayat 36.
0: فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَذَكَرِكَ الْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي

0: وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Artinya, maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari setan yang terkutuk."
1: Barakallahu fiik. Bagaimana disebutkan di ayat ini walaisa dzakaru kal untha, dan enggak sama laki-laki dengan perempuan. Kedua insan ini sama-sama mendapatkan perintah untuk taat dan patuh kepada Sang Pencipta. Tapi mereka diciptakan untuk saling melengkapi, bukan untuk saling bersaing. Sehingga para wanita menuntut sama dengan laki-laki, tidak. Laki-laki tak dapat hidup tanpa wanita. Sebagaimana wanita pun membutuhkan laki-laki. Bicara kewajiban yang Allah bedakan. Seperti emas dan sutra. Kaum laki-laki haram memakai emas dan sutra. Tapi untuk para wanita, diperbolehkan buat mereka. Para perempuan tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Dan tidak pula berjamaah di masjid. Para wanita tidak perintahkan untuk berjihad, berperang di jalan Allah. Itu bukan dalam rangka melecehkan atau merendahkan wanita. Tapi memposisikan wanita memang sebagai makhluk yang harus dihormatin dan dihargai. Biarlah laki-laki yang berjuang. Biarlah mereka yang berkeringat. Tatkala datang seorang wanita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, perempuan lagi nih ceritanya. Dia mengatakan, "Narul jihad afdalul amal." Kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling mulia. Kenapa kita perempuan-perempuan tidak berangkat perang aja? Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Lakunna jihadun la qitala fihi." Bagi kalian ada perjuangan yang tidak ada peperangan di dalam. Hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Bagaimana para wanita harus meninggalkan istananya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan ketenangan dan kedamaiannya. Dia pergi menuju ke tempat yang jauh. Meninggalkan anak-anak yang dia cintai. Dia bertalbiyah mengatakan, "Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak." Dia harus ikut berdesak-desakan. Maka para jemaah haji dari kalangan perempuan yang melaksanakan ibadah haji, hendaklah selalu ingat, di situ ada cerita perjuangan seorang perempuan yang harapannya tatkala dia pulang dari haji, dia bawa pelajaran untuk menjadi seperti wanita yang dia telah melakukan apa yang dilakukan perempuan tersebut, Hajar. Jamaah rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini cerita Abdullah bin Abbas, dia menceritakan bahwasanya perempuan yang pertama pakai sabuk. Sabuk yang untuk mengikat perut itu adalah ibunda Nabi Ismail. Dia menggunakan sabuk itu untuk menghilangkan bekas jalannya. Diikat bajunya, bajunya itu memanjang sehingga ketika dia berjalan kaki enggak kelihatan oleh Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Singkat cerita, akhirnya Nabi Ibrahim karena melihat kecemburuan Sarah. Juga karena perintah Allah tentunya. Bukan hanya karena kecemburuan Sarah. Karena ini berkaitan dengan perintah Sang Pencipta. Maka nanti kita akan lihat bagaimana Hajar menyikapi perbuatan bapak anaknya, suaminya. Di mana Nabi Ibrahim membawa Hajar bersama putranya Ismail dalam kondisi sedang dalam susuan. Dari Syam dibawa menuju ke kota Mekah. Kalau perjalanan naik onta membutuhkan waktu kira-kira 1 bulan. Tapi entah kendaraan apa yang digunakan. Kalau naik buruk, maka akan lebih cepat. Ketika sampai di Mekah, diletakkanlah istrinya ini, Hajar ini bersama Ismail, di bawah pohon. Di situ ada pohon dauh. Dauh ini kalau jamaah melihat ibu kota Qatar itu Doha. Dan kalau kita lihat lambangnya itu pohon. Iya, Doha itu pohon. Dan Nabi Ismail meletakkan Hajar bersama putranya di pohon Doha. Tempatnya di atas tempat Zamzam. Dan pada saat itu disebutkan laisa bi Makkah yauma idzin ahad wa laisa bihama. Di Mekah tidak ada seorang pun dan tidak ada air. Karena biasanya masyarakat itu akan membangun sebuah peradaban tatkala di tempat itu ada air. Mekah enggak ada. Enggak ada yang tinggal di sana. Dan tidak ada manusia yang sedang singgah di sana juga. Kemudian diletakkan di bawah pohon doha. Kemudian diberi 1 wadah kurma dan 1 wadah air. Kemudian Nabi Ibrahim pergi pulang. Fatabi'athu ummu Ismail. Ibunda Nabi Ismail mengikutinya. Bertanya, ya Ibrahim, aina tadhhab? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi ins wala syai. Wahai Ibrahim, engkau mau pergi ke mana? Engkau meninggalkan kami di sini di lembah ini yang di situ tidak ada satu pun manusia dan enggak ada apa-apa di sini gitu loh. Kalau orang ditinggal sama suaminya, anak ditinggal sama bapaknya di tempat yang penuh dengan kecukupan di sana. Makanan ada, minuman ada, keluarga ada. Kayak anak berangkat haji umpamanya. Anak tinggalkan keluarga dengan segala kecukupan mereka. Jadi mungkin gak berpikir, oh aman. Duit ada. Masyarakat di sini juga hidup dengan damai dan tentram. Mau pergi, pergilah suami. Ini Hajar hanya ditinggali 1 wadah kurma dan 1 tempat air. Makalah pantas dia bertanya, engkau tinggalkan kami kepada siapa? Dititipkan kepada siapa kami di tempat ini? Terus tanya Hajar ini, mengikuti Nabi Ibrahim yang sedang berjalan. Kemudian Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit. Akhirnya Hajar merubah pertanyaannya. Kadangkala kita salah bertanya. Para istri mungkin dia bertanya kepada suaminya, kemudian tidak dijawab oleh suaminya. Coba dipikir-pikir lagi. Mungkin pertanyaanmu tidak tepat. Lalu Hajar merubah pertanyaannya mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Jadi bukan karena kecemburuan istrinya. Bukan. Tapi karena perintah Allah Azza wa Jalla kau melakukan ini. Nabi Ibrahim

0: dipisahkan dari putranya yang ditunggu selama 86 tahun. Maka Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan perbuatan ini? Qala na'am. Kata Nabi Ibrahim, na'am. Iya. Apa jawab Hajar? Ini pernyataan pertama yang akan menjadi pelajaran paling utama pada kesempatan kali ini. Ketika Hajar memastikan kalau yang dilakukan Nabi Ibrahim bukan karena kecemburuan istrinya, bukan karena hal-hal yang lainnya, tapi karena perintah sang pencipta, maka Hajar menjadi tenang. Dia mengatakan, idzan la yubayyi'una. Kalau seperti itu, maka Allah tidak akan menelantarkan kami. Ini keyakinan. Ini keimanan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi Ibrahim pergi, lanjutkan perjalanan. Ketika sampai di tempat di balik bukit yang enggak kelihatan sama Hajar dan putranya, Nabi Ibrahim menghadap ke Ka'bah berdoa. Makanya ketika berdoa dianjurkan menghadap ke kiblat. Kemudian berdoa dengan doa yang kita akan baca sebentar lagi, dan beliau mengangkat tangan. Apa sih isi doanya Nabi Ibrahim? Allah sebutkan di surat Ibrahim ayat 37. Nah, silakan dibaca.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zara'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warazuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.
0: Barakallahu fiik. Kita lihat keyakinan Hajar. Lalu bagaimana beratnya Nabi Ibrahim meninggalkan putranya di sana bersama istrinya. Nabi Ibrahim tidak menoleh. Karena kita tahu bapak, ibu ketika meninggalkan anaknya ke pesantren. Pesantren nih, bukan ditinggal di lembah. Tinggal di pesantren yang udah bayar bulanan kita. Yang insya Allah ada yang jaga, ruangannya pakai AC, makanan dijamin, itu kadang-kadang hati gak kuat. Nabi Ibrahim tidak menoleh. Lalu berdoa dengan doa yang baru saja kita baca. Keyakinan tetap membutuhkan doa dan permohonan. Lalu, ibunda Nabi Ismail menyusui Ismail. Dia minum dari air yang masih tersisa. Sampai ketika semuanya habis ya. Kurmanya habis, airnya habis. Hauslah ibunda Nabi Ismail. Ismail pun ikut haus. Bagaimana Ismail ya, menangis. Meminta air tentu. Kehausan. Akhirnya pergilah ibunda Nabi Ismail. Dia sedih melihat anaknya. tapi dia juga harus berjuang untuk memberikan susu kepada anaknya. Dia tinggalkan Ismail. Lalu dia melihat kira-kira mana tempat yang harus dia tuju dalam berusaha. Ternyata Bukit Sofa adalah yang paling dekat dengan tempat Zamzam. Pergilah ke Sofa. Kemudian dia lihat apakah ada manusia. Dia tahu keyakinan dia harus berubah menjadi sebuah usaha. Karena sang pencipta memerintahkan kepada manusia yang sudah dijamin rizkinya, yang sudah ditetapkan sebelum dia lahir, bahkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini sudah ditetapkan, Allah yang menetapkan dan Allah yang menyuruh manusia untuk berusaha. Maka Hajar berusaha, berupaya. Dia lihat, gak ada orang. Kemudian dia lari menuju ke Marwah. Ketika sampai ke perut lembah, diangkat bajunya. Kemudian dia lari, tapi lari orang yang kecapean. Haus dia. Bukan lari orang yang habis minum seger, enggak. Sampai melewatin lembah tersebut, kemudian datang ke Marwah. Dia berdiri di Marwah. Dia enggak langsung turun. Dia masih memikirkan. Dia masih memandang. Mencari-cari apakah ada seseorang. Apakah ada solusi yang akan dia dapatkan. Dia lakukan itu 7 kali. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali, bukan 5 kali, bukan 6 kali, tapi 7 kali. Sebagian kita ketika berupaya dan gagal, sekali, 2 kali, 3 kali, udah gak mau lagi dia berusaha. Gak bisa sudah. Hajar tidak berhenti berupaya. Setelah yang 7, dia sampai ke Marwah, dia mendengar ada suara. Bukan di Marwah, bukan pula di Sofa. Ternyata di tempatnya Ismail ditinggalkan. Ahibati fillah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari sepotong cerita. Dari cerita Ibunda Nabi Ismail. Yang pertama adalah keyakinan. Yang mutlak dan sempurna kepada Allah Azza wa Jal. Allah itu menciptakan langit 7 lapis. Allah itu yang memberikan makan kepada seluruh yang ada di muka bumi. Allah yang memberikan makan kepada hewan-hewan yang di hutan. Kepada ikan-ikan yang di lautan. Kepada burung-burung yang terbang di angkasa. Kepada semut dan serangga. Itu semua Allah yang menanggung rizki mereka. Maka keyakinan kepada Allah yang membuat Hajar merelakan suaminya pergi. Yang membuat Hajar ridho untuk ditinggal sendirian. Karena punya keyakinan. Tapi sebagian kita yang tidak yakin, maka dia akan hidup dalam penderitaan. Suaminya ada di rumah, anak-anaknya ada di rumah, tapi masih hidup dalam kecemasan dengan masa depan. Khawatir, bingung, gundah, galau. Hajar mengatakan, idzan la yudhayyi'una. Allah gak akan melantarkan kami. Pertanyaan yang ditanyakan oleh Hajar, kau titipkan kami kepada siapa? Biasanya orang tua, kalau meninggalkan anak-anaknya, titip sama kakaknya, sama adiknya. Ada yang dititipin. Ini tidak ada siapa-siapa. Tapi keyakinan yang membuat Hajar siap untuk tinggal sendirian. Kemudian Allah pancarkan air Zamzam. Dan Allah

0: Allah abadikan sa'i, upaya dari Hajar. Bayangin ya, kalau Hajar kemudian nangis, sedih, cemas, bingung, gak mungkin kita bisa minum air zam-zam. Ini sosok perempuan yang biasanya digambarkan perempuan itu ya dengan perasaannya, betul. Perasaan Hajar juga yang membuat dia meninggalkan Ismail untuk berjuang. Tapi dia tetap berusaha untuk tegar. Kesedihan itu membuat orang tidak produktif. Hajar tidak sibuk berpikir. Kebanyakan wanita ketika menghadapi masalah, dia tidak menjadikan masalah itu sebagai pendorong dia untuk berupaya. Tapi masalah itu menjadi pemikiran buat dia, yang kemudian dia tenggelam dalam pikiran dia sendiri, kemudian dia merajut hayalan dan mimpi, tidak berbuat apa-apa. Maka seharusnya seorang wanita merubah pikiran dia menjadi sikap dan perbuatan. Ini para perempuan yang punya masalah. Udahlah. Kau harus yakin sama Allah Azza wa Jalla bahwa Allah tidak memberikan ujian kepada hamba di luar batas kemampuan dia. Dan kita lihat zam-zam keluar itu dengan doanya Nabi Ibrahim juga. Makanya di riwayat lain dikatakan barakatu bidakwati Ibrahim. Berkah dengan doanya Nabi Ibrahim. Tapi bukan berarti ketika seorang berdoa, dia yakin dengan pertolongan Allah, kemudian dia tidak berusaha. Dan kita lihat jemaah, bagaimana hubungan antara bumi dengan langit. Seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah selalu terhubung dengan Allah. Ketika dia ada masalah, dia sebut nama Allah. Sekali lagi, dia tidak tenggelam dalam kesedihan dia. Dalam pikiran dia. Tapi dia rubah menjadi sikap. Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia yakin Allah tidak akan mensia-siakan mereka. Dan Hajar berusaha dan berupaya dengan penuh keyakinan bahwa Allah tidak akan melantarkan dia. Akhirnya ketemu nih. Doa dan usaha. Ahibati fillah. Di surat Al-Imran ayat 160, Allah mengingatkan bahwa semuanya di tangan Allah. Kemenangan, rizki, kesuksesan, itu di tangan Allah. Coba kita baca ayat Al-Imran ayat 160.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.
0: Barakallahu fiik. Yang kenal sama Allah, kemudian yakin sama Allah, dia akan tenang. Bagaimana Allah sebutkan iyan surkumullah fala ghalibalakum. Kalau Allah menolong kalian, tidak ada yang dapat mengalahkan kalian. Tapi kalau Allah membiarkan kalian tanpa pertolongan, kalian mau cari pertolongan kemana? Maka di akhir ayat Allah mengatakan wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaknya kepada Allah saja orang beriman bertawakal. Maka pelajaran kedua, setelah yakin kepada Allah, ridha dengan ketentuannya, lalu tawakal dan usaha.

0: ada tawakal, ada usaha. Tawakal itu amalan hati. Setelah yakin, ya kita serahkan sama Allah SWT. Adapun sa'i itu usaha, amalan raga kita. Kita perlu mengambil sebab. Hajar tidak hanya duduk-duduk saja. Hajar berupaya. Dia naik dari bukit menuju ke bukit lainnya. Yang sampai hari ini, bagaimana jemaah haji naik ke bukit Safa, lalu menghadap ke Ka'bah, lalu mengangkat tangannya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu, la syarika lah, lahul mulku, walahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian dia berdoa. Lalu dia membaca lagi la ilaha illallah, kemudian berdoa lagi, kemudian baca lagi la ilaha illallah, baru menuju ke Marwah. Ada usaha, ada doa. Tawakal serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dilakukan Hajar pada waktu itu tidak mudah. Sekarang jemaah haji yang melakukan sa'i, sa'i dalam ruangan yang sudah dingin dengan AC. Sa'i dengan membawa bekal, sehingga tatkala lapar dia bisa makan. Sa'i sepanjang jalan ada penuh air zam-zam. Tapi perlu diingat bagaimana Hajar dulu sa'i. Apa yang dikejar sama dia? Dia mengejar janji Allah yang dia yakini. Allah tidak akan menelantarkan. Karena Ibrahim melakukan itu berlandaskan perintah sang pencipta. Jadi kalau lari itu jemaah atau sa'i, kira-kira 700 meter. Kalau 7 kali, 7 kali 7. Ahibati fillah, Hajar seorang perempuan. Jadi perempuan gak boleh menyerah dalam kondisi apapun. Hatimu meyakini, lalu menyerahkan kepada sang pencipta. Keyakinan itu dirubah menjadi sikap yang nyata. Ada usaha. Ketika Maryam binti Imran. Ketika Maryam hendak melahirkan. Dia sempat bingung. Lalu Allah perintahkan kepada Maryam. Allah janjikan kepada Maryam. Agar dia tidak bersedih. Agar dia gembira. Lalu Allah perintahkan dia berusaha. Apa usahanya? Allah perintahkan di surat Maryam ayat 25. Coba kita baca.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huzzi ilayki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.
0: Barakallahu fikum. Kisah Maryam tidak jauh dari kisah Hajar. Maryam habis melahirkan sendirian. Penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Karena nih anak gak ada bapaknya. Setelah dia melahirkan, Allah perintahkan untuk menggoyang pohon kurma. Yang pohon itu kalau digoyang 10 orang gak akan jatuh pohon buahnya. Tapi inilah perintah Allah untuk berusaha. Tugasmu berusaha. Laksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Bukan mikir. Kebanyakan perempuan mikir. Gimana ya? Terus gimana? Terus gimana? apakah dengan engkau berpikir, masalah dan urusanmu selesai. Tapi ketika engkau jadikan masalahmu sebagai pendorong untuk usahamu, karena engkau yakin sama Allah Azza wa Jal dan engkau serahkan kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi sebenarnya. Tapi tetap ada upaya dan usaha. Kemudian yang terakhir, masih banyak pelajaran yang dapat disimpulkan dari kisah, tapi kita cukupkan dengan tiga pelajaran. Yang pertama, yang ketiga adalah pertolongan itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bayangin ya, pertolongan itu tidak datang dari Bukit Safa, tidak datang dari Bukit Marwah, tidak pula di lembah antara Safa dan Marwah. Kita perlu memiliki keyakinan bahwa tugas kita berusaha, bagaimana solusinya, kita gak perlu mikir. Allah yang sudah menyediakan solusi untuk masalah kita. Jazakumullah khair. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Anda mohon undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Was-samaa'i dzaatil buruj.
4: Demi langit yang mempunyai kukusan bintang.
3: Wal yaumil maw'ud.
4: Dan demi hari yang dijanjikan.
3: Wa syahidin wa mashhud.
4: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
3: Qutila ashabul ukhdud.
4: Binasalah orang-orang yang membuat barit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
3: An-nari dhatil waqud.
4: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
3: Idhum alaiha qu'ud.
4: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
3: Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud.
4: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka berbuat terhadap orang-orang mukmin.

0: dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.
1: Alladzi lahu mulku as-samawati wal-ardh wallahu 'ala kulli syai'in syahid.
0: Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahannam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membahayakan.

Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.

0: syadid.
1: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
0: Innahu huwa yubadi'u wa yu'id.
1: Sungguh, dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
0: Wa huwal ghafurul wadud.
1: Dan dialah yang maha pengampun, maha pengasih.
0: Dhul arshil majid.
1: Yang memiliki arsy lagi maha mulia.
0: Fa'alun lima yurid.
1: Maha kuasa, berbuat apa yang dia kehendaki.
0: Hal ataka hadithul junud.
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara?
0: Fir'aun wa Thamud.
1: Yaitu Fir'aun dan Thamud.
0: Balilladzina kafaru fi takdzib.
1: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
0: Wallahu min waraihim muhit.
1: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
0: Bal huwa Qur'anun majid.
1: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia.
0: Fi lawhim mahfuz.
1: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu Lauhul Mahfuz.
2: Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya, terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Dan hari ini tim Dolan Inspiratif berada di Penaruban, di Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Kita sedang mampir di rumah produksi pemikinan makaroni keju. Dan bersama kami ada Pak Gio yang insya Allah akan kita ajak ngobrol, tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
2: Dolan Inspiratif.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gio.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Gio, mohon maaf ini di sela-sela aktivitas jenengan kami mengganggu sebentar. Pak Gio, kita pengen tahu, jenengan ini kan memproduksi makaroni keju ya. Ini sejak tahun berapa, Pak, kira-kira?
4: Kalau anu sih agak lupa ini ya. Udah 8 tahunan.
3: 8 tahunan. Tadinya seperti apa ini, Pak? Kok jenengan kemudian membuka usaha seperti ini? Apakah waktu itu memang lagi tren atau memang sudah direncanakan sebelumnya, Pak?
4: Sebenarnya dulu kebetulan saya itu punya teman itu di Wirasana. Itu Wirasana itu kan sentra awal mula ada makaroni keju. Kemudian saya itu diajak teman itu mampir ke main ke tempatnya orang yang bikin produksi makaroni keju itulah. Nah, disitulah saya melihat, diajak melihat, terus diberitahu cara bikinnya itu loh. Nah, setelah itu kebetulan waktu itu masih jarang ada yang produksi makaroni keju. Kemudian saya dengan teman saya itu mencoba gitu loh. Nah, kebetulan tempat teman saya itu rumahnya kecil, jadi dipindah di Penaruban gitu loh. Nah, sejak itu kami produksi, mencoba-coba. Terus saya perkenalkan ke teman-teman gitu loh. Alhamdulillah waktu itu bisa diterima gitu loh. Nah, awal dari situlah kami mencoba-coba, terus produksi saya tawarkan ke sana kemari gitu loh. Ke tempat istri saya yang kebetulan di PT gitu loh. Terus ke instansi-instansi teman saya gitu loh. Terus nyoba-nyoba juga, kemudian ada reseller gitu loh yang mencoba ikut menjual gitu loh. Gitu.
3: Kemudian makaroni keju yang jenengan bikin, karena ini udah 8 tahun kan otomatis sudah bermerek dan berbranding lah ya. Itu apa sih, Pak, nama brandingnya atau yang kemudian yang jenengan bikin ini mereknya?
4: Kebetulan itu waktu itu teman saya itu punya putra, itu namanya itu Bintang. Nah, dari situlah kemudian ada pelatihan dari Dinas Kesehatan yang tujuannya itu untuk membantu membikinkan PRT gitulah. Nah, kemudian disitulah makaroni keju yang saya bikin itu dinamakan Bintang gitu.
3: Oh, Bintang. Yeah. Lalu untuk pemasarannya, Mas, apakah memang kemudian dipasarkan hanya di Purbalingga atau malah di luar kota Purbalingga?
4: Kalau di Purbalingga, di toko-toko di sini, saya memang nggak naruh gitu, Mas. Kemudian saya itu memang untuk

0: di toko-toko di sini, saya memang nggak naruh gitu loh mas. Nah, kemudian saya itu memang untuk pemasaran itu ada pada reseller. Reseller-reseller saya kemudian juga ada di luar kota. Di luar kota kadang-kadang order gitu loh untuk jangka waktu berapa, nanti saya proses produksi gitu loh. Nanti setelah selesai atau apa, nanti saya menghubungi ke tempat yang pesan, nanti mau diambil atau dikirim lewat paket gitu.
1: Berarti setiap hari memproduksi ya?
0: Enggak mesti pak, kadang-kadang paling saya itu seminggunya paling-paling 3 atau apa. Kecuali kalau memang ada order lah, itu baru setiap hari itu bikin gitu.
1: Nah kemudian untuk Mas Gio, makaroni yang dibikin ini semuanya original atau kemudian ada varian lain?
0: Kalau untuk saya spesial memang original itu.
1: Oh tidak ada varian lain ya, biasanya kan ada ditambahin apa, tambahin apa, enggak ya? Oh gitu. Lalu kalau misalnya, saya juga pengen tahu nih, penasaran, karena ini adalah berbentuk makanan, otomatis ada masa expirednya ya. Ini sih sebenarnya lama atau berapa bulan sih kurang lebihnya?
0: Itu bisa, kalau kondisi bahannya bagus, itu bisa sampai 4 bulan, 5 bulan itu bisa sampai gitu.
1: Yang dimaksud bahan bagus ini semuanya premium gitu. Ini sebenarnya makaroni itu berasal dari bahan apa sih Pak?
0: Kalau ini sebenarnya itu dari tepung tapioka, terus keju, terus telur dan bumbu-bumbu tertentu gitu loh. Kadang kan untuk kayak tepung kan itu kan ada yang kemasan sekian gitu loh. Kalau kebetulan saya juga pakainya kemasan-kemasan yang ada di toko bahan gue gitu loh. Itu kadang-kadang harga dari tepung tapioka sama tepung yang nyewun sewunya itu kandian itu kadang-kadang berbeda gitu loh.
1: Tapi tetap ya, maksudnya di produksinya itu masih manual apa malah justru sekarang udah pakai mesin-mesin gitu?
0: Kalau saya itu masih manual, karena ada yang meminta kalau bisa jangan dulu pakai mesin, itu tetap manual saja gitu.
1: Karena mungkin nanti rasanya berbeda kali ya?
0: Kemungkinan juga itu maksudnya.
1: Oh gitu, jadi kalau seperti itu di Purbalingga tidak diedarkan dan di luar kota. Kalau kemudian kebetulan juga radio kami itu sampai keluar beberapa kabupaten, kalau yang pengen bekerja sama masih bisa ya mas? Apa memang sudah tertutup aksesnya, barangkali memang sudah bisa terdistribusikan dengan baik gitu?
0: Kalau mungkin untuk kerjasama atau kemungkinan bisa, hanya mungkin kadang-kadang terpanjang waktunya saja gitu.
1: Baik, kalau seperti itu barangkali ya, hanya untuk kemudian mau ada yang ingin bekerja sama dalam hal apapun, mungkin bisa dikasih tahu sebenarnya alamatnya di mana atau nomor telepon yang bisa dibagikan, mungkin bisa atau terserah jenengan sih monggo.
0: Kalau untuk alamat ini ya di Penaruban RT 1 RW 9 gitu, Kecamatan Kalikondang Purbalingga. Untuk nomor telepon saya sendiri itu 085 725 836.
1: Baik Mas Gio, terima kasih ini atas waktunya, karena kami tahu jenengan juga lagi bikin makaroni keju ini. Mudah-mudahan usaha jenengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Demikian Kerabat Muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat Muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua.
3: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah kabar Anda di sore hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Kerabat muslim, alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam di radio kesayangan kita semua, 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Baik kerabat muslim, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita akan kembali ikuti program Murotal Senja, yang mana kita akan kembali putarkan Murotal dari Syekh Abdul Hadi Al-Kanakeri di Juz ke-11 Surat At-Taubah, ayat 120 sampai dengan 129. Di dalam ayat ini menjelaskan mengenai wajibnya berjihad bersama Rasulullah SAW, dan pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah.
6: A'udzu billahi

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
1: Nama Sutopo dari Jawa Tengah, Semarang tepatnya. Sebetulnya saya baru sekali ini ikut umroh melalui Biro Hijrah Al-Fatih. Tapi kesan-kesan yang saya terima, yang saya rasakan cukup mengesankan. Bimbingan-bimbingannya, ustadznya, kemudian pelayanannya, dan juga semuanya humanis, sehingga kami merasa tidak canggung dan bisa menjalankan umroh dengan baik dari berangkat sampai sekarang mau pulang ke Semarang lagi. Alhamdulillah semuanya lancar.
0: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdul Hasan LCMA.
2: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
0: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hasan LCMA, City Tour Mekah dan Madinah. Dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Setiap tahun bulan Dzulhijjah menyapa kita dengan ibadah kurban. Namun, pernahkah kita benar-benar merenung? Mengapa kita berkurban? Apakah ini hanya sekedar ritual tahunan yang berulang? Atau ada rahasia iman, ketakwaan, dan cinta yang mendalam di balik setiap tetesan darahnya? Temukan jawabannya dan persiapkan jiwa Anda menyambut.

0: disebut bulan mulia.
1: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ikhlas dalam berkurban antara lain di dalam firman-Nya yang kita hafal semuanya.
0: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah.
2: Hadirilah Tabligh Akbar spesial Dzulhijjah. Mengapa berkurban? Bersama Ustadz Abdul Hasan LCMA Hafidzahullah.
1: Qul inna salati, katakanlah salatku, sesungguhnya salatku, wa nusuki, kurbanku, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbil alamin.
2: Catat tanggalnya, Ahad 24 Mei 2026, mulai jam 9 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Manurul Ilmi, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Siapkan infak terbaik Anda. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
3: Oke, Miki ya. Bisa nang pasar ana wong mlaku karo takbiran jeneng. Asli ngumuni pisan. Urung badanku nggone takbiran kaya kowe.
4: Ya, parika orang ngerti. Nang hadis kowe diperintah kon ngakai tahlil, takbir, lantah mit nang 10 awal bulan Dzulhijjah kaya kowe.
3: Bayang no iku aran gawe heboh wong lah wong. Takbiran yo mumbatir bae nek melem badam bok.
4: Wong nek rika urung kerep takbiran ya paling ora aja ngurusi wong sing gelem takbiran iku kowe lah.
3: Lah sale sapa sih gawe heboh wong.
4: Wong ge rika kowe aja ngeyel.
5: Salah satu amalan yang disunahkan memperbanyak takbir dan zikir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa demikian? Karena ini dipraktekkan para sahabat. 15 sahabat yang lalu, Ibnu Umar sama Abu Hurairah itu ke pasar dan tujuannya hanya untuk bertakbir di 10 hari ini. Maka manusia yang lagi beraktivitas dengan segala hiruk pikuk pasar itu bertakbir mengikuti takbir dua tokoh besar ini. Dan itu berawal dari anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan fa'akhiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid. Dan hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitab Mustadnya dan disahihkan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Ahmad Syakir. Jadi jangan lupa bahwa mulai masuk 1 Dzulhijjah sampai 10 hari pertama Dzulhijjah, sebenarnya sampai tanggal 13 nanti ya, perbanyak takbir. Dan ini yang dijelaskan oleh dalam surat Al-Hajj 28. Wa'idkur ismallahu fi ayami ma'lumat. Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi dimanapun kita lagi jalan, mungkin ada yang running, mungkin ada yang lagi nunggu busway, nunggu metro mini, nunggu angkot, lagi nyupir, bawa motor, maka perbanyaklah takbir di 10 hari.
2: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
6: La uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
7: Sahabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Senja. Di sesi yang kedua di Murotal Senja ini menjelaskan bahwasanya Al-Qur'anul Karim dan sikap kaum musyrik kepadanya dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini jelas di dalam Al-Qur'an di juz ke-11 surat Yunus ayat 1 sampai dengan 10.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
1: Ada gak sih motivasi bagi kita Ustaz yang udah kehilangan gitu? Tapi rasanya kalau kita ketemu di akhirat ya, in this case akhirat kan Ustaz ya, ada gak sih motivasi bahwa kita tuh bakal bertemu dan gimana cara bertemunya lagi? Minimal buat motivasi, karena seringkali kita jalanin hidup nih untuk mereka Ustaz. Gimana Ustaz?
2: Gak ada isu sama sekali. Kalau memang semuanya lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah ketika wa mahya wa mati lil ab lil hidupku dan matiku untuk ayah, ibu, istri, pasangan. Itu yang jadi masalah. Kalau selama hidup kita, mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala, kita enggak akan hancur. Dan gini loh, tadi pagi ketemu papa enggak, Rah?
1: Ketemu, Ustaz.
2: Oke. Jam berapa?
1: Tujuh.
2: Jam 7. Pamitan terus pisah sama papa jam berapa?
1: Tadi jam 9-an.
2: Jam 9.
1: Heeh.
2: Oke, nangis enggak?
1: Enggak, Ustaz.
2: Papamu nangis?
1: Enggak.
2: Kenapa?
1: Karena bakal bertemu lagi.
2: Karena kamu yakin insya akan Allah ketemu lagi.
1: Insya Allah.
2: Kamu yakin akan, enggak, kamu yakin akan ketemu lagi.
1: Yakin.
2: Iya, yakin. Karena kamu yakin ketemu
1: takut
2: lagi.
1: Diuji, takut diuji.
2: Pertanyaannya, emang ada dalil pasti ketemu? Enggak ada kan? Itu kan asumsi Anda dan asumsi kita. Emang ada dalil yang memastikan bahwa kita ketemu? Enggak. Tapi kita bisa begitu yakin sampai pada titik ketika berpisah sama mereka, kita enggak sedih. Kenapa? See you, gitu loh. On the other hand, ketika misalnya ada pasangan atau spouse seseorang meninggal, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, pertanyaannya, kalau semuanya beriman, akan ketemu lagi gak di akhirat?
1: Ketemu.
2: Ada dalil? Ada. Dalilnya ada. Tapi kenapa banyak orang terpukul? Ya iman itu. Kalau semuanya beriman, kita akan ketemu lagi, dipastikan kita ketemu lagi di akhirat, dan itu dalil. Itu Allah yang berfirman dalam Al-Quran.
0: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah. Bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwulu, RT 8 RW 2 Kalimana Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba TIFAM. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020. Tahukah Anda bahwa ada satu pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan? Susu kambing murni dari TIFAM, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi. Manfaat lainnya, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat. Kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fresh by order, bisa delivery order atau COD untuk area Purbalingga dan Purwokerto. Ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni TIFAM, alami, segar, dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda.
3: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
4: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
5: La uqsimu biyaumil qiyamah.
4: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
6: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Senja. Di sesi yang ketiga di Murotal Senja ini menjelaskan mengenai di antara sifat kaum musyrik dan tabiat mereka ketika mendapatkan kesulitan dan penjelasan sunatullah dalam membinasakan orang-orang yang berdosa. Semua ini yasin dalam Al-Qur'an juz ke-11 surat Yunus ayat 11 sampai dengan 19.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
0: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
1: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
0: Nih, hubungi saja, Unlimited.
1: Alamatnya di mana?
0: Alamatnya di Kavling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal.
1: Aduh, Jan. Apane maning sih budul ya, Jan, Jan. Lah, wong gari digobohi kan aku meng bengkel dewek. Lah, wong bengkel dewek sih ngendi lah.
2: Lah, kaya sih, apa rikoro menangi? Ahas, bolunem, telupitu, berkah motor, Kedung Menjangan, Purbalingga.
0: Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis, turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet, serta musola. Untuk booking service, hubungi 0821-33-34-6667 Berkah Motor Purbalingga di Jalan Es Parman nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah Motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah Motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas, Wonge Dewek. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerat muslim bersama saya Bu Suleman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas buku yang berjudul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini merupakan karya Imam At-Tirmidzi yang menghimpun 56 bab yang menggambarkan pribadi dan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara terperinci. Dimulai dari bab karakter fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga bab tentang bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal bukan hanya dikenal dari keindahan akhlaknya, namun juga keagungan, wibawanya, serta keberkahan fisiknya. Jika dia berwudu, maka mereka hampir saja saling berkelahi demi merebutkan sisa wudunya. Jika ia berbicara, maka mereka pun merendahkan suara mereka, dan mereka tidak mampu mempertajam atau melemahkan pandangan mereka kepadanya karena keagungannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2731. Hadis di atas menunjukkan betapa besar rasa cinta para sahabat kepada beliau. Hadis tersebut juga menjelaskan di antara kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tubuh beliau penuh dengan berkah, rambut beliau, ludah beliau, ingus beliau, serta keringat beliau, sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak hadis. Buku ini hadir mengajak kita untuk mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara lebih dekat, agar kita meraih manisnya iman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiga perkara jika terdapat pada diri seorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya yaitu jika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1621 dan Muslim nomor 43. Dan kerat muslim inilah buku-buku dengan judul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya Abu Sulaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mart. Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga.
5: Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
6: Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata.

0: dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
1: La tunkahul bikru hatta tustadan. Perawan itu tidaklah dinikahkan sampai diminta izin. Walastayib hatta tustamar. Dan kita juga janda yang pernah menikah sampai diperintahkan untuk mengatakan iya atau tidak. Ada tanya Rasulullah, kaifa idnuha? Bagaimana izinnya sang perawan tersebut? Dia mengatakan, idza sakatat, kalau dia diam.
0: Hadis hari ini. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
2: Kerabat muslim, sesaat lagi dikumandangkannya dan sholat maghrib untuk daerah Purbalingga dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah

0: engkau janjikan.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Beko, kenang apa? Ngambil kaya ini, orang ini wis kucul kaya klon di rung setrika. Orang ada duit apa ke priwe?
3: Mereka maning, cuma wetenge lagi wonten ora karuan kok. Kaya asam lambungnya lagi kumat ye.
2: Oh, kuwe ngomong ya. Ya, Rika siki wisorosa bingung-bingung. Perkara asam lambung naik utawa dua permasalahan perut sing kurang bersahabat. Rika jajal ikhtiar karungnya baik.
3: Apa sih kuwe?
2: Walmah.
1: Walmah, obat mah. Produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 145. Sekali lagi 0852 800 145. Sakit mah, wal main aja. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
4: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
5: La uqsimu biyaumil qiyamah.
4: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
6: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Senja. Di sesi yang keempat sekaligus sesi yang terakhir di Murotal Senja ini, menerangkan mengenai tabiat manusia yaitu kembali kepada Allah SWT ketika merasakan kesulitan, dan bahwa orang yang terdesak dikabulkan doanya meskipun kafir. Semua ini jadi dalam Al-Quran di juz ke-11 surat Yunus ayat 20 sampai dengan 25. A'udzubillah.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Al-adabu wal akhdhu bi makarimil akhlaq. Adab itu adalah mengamalkan akhlak mulia. Jangan kita berpikir bahwa ilmu pendidikan anak itu sedikit.
0: Kajian adab dan akhlak dari Masjid Besar Jenderal Sudirman Purwokerto. Setiap Selasa, bada maghrib sampai selesai. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban. Sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
2: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
3: Kulo maos pawartos krungu tambang rawat-rawat mbok bakul sinambi woro. Pawarto binandunging karno wonten mbok rondo dadapan. Ingkang gesang piyambaan tanpo garwo tanpo putro tanpo koncorwang. Pendamelanipun derui uwoh lan sampah mbok rondo dadapan. Jadi turut pinggir dalan niku mendeti bekas gelas air mineral. Niku dilumpuk keten karung. Dijol keten gene juragan, juragan plastik dinten meniko angsal setengah bagor. Oh iya kene mbok rondo tak timbangi. Duite semenenya 10.000. Matur nuwun kanjeng juragan. Niku pendak tahun belas mboten nate ninggalake korban. Isin mboten awake dhewe. Isin lah kok ana wong niku sugih mblegedu, omahe magrong-magrong, mobile pating jenggarang, montore pating berangkang, bojone ungkang-ungkang, angger arep idul kurban geger golek kupon malah mboten nate kurban. Enten mboten ngoten niki teko rene rawonge? Oh mboten nggih, ampun diwangsuli eneng ning bayat kono. Milo ngibadah ingkang paling agung, ingkang paling utama ditindak ten wulan Dzulhijjah menika ibadah kurban. Nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam.
2: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarto pagartine ngelmu luhur. Kang tumrape wong tanah Jawi, agomo ageming aji. Pahargian pitutur luhur, saged kapiarso malih, wonten kalodangan candhaipun insyaallah ta'ala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
0: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani.

0: inspiratif, santun, dan islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Abasa wa tawalla.
2: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
3: Anja'ahul a'ma.
2: Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
3: Amma man istaghna.
2: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy.
3: Fa anta lahu tasadda.
2: Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
3: Wa ma 'alaika alla yazzakka.
2: Padahal tidak ada cela atasmu kalau dia tidak menyucikan diri.
3: Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha.
2: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah. Engkau Muhammad malah mengabaikannya.
3: Kalla inna tazkirah.
2: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
3: Faman syaa dzakarah.
2: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
3: Fi shuhufin mukarramatin marfu'atin mutahharah.
2: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan.
3: Bi'aidi safarah.
2: Di tangan para utusan malaikat.
3: Kiramin bararah.
2: Yang mulia lagi berbakti.
3: Qutilal insanu ma akfarah.
2: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
3: Min ayyi syai'in khalaqah.
2: Dari apakah Allah menciptakannya?
3: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
2: Dari setetes mani dia menciptakannya lalu menentukannya.
3: Thumma as-sabila yassarah.
2: Kemudian jalannya dia mudahkan.
3: Thumma matahu faqabarah.
2: Kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya.
3: Tsumma idza syaa.
2: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
3: Kalla lamma yaqdi ma amara.
2: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia, itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya.
3: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ.
2: Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya.
3: أَنَّا صَبَبَنَا الْمَاءَ صَبَّا.
2: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
3: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا.
2: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
3: Fa'anbatna fiha habban wa 'inaban wa qabban.
2: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran.
3: Wa zaitunan wa nakhla.
2: Dan zaitun dan pohon kurma.
3: Wa hadaiqa ghulba.
2: Dan kebun-kebun yang rindang. Dan buah-buahan serta rerumputan.
3: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
2: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya.

0: dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Tertawa dan gembira ria. Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajar.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha.
0: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Demi bulan apabila mengiringinya. Demi siang apabila menampakkannya. Demi malam apabila menutupinya. Demi langit serta pembinaannya. Demi bumi serta penghamparannya. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya.
1: Qad aflaha man zakkaha.
0: Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya.
1: Qad khaba man dassaha.
0: Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
1: Kadzabat Tsamud bitawaha.
0: Kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.

0: Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkurkum." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
6: Alhamdulillah, masya Allah, kaya wis mangsan madang, mayu pada madang ko.
7: Oh iya kaya, kaya ngkora mau kajian Ustaz Abdul Hussein, mayu pada mampir bayi meng ayam punya Surabaya.
6: Lah, dodokan atau tu maring Surabaya rika maning.
7: Walah, kawet wingi rika meng dibae. Kaya ayam punya Surabaya kan anak-anak Purwokerto, Purbalingga, lan Sokaraja.
1: Nikmati varian menu ayam penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet, dan yang lainnya.
8: Datang dan nikmati menu masakannya. Untuk Purwokerto, ayam penyet Surabaya ada di Jalan Dr. Angka nomor 78. Satu lokasi dengan Gaban Steak dan Mie Jogja Pakarso. Delivery order 0811-6053-572. Atau Anda juga bisa datang ke Ayam Penyet Surabaya yang ada di Jalan Pahlawan nomor 35 Sawangan Purwokerto. Delivery order 0811-6175-036. Untuk Sokaraja, Ayam Penyet Surabaya ada di Sokaraja atau di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90 atau Timur Polsek Sokaraja. Delivery order 0811-6041-860. Untuk wilayah Bubur Sari, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan PP Imam TP, depan Terminal Bubur Sari. Delivery order 0811-6127-534. Untuk Cilacap, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan MT Haryono nomor 28 Cilacap. Delivery order 0811-6594-472. Dan untuk Purbalingga, Ayam Penyet Surabaya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 213 Bancar Purbalingga atau depan Kodim Bancar. Delivery order 0811-6083-606. Selain menu ayam, ikan, seafood, juga tersedia menu nasi liwet dan pecel Madiun. Ayam Penyet Surabaya selalu hadir untuk Anda. Tersedia food truck, kami juga siap meramaikan acara Anda. Kami hadir lebih dekat dengan Anda dengan food truck Ayam Penyet Surabaya. Ayam Penyet Surabaya, halalan toiban.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Perhiasan muslim ada pada akhlak karimah. Dengannya Allah menjanjikan jannah. Sesaat lagi kita ikuti kajian adab dan akhlak bersama Ustadz Abdul Azen LCMA. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya. Nikmati varian menu ayam penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet, dan yang lainnya. Ayam Penyet Surabaya siap menyajikan untuk keperluan rapat Anda dan rekan-rekan kerja Anda. Ayam

0: Penyet Surabaya hadir untuk warga Purwokerto di Jalan Dr. Angka nomor 76B untuk delivery order di 0281-625-631 atau di Jalan Majen Sutoyo nomor 16, delivery order 0281-630-538 untuk warga Purbalingga di Jalan Jenderal Sudirman nomor 126, delivery order 0281-894-863 untuk warga Sokaraja di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90, delivery order 0281-6540111. Tinggal pilih mau ke Purbalingga, Purwokerto, atau Sokaraja. Ayam penyet Surabaya, halalan toyiban. Sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program kajian adab dan akhlak muslim bersama Ustaz Abdullah Zain LC MA Hafidzullah Ta'ala, yang mana acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban, sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هده إلى يوم القيامة أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar rahimani wa rahimakumullah, beribadah dan beramal saleh itu dilakukan kapan dan di mana? Kita disuruh beribadah, disuruh beramal saleh, kapan, di mana, dalam kondisi apa? Kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita diperintahkan untuk beramal saleh. Tapi ada momen istimewa, ada waktu istimewa, ada kondisi istimewa, ada tempat istimewa yang membuat ibadah yang dikerjakan di waktu itu, di tempat itu, di momen itu menjadi lebih istimewa. Saya kasih contoh. Beribadah di bulan Ramadan, apakah sama pahalanya dengan beribadah di luar Ramadan? Sama atau beda? Beda, jelas. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beribadah satu malam Lailatul Qadar itu lebih istimewa dari beribadah selama 1000 bulan. Kenapa bisa lebih istimewa dibandingkan 1000 bulan? Karena waktunya istimewa, yaitu bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Itu waktu, tempat sholat di Mekah, di Masjidil Haram, sama dengan sholat di Masjid Jansud. Beda. Di sana pahalanya seperti sholat 100.000 kali. Satu sholat. Jadi beribadah kapanpun, dimanapun, tapi ada waktu istimewa dan ada tempat

istimewa. Dan yang lebih istimewa lagi adalah ketika kita menjalankan sebuah ibadah di waktu yang istimewa, dan ibadah itu memang diperintahkan secara khusus untuk dikerjakan di waktu itu. Apalagi seandainya kita melakukan sebuah ibadah di waktu yang istimewa, dan ibadah yang kita pilih itu memang ibadah yang sangat disyariatkan dan dianjurkan untuk dilakukan waktu itu. Saya kasih contoh. Ada waktu-waktu spesial yang kita disuruh untuk melakukan ibadah tertentu. Contoh, waktu mendengar muadzin mengumandangkan azan. Saat muadzin mengumandangkan suara azan. Apa ibadah yang paling istimewa saat itu? Menjawab azan. Lebih istimewa mana saat itu dibandingkan baca Quran? Hah? Lebih istimewa mana? Lebih istimewa menjawab azan. Karena waktunya memang untuk itu. Bahkan ngisi pengajian sama jawab muadzin ketika azan kumandang, lebih bagus mana? Menjawab muadzin. Makanya berhenti dulu. Karena saat itu ada ibadah yang khusus diperintahkan oleh Nabi SAW. Contoh yang lain, hari Arafah. Apa? Hari Arafah. Tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. InsyaAllah tahun ini kapan? Hari Selasa. Salah satu ibadah yang sangat mulia di hari Arafah adalah berdoa, berzikir. Dan zikir yang paling istimewa di hari Arafah adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan kata Syekh Al-Albani, hadis ini hasan. Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Doa yang paling baik adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Berarti kita harus siap-siap stok apa? Doa. Penora, kentongan. Kan ada sebagian orang udah sentong apa maning ya. Betul? Banyak orang seperti itu. Karena enggak punya apa? Enggak punya stok. Padahal doa dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi itu banyak banget, bukan hanya banyak. Sayangnya tahunya cuma Rabbana atina fiddunya. Jadi sih ya luar biasa sih. Tapi kan ya kadang-kadang wong orang liyane apa ya. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Terus apa kata Nabi SAW? Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Bacaan terbaik yang diucapkan olehku dan oleh para nabi sebelumku adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka rugi kalau ada orang memperbanyak ibadah di hari Arafah kemudian melewatkan kalimat tadi. Ada orang memperbanyak doa di malam Lailatul Qadar kemudian melewatkan doa Allahumma innaka afuwun. Sungguh sangat merugi orang yang mendengar azan kemudian dia sibuk dengan yang lainnya dan dia tidak mengucapkan ibadah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berarti yang perlu kita pelajari adalah waktu istimewa, tempat istimewa, dan amalan istimewa di waktu istimewa tersebut. Kita semua tahu hari ini masuk dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini adalah hari yang paling istimewa dari semua hari yang ada dalam satu tahun. Sama 10 akhir Ramadan bagaimana Ustaz? Nah, para ulama mereka sampai berdiskusi panjang. Antara 10 awal Dzulhijjah dengan 10 akhir Ramadan lebih istimewa mana? Akhirnya sebagian

ulama mencari titik temu. Kalau ngomongin malam, karena hari kan ada siang, ada apa? Malam. Kalau ngomongin malam, maka lebih istimewa 10 akhir Ramadan. Tapi kalau ngomongin siang, maka lebih istimewa 10 awal Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Bukhari, "Mal 'amalu fi ayyamin afdhala minha fi hadhihi." Tidak ada amalan yang lebih istimewa dibandingkan amalan yang dikerjakan di hari-hari ini. Maksudnya 10 awal Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang lebih istimewa. Pertanyaannya, amalan apa? Amalan apa saja. Tapi, dari sekian banyak amalan yang disyariatkan, ada satu amalan yang amat sangat direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita kerjakan di hari-hari ini. Apa itu? Zikir. Apa? Zikir. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abd Ibn Humaid dalam kitab Al-Muntakhab, dan isnadnya dinilai bagus oleh Imam Al-Munziri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'zama 'indallahi wa la ahabba ilayhi al-'amalu feehinna min hadhihi al-ayyami 'ashr Dzulhijjah." Tidak ada amalan yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya melebihi amalan yang dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Setelah itu apa kata Nabi SAW? Fa'akthiru fihinna minat tasbihi wat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka kalau sudah masuk 10 hari tersebut, perbanyaklah tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini adalah zikir. Zikir itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Antara yang wajib sama yang sunnah, lebih istimewa mana? Yang mana? Yang wajib. Zikir yang wajib itu apa? Sholat. Maka sudah ketemu jawabannya. Judulnya apa pengajian malam ini? Ini maca pengumumannya apa sih? Apa? Zikir paling istimewa di 10 awal Dzulhijjah. Apa zikir yang paling istimewa? Sholat. Sudah ketemu jawabannya ya? Rampung, Bok? Ustaz, emang sholat zikir? Ya pastilah. Ustaz, tadi kan Nabi SAW katakan perbanyaklah tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Nabi SAW tidak katakan perbanyaklah sholat. Saya tanya sama jenengan, di dalam sholat itu ada tasbih, takbir, tahmid, tahlil apa enggak? Full. Dan enggak cuma dalam tanda kutip tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Di situ ada baca Quran. Ada apa lagi? Ada sujud, ada ruku, ada iktidal, ada berdiri, ada khusyuk, ada ikhlas. Sehingga sholat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan paling istimewa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani, wa'lamu, ketahuilah, anna khaira a'malikumus sholah. Ketahuilah bahwa amal yang paling baik adalah sholat. Sehingga yang harus kita betul-betul perhatikan di 10 awal Dzulhijjah ini adalah sholat. Dan bukan asal sholat. Nek sholat sih insya Allah pada sholat, Bok. Nggak mau nembe sholat. Tapi apakah sholat yang kita kerjakan itu sholat yang terbaik, yang maksimal, atau sholat sekedarnya? Sing penting, rampung. Mulanya Imam Dawa didik. Orang ngerti perasaan. Karo sholat, karo gerundil.
Atau ada orang yang masuk sholat, gak tahu ujuk-ujuk wis salam. Yang dia pikirkan kapan selesainya. Bukan sholat yang seperti itu. Makanya apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Kata beliau, "Laisa laka min salatika illa ma aqalta." Kata beliau radhiyallahu anhuma, engkau tidak akan mendapatkan pahala dari sholatmu kecuali sesuai sebanyak yang engkau khusyuk di dalamnya. Jadi kita itu dapat pahala dari sholat kita sesuai dengan kekhusyukan kita. Masalahnya kita ini dalam sholat lebih banyak fokusnya atau enggak fokusnya? Jujur baiklah. Hah? Maka wajar seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, innal abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha illa ushruha. Ada orang yang sholat, tapi dia cuma dapat pahala 1/10 dari sholatnya. Berarti yang 90 gak dapat apa-apa. Kenapa? Karena yang 90% dari sholatnya ngapain? Kemana-mana, piknik. Apanya yang piknik? Pikirannya. Watus'uha au tusu'uha. Dan ada yang dapat pahala 1/9. Kalau tadi apa? 1/10. Tus'uha. 1/9. Wasumunuha. Dan ada yang dapat 1/8. Wasubu'uha. Dan ada yang dapat 1/7. Wasudusuha. Dan ada yang dapat 1/6. Wakhumusuha. Dan ada yang dapat 1/5. Warubu'uha. Dan 1/4. Wasulusuha. Dan 1/3. Wanisfuha. Dan yang ada yang dapat separohnya. 50%. Hadis riwayat Ahmad yang disahih oleh Imam Ibnu Hibban. Nah, untuk mencapai sholat yang sesungguhnya, itu apa yang mesti kita lakukan? Kita harus mempersiapkan. Kita harus mempersiapkan. Sholat itu butuh apa? Persiapan. Salah satu persiapannya adalah tadi yang saya sampaikan di awal. Menjawab apa? Muadzin. Jadi ketika muadzin mengumandangkan azan, seharusnya kita sudah siap untuk sholat. Di antara bukti kesiapan kita adalah kita menjawab apa? Muadzin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Seandainya engkau mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana mungkin kita akan menjawab muadzin kalau kita tidak mendengarkan? Berarti langkah pertama begitu terdengar azan, nopo? Meneng, diam, mendengarkan supaya bisa nopo? Menirukan. Ada enggak di antara kita yang ketika azan dikumandangkan sibuk baik? Ada atau tidak? Banyak. Sibuk apa? Maca Quran. Sibuk ngobrol. Sibuk HP-an. Sibuk rapat. Sibuk apa maning? Nonton TV. Nonton film Korea. Sangat tidak bermutu. Harusnya begitu terdengar suara azan, kita diam. Kita simak azan itu. Seluruh aktivitas yang lainnya hentikan. Supaya kita bisa fokus untuk menjawab muadzin. Dan pahalanya enggak tanggung-tanggung loh. Dalam hadis riwayat Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk menirukan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar." Ketika muadzin mengucapkan Allahu akbar, maka hendaklah kalian mengucapkan apa? Allahu akbar. Terus gitu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai hayya 'alas salah, hayya al-falah, supaya

0: Katakan apa? La haula wa la quwata illa billah. Terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma qala la ilaha illallah." Ketika muadzin itu mengakhiri azannya dan dia mengucapkan la ilaha illallah, qala la ilaha illallah min qalbihi. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah dari hatinya. Ikhlas, fokus, memperhatikan dengan baik, merenungi maknanya. Dakhalal jannah. Dia akan masuk surga. Enggak tanggung-tanggung loh balasannya loh. Sebuah ibadah yang selama ini sering diabaikan oleh banyak di antara kita, ternyata ganjarannya apa? Surga. Susah enggak menurunkan muadzin? Enggak. Susahnya adalah mendisiplinkan diri untuk diam dan menyetop semua aktivitas ketika azan dikumandangkan. Berarti ketika lagi rapat harusnya apa? Break. Terus selesai azan lanjut apa nek? Rapat teh. Break untuk apa? Jawab azan salat. Begitu kita lagi ngobrol terdengar suara azan, stop. Berhenti dulu. Kita apa? Jawab azan dulu. Ngapain? Nyari surga. Apalagi ketika lagi nonton TV, pateni TV ini. Apalagi ketika lagi main HP, selesai. Jawab muadzin. Lagi taklim seperti ini, masuk waktu azan, berhenti dulu. Break dulu supaya kita bisa mendengarkan dan menjawab. Surga balasannya. Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah, ketika beliau menjelaskan makna hadis ini, kok bisa amalan ringan tapi nopo balasannya surga, kata beliau, karena efek dahsyat yang akan ditimbulkan ketika kita mengamalkan amalan tersebut. Jadi ketika kita menjawab, mendengarkan muadzin, kemudian kita iringi suara muadzin dengan suara kita, ucapan muadzin dengan ucapan kita mirip persis, sambil kita renungi maknanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah napa? Kecil. Itu mengobati penyakit sombong. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Itu meyakinkan kita kembali dengan tauhid. Ya. Bahwa ibadah itu hanya boleh dipersembahkan untuk siapa? Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengingatkan kita kembali untuk setia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak beribadah semau sendiri. Itu kalau kita renungi makna itu, selesai kita menirukan muadzin, akan ada perubahan dahsyat dalam kehidupan kita. Mindset kita, kita kembalikan dengan baik. Ya. Dan dampaknya nanti kepada sholatnya, akan terasa perbedaan. Di dalam sholat kita tidak seperti sholat-sholat biasanya. Karena kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita sebelum sholat. Ada sebagian orang itu masuk sholat tanpa nopo? Tanpa persiapan. Apa jadinya? Ya entah kemana pikirannya. Ya. Ibarat orang mau lari maraton, gak pakai nopo? Gak pakai persiapan, gak pakai pemanasan. Dan banyak orang yang sholat sampai ke masjid masih dalam keadaan ngos-ngosan. Kenapa? Yo, karena berangkatnya baru kapan? Ketika qomat. Itu rakaat pertama digunakan untuk menstabilkan nafas. Gimana kita akan bisa khusyuk dalam salat kita? Ya. Begitu selesai menjawab muadzin, segera berangkat ke masjid. Jangan ditunda-tunda. Laki-laki salatnya di mana? Masjid. Dalam surat An-Nur ayat 36 sampai 37 Allah Subhanahu wa taala menceritakan manusia-manusia istimewa fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Jadi orang yang beriman ya, itulah orang-orang yang salatnya fi buyutin ya, di rumah-rumahnya siapa? Allah. Setelah itu di ayat yang ke-37 Allah firmankan apa? Rijalun. Orang-orang yang sholat di masjid itu adalah rijal. Pria sejati. Dengan mau pria sejati atau pria kebalikannya sejati. No,
1: Mau pria sejati atau pria abal-abal. Mangkat masjid. Berangkat ke masjid. Mulai dari 10 awal Zulhijjah ini, yang masih suka sholat di mana? Di rumah. Perbaiki. Tingkatkan. Naik kelas. Sholat di masjid. Masa jogging kuat. Mangkat ke masjid. Rah kuat. Masa goes kuat. Ya, ke masjid. Tidak kuat. Masa manjat gunung selamat kuat. Mangkat musola. Orang kuat. Masa ngangkat barbel kuat. Ngangkat. Kelopak mata enggak kuat. Apa tadi gue? Berat mana? Ngangkat barbel apa ngangkat kelopak mata? Bisa ngangkat barbel 5 kilo, 10 kilo. Bahkan ada yang 50 kilo. Ngangkat kelopak mata yang beratnya. Berapa kilo? Bukan berapa kilo. Berapa napa? Gram atau miligram? Gak kuat, subhanallah. Mana pria sejati? Kita membutuhkan pria-pria sejati yang berangkat ke masjid. 10 awal Zulhijjah adalah momen terbaik untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Biasanya, kalau orang sudah menjawab muazin, sudah berangkat ke masjid kasih, biasanya sholatnya akan lebih khusyuk dibandingkan orang yang tidak melakukan hal-hal yang tadi disampaikan. Sekarang kita bahas zikir yang sunnah. Zikir yang sunnah terbagi menjadi dua. Yang pertama, zikir muqayyad. Zikir apa? Muqayyad. Yang kedua, zikir mutlak. Apa yang kedua? Zikir mutlak. Saya akan jelaskan. Coba diulangi, zikir yang sunnah terbagi menjadi berapa? Apa yang pertama? Muqayyad. Yang kedua? Mutlak. Apa itu zikir muqayyad? Zikir muqayyad adalah zikir yang sudah ditentukan jumlahnya, waktunya, dan tata caranya. Yang sudah ditentukan apa? Jumlahnya, waktunya, tata caranya. Berarti kalau zikir mutlak, apa? Yang oleh Nabi SAW kita diberi keluasan. Ya. Waktunya boleh kapan saja. Jumlahnya boleh berapa saja. Tanpa diikat dengan waktu tertentu dan jumlah tertentu. Oke. Dari dua zikir ini, mana yang harus kita prioritaskan dulu? Yang muqayyad. Yang muqayyad. Makanya, orang dikatakan telah berzikir dengan zikir yang banyak apabila ya, dia sudah menjalankan semua zikir muqayyad. Berarti dia sudah masuk dalam kategori zikir banyak. Level minimal. Karena kita kan disuruh sama Allah untuk berzikir dengan zikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Berarti kita disuruh zikir banyak. Zikir yang banyak itu yang kayak apa? Harus bengong. Zikir sing akeh yang 1999. Bukan seperti itu. Zikir yang banyak itu minimal ketika kita sudah menjalankan semua zikir yang muqayyad. Contohnya apa? Zikir muqayyad. Pagi petang. Zikir pagi dan petang. Apalagi? Zikir setelah sholat. Apalagi? Bisentong. Jadi akhir. Zikir sebelum tidur. Betul. Apalagi? Setelah witir, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, melihat bulan di awal. Di awal bulan, ketika turun, hujan, banyak banget. Ketika angin bertiup, kencang, banyak banget zikir. Yang muqayyad. Salah satu yang tidak seyogianya kita lewatkan di 10 awal Dzulhijjah ini adalah

Zikir muqayyad berupa zikir pagi dan petang. Karena zikir pagi dan petang ini akan menentukan kehidupan kita di hari tersebut. Jadi orang yang mengawali harinya dengan zikir, maka dia akan menjalani hari itu dengan hari yang terbaik. Dia akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dipenuhi kebutuhannya. Saya kasih contoh misalnya, ayat kursi misalnya. Ayat apa? Kursi. Itu kan disunnahkan untuk dibaca di pagi dan sore kan? Berapa kali? Sekali. Sekali di pagi, sekali di sore. Apa kata Nabi SAW? Hadihil ayah allati fi suratil Baqarah. Ayat yang ada di surat Al-Baqarah itu maksudnya adalah ayat kursi. Man qalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbih. Barang siapa yang membacanya di sore hari, maka dia akan dijaga oleh Allah dari kami. Siapa maksudnya? Setan. Sampai pagi hari. Kebalikannya, waman qalaha hina yusbih ujira minna hatta yumsi. Dan barang siapa yang mengucapkan itu di pagi hari, maka dia akan dilindungi dari setan sampai sore hari. Biasanya wong sing kesurupan anuora zikir. Wong sing kesetanan. Kenapa? Karena enggak punya benteng. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam kitab As-Sunanul Kubra dan dinilai sahih oleh Imam Adhiya Al-Maqdisi dan Syekh Al-Albani. Dan masih banyak zikir yang lain. Saya pernah kupas itu dalam pengajian judulnya Zikir Pagi dan Petang. 14 seri. Ya, cari aja di YouTube. Gak cuma kita sebutkan dalam serial pengajian itu keutamaannya, juga kita jelaskan maknanya. Kita perlu naik nopo? Kelas. Jadi jangan dari dulu sampai sekarang masih nopo? Kurma catok tapi rah paham artinya. Jangan. Itu contoh zikir pagi petang. Muqayyad. Apalagi contoh zikir muqayyad. Zikir sebelum tidur. Zikir sebelum tidur. Banyak orang mengabaikan zikir ini. Padahal yang paling pendek pun gak dibaca. Kenapa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Atau ahya wa amut. Kenapa gak dibaca? Lalu ngarep turun, nyekel apa? HP. Kapan tidurnya? Enggak tahu, ketika HP-nya jatuh. Baru tidur. Sehingga terakhir yang ditonton apa? Film. Bukannya zikir. Makanya bangun-bangun rasanya gak enak, berat. Ngantuk. Dipakai buat sholat? Sulit. Males. Kenapa? Karena gak zikir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ittaja'a majja'an la yadhkurullaha fihi kanat 'alaihi minallahi tirah." Barang siapa yang tidur tanpa zikir, maka dia akan menyesal. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Nyesel ya. Nanti di hari kiamat dia akan nyesel. Kenapa? Karena orang itu akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat sesuai dengan aktivitas terakhirnya. Ini lagi nonton ebek terus mati ke priwe. Tapi ketika kita sebelum tidur kita udah zikir, itu selama tidur gitu, kita akan dijaga sama Allah. Ketika kita bangkit atau misalnya tidur terus bablas. Bablas itu berarti maksudnya apa? Mati. Bablas. Ya. Itu kita akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izinnya. Dalam keadaan kita sudah zikir. Sedang zikir kita. Baca ayat kursi. Terus apa lagi? Al-Ikhlas. Terus Al-Falaq. Terus An-Nas. Diapain? Diusapkan. Berapa kali? 3 kali. Selain itu Ustaz, banyak. Jadi ada suratan-suratan yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dianjurkan untuk dibaca sebelum kita tidur. Jadi enggak cuma dalam tanda kutip bismika
Allahumma

0: Amudwahnya. Ayat kursi jelas ya. Surat Al-Baqarah. Ayat 285 sampai 286. Surat Al-Isra. Surat As-Sajdah. Surat Az-Zumar. Surat Al-Mulk. Surat Al-Kafirun. Al-Ikhlas 3 kali. Al-Falaq 3 kali. An-Nas 3 kali. Ini semua disunnahkan oleh Nabi SAW untuk kita baca. Ini saya sampaikan dalam buku saya. Judulnya Surat dan Ayat Al-Quran Pilihan. Jadi di dalam buku ini, kami kumpulkan ayat-ayat dan surat-surat yang oleh Nabi SAW diperintahkan untuk kita baca harian, pekanan, dan dalam momen-momen khusus. Jadi ternyata ada surat-surat spesial. Ada ayat-ayat spesial yang oleh Nabi SAW disuruh untuk kita baca harian. Terus apa? Pekanan dan dalam momen-momen spesial. Salah satunya sebelum tidur. Makanya saya heran dengan orang yang gak bisa tidur terus bingung arep ngapa. Wis madep kanan, urung bisa turu. Madep kiri. Wis madep kiri, orang bisa turu. Terus melumah. Wis melumah, orang bisa turu. Terus tengkurep. Wis tengkurep, orang bisa turu. Apa jajan? Apa yang gak ada jengking? Kalau jenengan gak percaya, surat-surat yang tadi saya sebutkan, jenengan baca. Urung rampung, wis. Gak percaya, coba. Orang bingung mau ngapain. Gak bisa tidur. Subhanallah. Ini surat, ada berapa surat tadi saya sebutkan, coba. Ya. Ada surat apa tadi? Al-Isra, As-Sajdah, Az-Zumar, Al-Mulk. Itu kan lumayan gue. Lumayan mandan dawa gue. Baca itu. Ustaz, kalau seandainya sampai selesai belum tidur, alhamdulillah. Artinya rampung jenengan macamnya gitu loh. Ya. Ini termasuk zikir muqayyad. Nah, kalau zikir muqayyad sudah selesai, baru tambahin apa? Zikir mutlak. Jenengan nih, nanti pulang nih, dari sini ke rumah. Itu kan gak ada zikir muqayyad toh. Yang ada adalah zikir mutlak sambil naik motor, mobil, nopo. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullah al-azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Udah banyakin sebanyak-banyaknya. 10 hari ini manfaatkan yang belum tentu kita akan dikasih kesempatan ini di tahun yang akan datang. Berarti kalau sudah 10 hari lewat, wis Ustaz, ini adalah titik awal kita. Ketika 10 hari ini kita bisa untuk mengamalkan zikir yang diajarkan di dalam agama kita, maka dengan izin Allah, selanjutnya akan lebih mudah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kerabat muslim, baru saja kita ikuti bersama kajian adab dan akhlak muslim bersama Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafidhullah Ta'ala. Yang mana acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya Halalan Toiban, sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. Nah, kerabat muslim, semoga saja kita bisa mengambil banyak pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Saya Abu Maria, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, Anda baru saja mengikuti kajian adab dan akhlak yang dipersembahkan oleh Ayam Penyet Surabaya. Nikmati varian menu ayam penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet, dan yang lainnya. Ayam Penyet Surabaya, siap menyajikan untuk keperluan rapat Anda dan rekan-rekan kerja Anda. Ayam Penyet Surabaya, hadir untuk warga Purwokerto di Jalan Dr. Angka nomor 76B untuk delivery order di 0281 625 631. atau di Jalan Majen Sutoyo nomor 16, delivery order 0281-630-538. Untuk warga Purbalingga di Jalan Jenderal Sudirman nomor 126, delivery order 0281-894-863. Untuk warga Sokaraja di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90, delivery order 0281-6540-111. Tinggal pilih mau ke Purbalingga, Purwokerto, atau Sokaraja. Ayam penyet Surabaya, halalan toyiban. Sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
3: Alhamdulillah, masya Allah, kewis mangsan madang, mayu pada madang ko.
4: Oh iya kie, ke, mengkora mau kajian Ustaz Abdul Hussein, mayu pada mampir baik meng ayam penyet Surabaya.
3: Lah, dodokan atau tu maring Surabaya rika maning.
4: Walah, kawet wingi rika mengdibae. Ke, ayam penyet Surabaya kan anak-anak Purwokerto, Purbalingga, lan Sokaraja.
2: Nikmati varian menu ayam penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet, dan yang lainnya. Datang dan nikmati menu masakannya. Untuk Purwokerto, ayam penyet Surabaya ada di Jalan Dr. Angka nomor 78, satu lokasi dengan Gaban Stik dan Mie Jogja Pakarso. Delivery order 0811-6053-572. Atau Anda juga bisa datang ke ayam penyet Surabaya yang ada di Jalan Pahlawan nomor 35 Sawangan Purwokerto. Delivery order 0811-6175-036. Untuk Sokaraja, ayam penyet Surabaya ada di Sokaraja atau di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90 atau Timur Polsek Sokaraja. Delivery order 0811-6041-860. Untuk wilayah Bogor Sari, ayam penyet Surabaya ada di Jalan PP Imam TP, depan Terminal Bogor Sari. Delivery order 0811-6127-534. Untuk Cilacap, ayam penyet Surabaya ada di Jalan MT Haryono nomor 28 Cilacap. Delivery order 0811-6594-472. Dan untuk Purbalingga, ayam penyet Surabaya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 213 Bancar Purbalingga atau depan Kodim Bancar. Delivery order 0811-6083-606. Selain menu ayam, ikan, seafood, juga tersedia menu nasi liwet dan pecel Madiun. Ayam penyet Surabaya selalu hadir untuk Anda. Tersedia food truck, kami juga siap meramaikan acara Anda. Kami hadir lebih dekat dengan Anda dengan food truck Ayam Penyet Surabaya. Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban.
5: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungwuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Kerabat muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya sholat isya untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga Ia menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sinse, ya, saya punya keluhan perut sering kembung dan sering kencing serta sakit di saluran kemih. Ini bagaimana solusinya? Syukran jazakallahu khairan.
3: Satu sendok teh biji kapulaga, kemudian satu sendok teh jinten hitam, berarti bentuk soda.
2: Yeah.
3: Harusnya juga ada juga.
2: Iya. Yeah,
3: harusnya. Ya. Yeah. Kemudian di seduh pakai air panas. Seduh pakai air panas itu sekitar setengah gelas, masing-masing satu sendok teh. Yeah. Seduh pakai air panas. Setelah sudah diseduh, kemudian diaduk. Agak hangat, kemudian baru dikasih minyak zaitun satu sendok makan, kemudian diaduk rata, kemudian baru diminum. Ya, lakukan kalau mau tidur. Ya, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain.
1: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insya Allah kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun, dan islami, santun, dan islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
4: Riko ngerti Kang, kae suket mboken nanggran wis dibuangi bersih ya. Deneng sokono sing tikil maning kok.
5: Kenane iya kok. Bisa tikil nang dibae.
4: Iya kuwe, malah kena gumun. Ujarku langkah sini nandur langkah ku. Padahal ya neng lantai teduh kayak kie. Jane, sukut gue nus kangen di sih ya kang.
5: Oh Rika, penasaran ge. Ge mulai nih, mayu pada ngerungok lagi baik.
6: Pernahkah Anda melihat rumput tumbuh di atas tembok, di sela-sela genting, bahkan di retakan jalan? Sekilas hal itu tampak aneh. Bagaimana mungkin tanaman bisa hidup di tempat yang terlihat keras, sempit, dan hampir tidak memiliki tanah? Ternyata, rumput adalah salah satu jenis tumbuhan yang memiliki kemampuan bertahan hidup sangat baik. Di balik bentuknya yang sederhana, rumput mempunyai cara alami untuk tumbuh di berbagai tempat, bahkan di lokasi yang tidak biasa. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah biji rumput yang sangat ringan dan mudah terbawa angin. Ketika angin bertiup, biji-biji kecil

0: Penyebab utamanya adalah biji rumput yang sangat ringan dan mudah terbawa angin. Ketika angin bertiup, biji-biji kecil tersebut dapat berpindah kemana saja, mulai dari selat tembok, atap rumah, hingga retakan beton. Kadang-kadang, biji itu juga terbawa air hujan, hewan, atau bahkan menempel pada alas kaki manusia. Saat biji rumput jatuh di sebuah celah kecil yang memiliki sedikit debu, pasir, atau sisa tanah, disitulah proses pertumbuhan mulai terjadi. Meskipun terlihat bersih, sebenarnya ada genting atau retakan tembok. Sering menyimpan partikel tanah dan kelembaban yang cukup untuk mendukung kehidupan tanaman kecil ini. Selain itu, rumput termasuk tumbuhan yang tidak membutuhkan banyak media tanam untuk mulai tumbuh. Akarnya mampu mencari celah sempit guna mendapatkan air dan nutrisi. Bahkan dalam kondisi minim, tanah sekalipun, rumput tetap dapat bertahan selama masih ada sinar matahari dan sedikit air. Menariknya lagi, akar rumput memiliki kemampuan menyusup ke bagian-bagian kecil pada permukaan keras. Karena itulah kita sering melihat rumput tumbuh di sela paving, dinding tua, atau pinggir bangunan. Semakin lama akar tersebut dapat membuat celah menjadi lebih besar karena terus mencari ruang untuk berkembang. Coba bayangkan, setelah hujan turun beberapa hari, tempat-tempat yang sebelumnya kering mulai menjadi lembab. Debu yang menumpuk berubah menjadi media tanam alami. Dalam kondisi seperti ini, biji rumput yang sebelumnya diam mulai berkecambah dan perlahan tumbuh menjadi tanaman kecil. Inilah alasan mengapa rumput bisa tumbuh hampir di mana saja. Bukan karena tempat itu subur sejak awal, melainkan karena rumput memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa terhadap lingkungan sekitarnya. Dari hal sederhana ini, kita dapat melihat bahwa alam memiliki cara untuk mempertahankan kehidupannya. Bahkan di tempat yang tampak tidak mungkin sekalipun, kehidupan tetap dapat menemukan jalannya.
1: Oh, cebule.
2: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Wal 'asri innal insana lafi khusr.
4: Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian.
3: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
4: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran.
2: Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif, santun dan islami.

0: kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kamar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islam.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Murotal Malam. Yang mana yang sudah kesempatan malam hari ini, kita akan kembali putarkan Murotal dari Syekh Abdullah Bastar di juz ke-18 surat Al-Jumu'ah ayat 1 sampai dengan 11. Di dalam ayat ini menjelaskan mengenai pensucian dan pengagungan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa pengutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karunia Allah kepada manusia.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah.

0: Udah sesek. Bisa iku nyora bisa masak maning John. Ora enak lah. Tuli isin.
1: Lah masalah akikoh ya serana bae maring akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya enak. Porsine pas. Arep request ya bisa. Praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki. Pesan maring akikoh dan catering masakan bunda.
2: Bener sekali. Mau akikohan? Yuk pesan saja di akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit! Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, insya Allah kami siap menerima orderan dari Anda.
3: Nukum sholat atas kojo nong masjid manul ilmi terus perbelanja si maring ngendi ya penake sing rogane kenanggo seduluran kaya kue
4: lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen gari mampir baik nang tak imat nang kono insya Allah golet sembako madu herbal buku agama alat tulis kantor lan lia-liane anak
3: apa temenan murah kue kang. Terus bisa bayar listrik karo pamuran yang tak imat kue.
4: Ya bisa lah. Gih, nek Rika kepengen ngerti. Tak imat kue, pendak ahad lan senen ana promo ahsan. Ditambah maning promo hebat unggal bulan nek. Bok murah kue, wis belanja karo ngamal maning.
2: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan inspiratif, santun, dan islami. Buka buku, dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerat muslim bersama saya Abu Sulaiman dalam Buka Buku. Buka Buku kali ini kita akan mengupas sebuah buku yang berjudul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini merupakan karya Imam At-Tirmidzi yang menghimpun 56 bab yang menggambarkan pribadi dan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara terperinci. Dimulai dari bab karakter fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga bab tentang bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal bukan hanya dikenal dari keindahan akhlaknya, namun juga keagungan wibawanya serta keberkahan fisiknya. Jika dia berwudu maka mereka hampir saja saling berkelahi demi merebutkan sisa wudunya. Jika ia berbicara, maka mereka pun merendahkan suara mereka, dan mereka tidak mampu mempertajam atau melemahkan pandangan mereka kepadanya karena keagungannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2731. Hadis di atas menunjukkan betapa besar rasa cinta para sahabat kepada beliau. Hadis tersebut juga menjelaskan di antara kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tubuh beliau penuh dengan berkah, rambut beliau, ludah beliau, ingus beliau, serta keringat beliau, sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak hadis. Buku ini hadir mengajak kita untuk mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara lebih dekat, agar kita meraih manisnya iman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga perkara jika terdapat pada diri seorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya yaitu, jika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1621 dan Muslim nomor 43. Dan kelas muslim inilah buku-buku dengan judul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya Abu Sulaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
6: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan

يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق

Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Rumah berantakan, perabotan

0: paling berdesakan tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk, berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah, bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwulu, RT 8 RW 2 Kalimana Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba TIFAM. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020. Tahukah Anda bahwa ada satu pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan? Susu kambing murni dari TIFAM, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi. Manfaat lainnya, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat. Kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fresh by order, bisa delivery order atau COD untuk area Purbalingga dan Purwokerto. Ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni TIFAM, alami, segar, dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
1: Oke, Miki ya. Bisa nang pasar ana wong mlaku karo takbiran jen. Asli ngumuni pisan. Urung badanku nggone takbiran kaya kowe.
2: Ya, parika orang ngerti. Nang hadis kowe diperintah kon ngakai tahlil, takbir, lentah mit nang 10 awal bulan Dzulhijjah kaya kowe.
1: Kayong no iku arane gawe heboh wong lah wong. Takbiran yo mumbatir bae nek malem badam, Mbok.
2: Wong nek rek urung kerep takbiran ya paling ora aja ngurusi wong sing gelem takbiran iku kowe lah.
1: Lah saleh sapa sih gawe heboh wong?
2: Wong ge rek kowe aja ngeyel.
3: Salah satu amalan yang disunahkan memperbanyak takbir dan zikir di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa demikian? Karena ini dipraktekkan para sahabat. 15 sahabat yang lalu, Ibnu Umar sama Abu Hurairah itu ke pasar dan tujuannya hanya untuk bertakbir di 10 hari ini. Maka manusia yang lagi beraktivitas dengan segala hiruk pikuk pasar itu bertakbir mengikuti takbir dua tokoh besar ini. Dan itu berawal dari anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan fa'akhiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid. Dan hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan disahihkan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Ahmad Syakir. Jadi jangan lupa bahwa mulai masuk 1 Dzulhijjah sampai 10 hari pertama Dzulhijjah, sebenarnya sampai tanggal 13 nanti ya, perbanyak takbir. Dan ini yang dijelaskan oleh dalam surat Al-Hajj 28. Wa idzkur ismallahi fi ayyami ma'lumat. Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi dimanapun kita lagi jalan, mungkin ada yang running, mungkin ada yang lagi nunggu busway, nunggu metro mini, nunggu angkot, lagi nyupir, bawa motor, maka perbanyaklah takbir di 10 hari.
0: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
4: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan Islami.
5: Sahabat Muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Malam. Di sesi yang ketiga di Murotal Malam ini, menerangkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaannya dan dalil-dalil terhadap keesaannya serta penyempurnaan penciptaan manusia. Semua ini yang sendiri dalam Al-Quran di Juz 88 Surat At-Taghabun ayat 1 sampai dengan 18.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
1: Ada gak sih motivasi bagi kita Ustadz yang udah kehilangan gitu? Tapi rasanya kalau kita ketemu di akhirat ya, in this case akhirat kan Ustadz ya, ada gak sih motivasi bahwa kita tuh bakal bertemu dan gimana cara bertemunya lagi? Minimal buat motivasi, karena seringkali kita jalanin hidup nih untuk mereka Ustadz. Gimana Ustadz?
2: Gak ada isu sama sekali. Kalau memang semuanya lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah ketika wa mahya wa mati lil ab lil um, hidupku dan matiku untuk ayah, ibu, istri, pasangan. Itu yang jadi masalah. Kalau selama hidup kita, mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala, kita enggak akan hancur. Dan gini loh, tadi pagi ketemu papa enggak, Ra?
1: Ketemu, Ustaz.
2: Oke. Jam berapa?
1: 7.
2: Jam 7. Pamitan terus pisah sama papa jam berapa?
1: Tadi jam 9-an.
2: Jam 9.
1: Heeh.
2: Oke, nangis enggak?
1: Enggak, Ustaz.
2: Papamu nangis?
1: Enggak.
2: Kenapa?
1: Karena bakal bertemu lagi.
2: Karena kamu yakin insya akan Allah ketemu lagi.
1: Insya Allah.
2: Kamu yakin? Enggak, kamu yakin akan ketemu lagi.
1: Yakin.
2: Karena kamu yakin ketemu
1: takut
2: lagi.
1: Takut diuji.
2: Pertanyaannya, emang ada dalil pasti ketemu? Enggak ada kan? Itu kan asumsi Anda dan asumsi kita. Emang ada dalil yang memastikan bahwa kita ketemu? Enggak. Tapi kita bisa begitu yakin sampai pada titik ketika berpisah sama mereka kita enggak sedih. Kenapa? See you, gitu loh. On the other hand, ketika misalnya ada pasangan atau spouse seseorang meninggal, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, pertanyaannya, kau semuanya beriman, akan ketemu lagi gak di akhirat?
1: Ketemu.
2: Ada dalil? Ada. Dalilnya ada. Tapi kenapa banyak orang terpukul? Ya iman itu. Kalau semuanya beriman, kita akan ketemu lagi, dipastikan kita ketemu lagi di akhirat, dan itu dalil. Itu Allah yang berfirman dalam Al-Quran.
0: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
3: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
4: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
3: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
4: Nih, hubungi saja, Unlimited.
3: Alamatnya di mana?
4: Alamatnya di Kavling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior-interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal.
0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
5: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Sesaat lagi Murotal Al-Quran, hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
6: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Malam. di sesi yang keempat sekaligus sesi yang terakhir di Morotal malam ini, menjelaskan mengenai beberapa ketentuan tentang talak dan iddah. Semua ini biasa di dalam Al-Quran di juz 38 surat At-Talaq, ayat 1 sampai dengan 12.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
1: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
2: Kula maos pawartos krungu tambang rawat-rawat mbok bakul sinambi woro. Pawarto binandunging karno wonten mbok rondo dadapan ingkang gesang piyambakan tanpa garwa tanpa putra tanpa kanca ruwang pendamelanipun derui uwuh lan sampah mbok rondo dadapan. Jadi turut pinggir dalan niku mendeti bekas gelas air mineral niku dilumpukke ten karung dijolke teng kene juragan, juragan plastik dinten meniko angsal setengah bagor. Oh iya kene mbok rondo tak timbangi duite semenenya 10.000. Matur nuwun kanjeng juragan. Niku pendak tahun belas mboten nate ninggalake korban. Isin mboten awake dhewe. Isin lah kok ana wong niku sugih mblegedu, omahe magrong-magrong, mobile pating jenggarang, montore pating berangkang, bojone ongkang-ongkang, angger arep idul kurban geger golek kupon malah mboten nate kurban. Enten mboten ngoten niki teko rene rawonge? Oh mboten nggih, ampun diwangsuli eneng ning bayat kono. Milo ngibadah ingkang paling agung ingkang paling utama ditindak ten wulan Dzulhijjah menika ibadah kurban. Nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam.
1: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarta pakartine ngelmu luhur. Kang tumrape wong tanah Jawi, agama ageming aji. Pahargyan pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodhangan candhakipun insyaallah taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
0: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Setetes ilmu sangat berharga, insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
3: Yang kedua, memperbanyak zikir. Perhatikan ya, memperbanyak zikir, bukan berzikir. Bedanya apa? Memperbanyak zikir sama berzikir, bedanya apa? Memperbanyak berarti selalu. Coba saya tanya sama jenengan, kalau saya minta sekarang jenengan untuk mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah.

0: La ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Astaghfirullah. Gampang? Gampang. Berapa kali? Sepisan. Yang diminta bukan sekali. Yang diminta adalah terus-menerus. Kok zikir Ustaz? Iya, karena Rasulullah SAW secara khusus ketika menerangkan tentang keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah, secara khusus beliau menyebutkan zikir. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abd Ibn Humaid dalam kitab beliau Al-Muntakhab, dan isnad hadis ini dinyatakan bagus atau jayyid oleh Imam Al-Munziri. Kata Nabi SAW, ma min ayyamin a'zama indallahi wala ahabba ilaihi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyami 'ashri Dzulhijjah. Tidak ada amal soleh yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Amal soleh secara umum. Terus apa kata Nabi SAW? Fa'akthiru fihinna minat tasbihi wat tahlili wat takbiri wat tahmid. Dari sekian banyak amal soleh itu, pentingkan zikir-zikir berikut ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Fa'akthiru, kata Nabi SAW, perbanyak. Ada enggak waktu-waktu yang terlewat tanpa zikir dalam keseharian kita? Banyak. Contohnya, pas jenengan pulang dari pengajian nanti. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang jalan kaki. Ketika jenengan naik mobil, naik motor, jalan kaki, ngapain? Di situ kita tahu ternyata banyak waktu kita yang terlewat. Coba jenengan sambil pulang, sambil apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Perjalanan jenengan pulang ke rumah, ada yang seperempat jam, ada yang setengah jam, ada yang satu jam. Itu dapat berapa itu zikirnya? Banyak banget. Ibu-ibu yang masih punya bayi, yang masih nyusui bayinya, sambil nyusuin ngapain coba? Tolanan HP. Coba sambil nyusuin sambil apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan yang parahnya, di masjid. Berangkat ke masjid, gasik. Nungguin imamnya datang. Nunggu komat. Banyak orang yang ngapain? Bengong. Si mending ngantuk. Lebih mending lagi pribun. Zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Apalagi Ustaz, jaga toko. Nunggu datang pembeli. Ngantri di rumah sakit. Kan ada tuh yang ngantrinya dari pagi sampai sore. Ketika berangkat basah kehujanan, nganti kelambine garing maning coba ya. Itu ngapain coba? Ketika kita naik bis, ketika kita naik kereta, coba jenengan perhatikan. Orang di gerbong kereta atau orang di bis, berjam-jam mereka naik kereta, mereka naik bis. Coba perhatikan, dari sekian ratus atau puluh orang, berapa yang zikir? Rata-rata main HP. Kalau enggak percaya nanti pas naik kereta, coba jenengan jalan coba. Sambil apa? Melirik kanan, melirik kiri. Coba. Berapa di antara mereka yang zikir? Megang mushaf Al-Qur'an, baca Al berapa? Dan Nabi SAW sudah mengingatkan, waktu yang terlewat tanpa zikir adalah penyesalan di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat banyak banget orang menyesal. Karena ini ibadah yang ringan, ringan banget. Gak butuh tenaga besar, gak butuh duit, gak butuh energi berlebih, gak harus bepergian. Kalau haji kan harus kemana? Mekah. Kalau kurban harus pakai duit. Zikir? Gak perlu duit, gak perlu pergi kemana-mana. Hanya perlu menggerakkan apa? Lisan.
1: Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
1: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ.
0: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk.
1: يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu, mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: Hal ataka hadithu Musa?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
1: Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tuwa.
1: Idhhab

0: تَخْشَى.
1: Pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar engkau takut kepadanya.

0: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar, tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya. Seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: A'antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaaha?
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
1: Rafa'a samkaha fasawwaaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaaha.
0: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

Dan setelah itu, bumi dia hamparkan. Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.

0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى
0: Maka apabila malapetaka besar, hari kiamat telah datang.
1: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى
0: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

0: Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya.
1: Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa.
0: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
1: Fa innal jannata hiyal ma'wa.
0: Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya.
1: Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha.
0: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
1: Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha.
0: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya? Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
1: Innama anta mundzir man yakhshaha.
0: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.
1: Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha.
0: Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza jaa nasrullahi wal fath.
0: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
1: Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
0: Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.
1: Sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat.
2: Radio Insan.

0: piko?
1: Ya, kenang apa sih Rika?
0: Luh. Biko ya jebule seneng sambel barang ya. Dan gumun aku.
2: Rika jane lagi gumun-gumun kenang apa?
0: Ya, apa Rika? Orang maras mau kena emak sih. Panane be, anu kaya kue.
1: Oh, aja khawatir. Insya Allah, biidnillah ana obat herbal Walmah.
3: Walmah, obat mah. Produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-145. Sekali lagi, 0852-800-145. Sakit mah, Walmain aja. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Tausiah Malam. Insyaallah di kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita akan kembali ikuti bersama kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Dwianto Nugroho Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasannya yang berjudul Akhir Umat-Umat Islam, yang mana kajian ini membahas mengenai kondisi umat Islam di akhir zaman, tantangan yang dihadapi kaum muslimin, serta pentingnya kembali berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kajian ini mengajak umat agar menjaga iman, memperkuat ukhuwah, dan waspada terhadap fitnah akhir zaman yang dapat melemahkan persatuan dan akhlak kaum muslimin.

0: Selain itu disampaikan pula harapan agar umat Islam tetap istiqomah dan menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup hingga akhir zaman. Dari sudah kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah, pembahasan kita ini adalah membahas tentang akhir umur umat Islam, di mana setiap umat itu kan Allah tentukan ajalnya, ya. Allah tentukan ajal bagi setiap umat, entah itu umat secara keseluruhan ataupun umat secara personal. Itu setiap orang punya takdir kematiannya sendiri-sendiri. Nah, dan ketika sudah Allah tetapkan ajalnya, maka tidak akan bisa maju ataupun mundur. Sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Dan bagi setiap umat itu ada ajalnya. Nah, ajal itu yang kita bahas kali ini adalah akhir atau usia umat itu, ya, umat Islam secara global, secara keseluruhan. Nanti di mana di akhir zaman itu, ya, umat Islam akan semuanya diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza jaa ajaluhum, ya, fa idza jaa ajaluhum, maka ketika ajal suatu umat atau ajal personal seseorang itu sudah Allah tetapkan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, mereka tidak akan bisa memajukan, ya, atau memundurkan sekalipun hanya satu detik saja tidak bisa. Nah, pembahasan kita adalah nanti ada masa di mana umat Islam ini, umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada suatu waktu, suatu momen di mana umat itu Allah wafatkan semuanya. Itu maksudnya.
2: Oke, memasuki fase di mana kaum muslimin memang sudah tidak ada lagi ketika, ya, itu.
1: Seperti itu.
2: Apakah kalau ini rada-rada ngeblanknya di anak itu, proses menuju ke fase itu, ya, bagaimana kejadiannya, Ustaz? Apakah tanpa terasa, pelan-pelan, kemudian tanpa disadari, ternyata kaum muslimin pengikutnya sudah nggak ada.
1: Habis semua.
2: Habis semua. Ya. Atau itu terjadi dalam suatu kejadian, di mana ini sudah waktunya nih, ya, kaum muslimin sudah nggak boleh lagi hidup di masa itu, kemudian yang ada dimatikan secara serentak.
1: Ya.
2: Apakah berangsur-angsur, atau kemudian ini dijadikan satu kejadian besar sehingga kaum muslimin semuanya meninggal. Lebih detail seperti apa, Ustaz?
1: Ya. Nah, jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan begitu banyak hal terkait apa yang akan terjadi di akhir zaman dengan begitu detail. Salah satunya adalah momen ini di mana Allah Ta'ala menetapkan umat Islam itu ada ajalnya, ada akhirnya. Dengan sebuah kejadian itu nanti ada fase, ya, dari sekian banyak rentetan kejadian-kejadian akhir zaman yang sudah kita jelaskan dalam banyak serial episode akhir zaman ini, ada salah satu fase di mana Allah Ta'ala itu, ya, Allah Ta'ala memunculkan atau menciptakan, mengeluarkan semacam angin yang lembut, ya, di mana dalam beberapa riwayat hadis disebutkan angin itu, ya, selembut sutra, dan setiap muslim yang terkena angin itu akan meninggal dunia. Hal ini dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Ini hadisnya cukup panjang, ya, riwayat sahabat An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu. Ini sebetulnya hadis tentang bagaimana kemunculan Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Nah, kita masuk ke poin utama pembahasan tentang hadis itu. Kita enggak bacakan semua hadisnya. Itu pada redaksi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang momen yang kita bahas ini. Itu bagaimana id ba'atsallahu rihan thayyibah. Maka pada waktu itu, ini istilahnya sebelumnya di

0: ya, dilewati panjang karena kita langsung pada poin pembahasan. Nanti suatu masa, suatu waktu, suatu momen ketika masa itu terjadi, idh ba'athallahu rihan thayyibah, Allah akan memunculkan rihan semacam angin yang lembut. Ya, semacam angin yang lembut. Fatakhudhuhum tahta abatihim. Angin itu ya akan ya masuk melalui ketiak-ketiak bawah ketiaknya orang-orang yang beriman. Fataqbidu ruha kulli mu'minin wa kullu muslimin. Angin tersebut menjadi sebab Allah Ta'ala mewafatkan. Ya, Allah Ta'ala mewafatkan setiap mukmin dan setiap muslim. Jadi kalau dalam pembahasan akidah kan ada istilah muslim, mukmin, muhsin. Mm-hmm. Nah, itu kan tingkatan level keimanan. Nah, ini yang mukmin meninggal, yang muslim juga meninggal. Berarti yang ibaratnya level keimanan paling rendah pun ikut meninggal. Itu, ya. Wa yabqa syirarun nas. Maka setelah angin itu bertiup, seluruh muslim dan mukmin Allah wafatkan, dan yang tersisa hanyalah orang-orang yang paling buruk, di mana keburukan mereka itu, ya, ini berarti orang mukmin sudah meninggal semua. Mm-hmm. Nah, disitulah akhir umur umat Islam ini. Setelah itu yang tersisa hanyalah orang-orang yang tidak beriman, yang bejat, yang sangat keji, yang sangat buruk. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, yataharujuna fiha taharujal humur, di mana mereka ya mendatangi atau menggauli wanita-wanita mereka secara terang-terangan bagaikan keledai. Maksudnya bisa jadi mereka menggauli pasangan sah mereka, tetapi seperti hewan, nggak rasa malu di depan publik, ya, tanpa rasa malu, nggak sembunyi-sembunyi ya, di depan umum. Atau bisa jadi yang dimaksud mereka melakukan perbuatan zina secara terang-terangan, nggak sembunyi-sembunyi, nggak ada rasa malu lagi. Nah, sampai pada tahap sedemikian, nggak perlu terang-terang di pinggir jalan begitu. Kalau kita lihat hewannya, kucing, ayam, kawin, kuda, kita lihat keledai kan jarang ya, tapi kita lihat hewan-hewan kan kurang lebih perilakunya sama. Mereka kawin di mana aja, bahkan induknya sendiri dikawin, atau anak betinanya sendiri dikawin. Nah, itu sampai pada tahap separah itu, ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pada kalimat terakhir dari paragraf ini, fa'alaihim taqumussaah. Maka pada orang-orang seperti inilah yang paling buruk perilakunya, dan yang tidak beriman, kepada merekalah terjadi hari kiamat. Nah, ini menjadi gambaran bagi kita bahwa proses akhir dari umur umat Islam ini terjadi serentak. Allah Ta'ala wafatkan dengan cara mengeluarkan angin yang lembut. Setiap muslim, setiap mukmin meninggal dunia dalam satu waktu, dalam satu kejadian.
1: Itu kalau kita bayangin bisa seperti sebuah wabah besar gitu ya. Kalau anggaplah kalau kita mempermudah mencernanya gitu. Karena seriusan dikit, ini membutuhkan iman dan keyakinan banget. Bayangkan kalau orang yang gak punya keyakinan bakal menganggap ini sebuah candaan dan lelucon gitu. Karena angin berhembus kemudian masuknya dari daerah yang dari badan yang agak aneh buat kita cerna secara akal gitu. Maksudnya lewat bagian ketiaknya, di mana kita selama ini tidak pernah membayangkan angin masuk lewat ketiak gitu. Tapi ini makanya kita sedang bermain dengan atau bersentuhan dengan keimanan kita. Makanya pertama kita yakini bahwa ini wabah yang kemudian pada akhirnya membinasakan dan mematikan semua kaum muslimin. Dan yang kedua yang Anda tangkap adalah di masa itu sudah bisa dipastikan orang-orang yang bertemu real dengan hari kiamat adalah

0: orang-orang yang sudah tidak punya keyakinan lagi, yeah, tidak meyakini adanya tentang agama Islam ini lagi, seperti itu tuh Ustaz ya.
1: Yeah.
0: Nah, cuman kan gini Ustaz. Kita kalau sebut kiamat sudah dekat, iya dekat. Tapi kalau melihat rentetannya dengan umur kita yang di sekitar 60 tahun berasa jauh sekali. Makanya mungkin bisa sekalian digambarkan yang sedang kita bicarakan saat ini realitanya, waktu yang memungkinkan itu terjadi itu dalam penjelasan syariatnya gimana Ustaz?
1: Iya. Nah, mungkin lebih memudahkan ya biar tidak terlalu ngambang atau terlalu menakutkan bahwa itu kan ada proses panjang. Nah, kita bacakan hadis yang lebih detail, yang lebih lengkap ya terkait hal ini. Ini masih riwayat Imam Muslim. Jadi di dalam riwayat yang lebih lengkap begini ya. Wa yakhruju dajjal. Jadi dajjal itu keluar.
0: Mm-hmm.
1: Nah, berarti fase ini setelah dajjal.
0: Oke.
1: Okay. Nah, berarti ini poin pertama di awal.
0: Jadi kejadian ini dajjal setelah muncul, dajjal. Setelahnya baru ada tiupan angin ini.
1: Iya. Nah, apakah langsung nanti dulu?
0: Mm-hmm.
1: Ya. Fayab'asullahu Isa bana Maryam. Setelah Dajjal muncul. Nah, sebelum Dajjal itu pun nanti didahului kemunculan Imam Mahdi.
0: Oke, okay, iya. Nah,
1: kita pernah bahas juga Imam Mahdi kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi urutannya itu Imam Mahdi dulu. Ya, Imam Mahdi. Nanti ada peperangan-peperangan. Imam Mahdi dengan pasukannya melawan musuh-musuh Imam Mahdi. Termasuk nanti ada Al-Malhamah Al-Kubro. Itu perang akhir zaman yang besar-besaran. Kalau istilahnya orang barat itu Armageddon. Ya. Baru setelah itu muncul Dajjal. Dajjal keliling di bumi. Ya. Nanti mungkin pembahasan Dajjal khusus ya kepada bisa dengan saya atau ustadz yang lain nanti pada waktunya. Terkait Dajjal. Biar kita fokus di pembahasan kita. Dajjal keliling 40 hari, satu hari pertama seperti setahun, satu hari kedua seperti sebulan, satu hari ketiga seperti sepekan, hari keempat seperti hari-hari biasa. Itu kan lama juga tuh. Terus di masa-masa Dajjal berkeliaran ini, ya Allah turunkan Nabi Allah Isa ibn Maryam. Ka'annahu Urwah ibn Mas'ud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa secara fisik Nabi Isa bin Maryam itu sangat mirip dengan salah seorang sahabat yang namanya Urwah ibn Mas'ud. Jadi ada sahabat yang fisik dan face-nya itu ya pas kok mirip dengan Nabi Isa bin Maryam. Cuma kan zaman dulu kan belum ada foto kayak sekarang ya. Jadi kita gak bisa ngira-ngira begitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya alhamdulillah. Maksudnya ada satu sisi. Jadi kita tidak berimajinasi atau bervisualisasi yang berlebihan. Ya. Tapi ada sahabat yang mirip dengan sosok Nabi Isa secara fisik. Yaitu sahabat Urwah ibn Mas'ud. Ini dalam rangka untuk hanya untuk memberikan gambaran kepada para sahabat. Bahwa fisiknya dan face Nabi Isa itu mirip dengan Urwah ibn Mas'ud. Fayatlubuhu. Maka Nabi Isa mengejar Dajjal, dicari Dajjal itu yang sedang keliling bumi ini, dicari. Fayuhlikuhu, kemudian dibinasakan. Ya, dibinasakan. Jadi Imam Mahdi, Dajjal muncul, Nabi Isa turun, Dajjal dibunuh. Ya, Dajjal dibunuh. Sumayam kusun nasu sab'a sinin. Setelah itu manusia hidup selama 7 tahun. Ya, setelah kematian Dajjal. Sebetulnya kalau lebih detail di dalam riwayat yang lain, karena riwayat satu dengan yang lain saling menguatkan. 7 tahun ini, ya, dalam keadilan yang Nabi menjelaskan. Laisa bainatsnataini adawatun, di mana selama 7 tahun ini tidak ada permusuhan antar dua orang itu enggak ada. Jadi damai, betul-betul damai, aman, damai, adil.

0: itu 7 tahun. Sebetulnya kalau lebih detail dalam redaksi yang lain, itu setelah Dajjal, itu muncul Ya'juj dan Ma'juj. Cuman dalam riwayat ini tidak disebutkan. Tapi di riwayat yang lain dijelaskan, setelah Dajjal baru Ya'juj dan Ma'juj, baru aman selama 7 tahun. Nah, masih bisa ngikuti ya?
1: Oke, lebih okay. Ada gambarannya, lebih mudah ya. Dicerna.
0: Nah, ثم يرسل الله ريحا باردة. Kemudian Allah Ta'ala mengutus angin yang dingin. Kalau dalam redaksi hadis pertama tadi, rihan thayyibah, angin yang baik, angin yang lembut, angin yang sejuk. Nah, dalam riwayat Muslim yang ini, rihan baridah, angin yang dingin. Jadi bentuk anginnya itu tidak menyakitkan, tidak menakutkan. Bukan seperti wabah, tapi mungkin kayak kalau kita naik gunung itu kan ada kabut begitu ya. Mm-hmm. Kabut itu kan dingin ya, atau embun gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi tidak menakutkan, koyo asap. Tahu itu kalau waktu istilah Wedhus Gembel ya.
1: Ah iya.
0: Mm-hmm. Itu kan nakutin kan.
1: Dengan warna nah, dan namanya.
0: Jadi gumpal-gumpal putih turun dari, kalau nggak salah Gunung Merapi apa ya. Mm. Nah, itu panas. Setiap kampung yang dilewati kebakar. Orang yang kena mati. Itu kan nakutin, orang pada lari. Nah, ini enggak. Anginnya sejuk, lembut. Bahkan dalam riwayat ini disebutkan anginnya dingin.
1: Ini kalau kita bayangkan, ini untuk mempermudah mencerna ya. Ini sebuah angin yang tidak terlihat seperti angin biasa. Ya. Hanya terasa dingin. Bayangkan ya. Kalau kita lagi pagi-pagi, rada siang, di pinggiran sawah, dengan ada angin sepoi-sepoi, terasa sejuk, mungkin gitu ya.
0: Jangan lupa wedang kopinya.
1: Cuma
0: sama
1: bedanya.
0: Pisang gorengnya.
1: Ini anginnya
0: malah jadi ke situ.
1: Menyejukkan tapi mematikan. Atau ya. Membawa kaum muslimin menuju kematiannya dengan cara yang seolah seperti dalam kedamaian gitu.
0: Betul.
1: Ya. Karena kan Islam agama ini tidak menginginkan pengikutnya, mengandungnya bertemu dengan hari akhir kiamat yang sebenarnya.
0: Betul.
1: Maka dimatikan dengan didatangkan angin yang sepoi-sepoi, yang dingin, yang sejuk, tapi ternyata mematikan. Jadi kalau kita bayangkan ini kayak Wedhus Gembel atau wabah, mungkin katanya enggak tepat menggunakan wabah ya. Lebih ke mematikan dengan cara yang halus. Gitu ya.
0: Dan itu adalah Husnul Khotimah. Kematian yang baik. Karena Allah yang mewafatkan langsung.
1: Oh iya.
0: Dan betul. Tadi kan disebutkan setelah 7 tahun Nabi Isa dan umatnya mengalami keadilan 7 tahun. Terus Allah utus angin. Itu pun gak langsung 7 tahun. Karena kalau antum masih ingat, kita pernah bahas munculnya Al-Qahtani.
1: Mm-hmm.
0: Ya, salah seorang dari Bani Qahtan yang memimpin, kalau dalam versi yang lebih kuat dari sebagian ulama, itu kan setelah Nabi Isa. Setelah Imam Mahdi. Nah, jadi enggak langsung 7 tahun kemudian muncul angin itu enggak. Tapi ada fase lagi. Tapi ini Nabi menjelaskan urutan. Begitu. Jadi urutannya begitu. Dan ini menjadi kematian yang baik bagi orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu adalah orang-orang pilihan. Apalagi di akhir zaman. Keimanan kita dengan keimanan nanti di akhir zaman, ujiannya berat mana?
1: Akhir zaman dong, secara dia ketemu dong. Dajjal gitu kan. Kita ketemu Dajjal versi sekarang aja udah emosi.
0: Enggak usah Dajjal. Satu aplikasi saja sudah cukit-cukit. Sudah heboh. Ya
1: kan? Iya, apalagi nih sosok manusia yang bisa komunikasi langsung, ada obrolan langsung dan meyakini langsung gitu.
0: Saya sering kalau bahas tentang akhir zaman ini, ini agak kalau Jawa dalam bahasa Jawa agak nyelenta ya, nyelenta itu agak apa?
1: Melenceng sedikit.
0: Kalau terkait istilahnya syaiton ya, bangsa jin mengganggu manusia. Zaman dulu tuh karena keimanan para sahabat dan salafus soleh kuat, jin itu harus menampakkan diri, memunculkan diri untuk mengganggu manusia. Dan itu kan jin butuh energi. Nah, ini lebih, sedikit aja.
1: Energinya lebih besar untuk menampakkan diri ya.
0: Betul, karena harus masuk ke alam manusia.
1: Lintas alam.
0: Lintas alam. Nah, okay. Sekarang kok fenomena itu jarang. Saya mengamati kenapa kok jarang ya. Masih mungkin, masih bisa.
1: Karena ini
0: jarang, kenapa?
1: Karena jinnya sudah berbentuk manusia. Maksudnya gini, manusia sekarang wujudnya sudah bisa menjadi jin gitu.
0: Itu
1: ini guyonan aja sih.
0: Tapi begini, satu hal yang realita dan sangat sangat real ya begini. Dulu bangsa jin perlu banyak energi untuk menyesatkan manusia, harus muncul ke alam manusia, harus begini begitu. Sekarang enggak perlu. Cukup ganggu manusia, bisikin manusia lewat satu aplikasi di media sosial, manusia udah kayak kesurupan. Joget-joget di depan satu aplikasi kayak orang kesurupan. Orang kesurupan kan ciri-cirinya apa? Ketika orang kesurupan kan gerak-geraknya tuh kayak ya begitulah, di luar kontrol. Pertama, kedua, dan tidak ada rasa malu orang kesurupan, dia enggak sadar. Nah, sekarang di depan sebuah aplikasi dan aplikasi begini sekarang mulai banyak. Ya, laki-laki perempuan apalagi perempuan di depan aplikasi itu sudah hilang malunya kayak orang kesurupan.
1: Iya lagi. Iya banget lagi.
0: Iya enggak? Jinnya enggak perlu munculin. Jadi enggak perlu banyak energi, cukup dengan itu jutaan manusia bahkan ratusan juta sudah kayak kesurupan.
1: Bisa dibilang sekarang jin-jin di era sekarang lebih hemat energi ya, enggak kayak dulu.
0: Betul. Begitu. Nah, kita kembali ke laptop ya, kembali kepada pembahasan kita. Ya, bahwa kita teruskan. Jadi thumma yursilullahu rihan baridah, kemudian Allah Ta'ala mengutus atau memunculkan angin yang dingin min kibali syam, dari arah syam. Kalau dalam redaksi lain disebutkan dari arah Yaman. Kenapa bisa ada beda versi? Ini tidak bertentangan. Bisa jadi angin itu dari Syam, kemudian pindah ke Yaman, atau bisa jadi dua-duanya, atau bersamaan munculnya dari Syam dan dari Yaman. Dan ini akan meliputi seluruh permukaan bumi. Jadi seluruh permukaan bumi yang ada orang beriman akan kena dan akan Allah wafatkan dengan sebab angin tersebut. Nah, kita jelaskan selanjutnya. Fala yabqa ala wajhil ardi, maka tidaklah tersisa di atas muka bumi ini ahadun, seseorang. Nah, ini poin pentingnya. Fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw imanin illa qabadathu, maka tidaklah tersisa seorang pun yang ada di atas muka bumi ini, seseorang yang punya keimanan atau kebaikan sebesar dzarrah atau debu. Kalau di zaman dulu sering diterjemahkan dengan biji sawi, maksudnya adalah partikel yang sangat kecil. Ada orang yang memiliki keimanan sekecil ya biji sawi atau sekecil partikel, kecuali akan meninggal.
1: Itu patokannya keimanan Ustaz ya, bukan keimanan. Amalan ya. Karena ya kalau kita lihat di zaman sekarang aja, kalau ditanya beriman, ya beriman. Salat ya kadang gitu, kadang iya, kadang enggak gitu. Makanya patokannya benar-benar pure, selama di hatinya ada iman, enggak peduli dia sholat ya atau enggak. Makanya dia takut aja sama Allah gitu, tapi soal kewajiban ya terserah dia gitu. Ya. Patokannya benar-benar di keimanannya iman. Ya.
0: Jadi yang sholat-sholat, yang sholatnya bolong-bolong pun, yang
1: Senin Kamis sholatnya.
0: Senin Kamis atau sholatnya Dawud, bukan puasa Dawud, sholatnya Dawud.
1: Sholatnya.
0: Itu semua kena.
1: Dimatikan ya.
0: Dimatikan. Jadi yang kecil apapun keimanan, Allah wafatkan, Allah matikan. Nah, mengapa semua kena? Itu pada redaksi yang terakhir. Hatta lau anna ahadakum, sampai seandainya salah seorang di antara kalian, takhola fi kabidi jabalin, dia masuk atau sembunyi di dalamnya gunung atau bukit, atau di sela-sela bukit-bukit batu, intinya dia sembunyi dimanapun ya, ladakhalathu alaihi hatta taqbidahu.

0: maka angin yang lembut tersebut akan mengenainya dan akan menjadikan dia wafat atas izin Allah Ta'ala.
1: Nah, ini sama sekali nggak bisa menghindar ya.
0: Tidak ada yang bisa menghindar. Jadi ini seluruh permukaan bumi akan terkena angin ini, dan ini akhir dari umur umat Islam. Umur umat Islam ini selesai. Seperti itu.
1: Benar, Ustaz. Ini kan kita aja yang hidup di era sekarang, informasi ini sudah dengan mudah bisa kita pahami, bisa dengan mudah kita terima. Jelas di zaman itu, orang-orang yang pada akhirnya ngerasa, oh ini Dajjal, orang-orang yang merasa, oh ini Nabi Isa yang turun. Iya, sambil minum, Ustaz. Pemirsa juga boleh sambil minum kalau ada kopi di sana. Yang saya mau sampaikan itu sebenarnya gini. Di masa itu, orang Islam kan tahu gitu. Kita aja yang hidup di sekarang tahu, oh ini Dajjal. Oh ini Nabi Isa itu. Nah, orang-orang yang bertemu langsung dengan itu kan jelas lebih paham, lebih ngerti tentang urutan-urutan mendekati akhir zaman gitu. Nah, kalau orang ini kemudian ngerasa, oh ini sepertinya sudah dekat, tapi dia tidak ingin kiamat dulu, Zat. Apakah orang-orang di masa itu kemudian memperjuangkan segila itu, seberjuang itu agar jangan kiamat dulu, kita perjuangkanlah Islam ini. Biar kiamat itu gak buru-buru datang gitu. Karena mungkin masih ingin banyak beramal, ingin memperjuangkan Islam agar tetap ada di bumi ini, jangan kiamat dulu. Apakah mereka masih mempertahankan keislamannya? Maksudnya memperjuangkan Islam ini agar tetap ada sebelum benar-benar dihembuskanlah angin ini, Zat.
0: Oh iya, iya. Jadi, apakah masih ada orang yang memperjuangkan Islam sampai batas akhir itu ya? Iya, iya. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Ya. Yang jelas, ya, sampai nanti masa itu, jadi umat Islam ini kan diawali dari Allah turunkan firman pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Itu mulai apa lahirnya umat Islam akhir zaman, umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditandai dengan turunnya wahyu yang pertama sampai angin tadi itu berhembus. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah akan ada masih ada orang yang berjuang memperjuangkan agama Islam? Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa setiap generasi, setiap zaman itu akan ada umat Islam yang zahirina 'alal haq, yang memperjuangkan, mempertahankan al-haq, kebenaran. Ini dalam banyak riwayat, di antaranya riwayat Imam Muslim, kita sebutkan hadisnya, la tazalu ta'ifatun min ummati. Senantiasa akan ada ta'ifah. Ta'ifah itu sekelompok orang, ya segolongan orang, min ummati, dari umatku. Itu umat Islam ini. Di mana kelompok ini, yuqatiluna 'alal haq. Mereka berperang di atas kebenaran. Zahirin, di mana dia akan terus muncul, terus nampak, berjuang, eksis, konsisten, loyal, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan dalam redaksi yang lain, zahirina 'alal haq, ya, sampai mereka zahir, itu mempertahankan, nampak, menampakkan kebenaran, ya, la yadurruhum man khadhalahum, tidak akan mencelakai mereka orang-orang, tidak akan membahagiakan mereka orang-orang yang ingin menghinakan mereka. Nah, mereka akan terus begitu. Ini Nabi dalam riwayat yang lain menjelaskan di akhir hadis salah satu riwayat ini, hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Sampai nanti datang amrullah. Ya, sampai datang ketetapan dari Allah dan mereka tetap dalam kondisi demikian. Nah, di sini kalau kita sambungkan, korelasikan antara hadis-hadis yang kita bahas tentang angin tadi dengan hadis ini, itu sangat nyambung. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ketetapan dari Allah. Nah, ketetapan dari Allah ini maksudnya apa? Angin yang sejuk tadi yang mewafatkan mereka semua. Jadi kondisi mereka yang tetap eksis, loyal, betul-betul berjuang mempertahankan Islam, dan mereka akan konsisten dalam kondisi demikian sampai angin itu datang dan mereka wafat semua, diizinkan oleh Allah, ya, mereka diwafatkan.
1: Ini kalau bisa dibilang mereka adalah kaum dengan kekuatan keimanan yang jauh berlipat-lipat dibandingkan kita sekarang. Nyatanya gini, kan yang tadi saya singgung tadi, kita aja yang hidup di sekarang bisa tahu urutan-urutan sebelum hari kiamat datang. Nah, mereka yang jelas memahami Islam lebih dari kita, jelas pemahaman mereka tentang Islam lebih besar dari kita, dan perjuangan mereka lebih luar biasa lagi, Ustaz, ya.
0: Betul. Satu poin yang ini menjadi tamparan bagi kita, ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini betul-betul tamparan bagi kita. Kita ini kan umat Islam, harusnya kita yang harus lebih mempelajari Quran dan hadis. Dan kita di akhir zaman, seharusnya kita mempelajari dalil-dalil dari Quran ataupun hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman. Ya, seperti yang kita bahas ini. Kalau kita bahas ini, itu kita, anak pribadi ya, saya sampaikan kita bahas seperti ini di forum-forum kajian. Ini kita ini jauh tertinggal, kita miris. Jauh tertinggal dibandingkan umat-umat di luar kita. Kalau kita mau jujur, umat-umat di luar kita, terutama Yahudi dan Nasrani, itu jauh lebih mempelajari, mendalami tentang hadis-hadis akhir zaman dibanding kita. Secara umum dan secara khusus tentang akhir zaman. Kalau mau bukti, contoh sepele. Kejadian Palestina. Ya, saudara-saudara kita dianiaya di sana. Ya. Ketika Palestina memanas, itu kan baru ada kajian tentang bumi Syam, tentang Palestina, ya kan? Di mana kita berharap nanti kaum muslimin memerangi Yahudi, dan Yahudi kan sembunyi di pohon, batu, tembok, kayu, kecuali pohon Gorkot. Nah, itu batu kayu kan akan mengatakan ayyuhal muslim waro'il yahud ta'al faqtulhu. Itu pohon kayu batu akan ngomong demikian. Wahai muslim, di belakangmu ada Yahudi, datang kemari, bunuh dia. Kecuali pohon Gorkot. Nah, kita jujur aja, kita baru bahas tentang pohon Gorkot kan ketika Palestina memanas. Betul kan? Kalau enggak memanas, dari dulu mana pernah dibahas tentang pohon Gorkot? Adem-adem wae. Ya kan? Itu pun enggak semua asatidzah bahas tentang itu. Kecuali ketika konflik di Palestina memanas. Ya kan? Nah, kita ini baru bahas hadisnya. Baru buka hadisnya. Banyak kaum muslimin yang baru tahu hadis tentang itu. Oh, ternyata begitu toh. Yahudi sudah nanam pohonnya, dan pohonnya sudah gede. Tamparan gak bagi kita?
1: Mereka kayak mencuri star sendiri ya.
0: Udah jauh.
1: Mencari tameng sendiri dan mempersiap. Artinya mereka meyakini tentang hari akhir dan proses-prosesnya, nah, gitu kan.
0: Itu yang saya maksud. Kita baru buka hadisnya, mereka sudah ngamalin.
1: Udah selamat.
0: Ngamalin bukan untuk beramal yang baik, tapi untuk
1: menjaga
0: menyelamatkan diri
1: mereka.
0: Iya.
1: Betul-betul.
0: Kita lihat, apa namanya, coba searching pohon Gorkot di wilayah-wilayah Zionis Yahudi yang mereka sebut negara Israel. Israel kan nama nabi mereka yang dicatut untuk nama negara mereka. Jadi ini pemirsa, kalau kita mau mencela, jangan salah Israel, Yahudi atau Zionis. Karena Israel itu Israel, Nabi Isa, nabi yang mulia, tapi dicatut jadi nama negara. Kadang kan banyak netizen atau teman-teman muslim yang enggak paham nulisnya Israel. Enggak boleh. Jangan. Ya, nah, Israel itu nama nabi.
1: Jangan salahkan namanya gitu.
0: Iya, jangan cela. Kalau mau nyela, jangan pakai nyela Israelnya, tapi Zionisnya atau Yahudinya. Ada yang Israel, ada yang Israel. Jangan. Itu nama nabi. Jangan dipleset-plesetin. Ini penting ya, teman-teman pemirsa. Okay.

0: Banyak contoh. Sekarang contoh. Imam Mahdi. Imam Mahdi itu keturunan siapa? Kalau kita bahas, tapi ini apa ya, poin penting akan dibahas khusus Imam Mahdi. Tapi satu poin penting begini. Imam Mahdi ada ciri-cirinya enggak? Ada enggak?
1: Ada lah, jelas.
0: Ada detail, Nabi menjelaskan detail. Detail sekali. Nanti kapan-kapan kalau pas kita bahas itu, entah sama saya atau Ustaz yang lain, dijelaskan, Nabi menjelaskan detail sekali. Keturunannya, warna kulitnya, fisiknya, wajahnya, fisiknya, bentuknya, sampai giginya, jidatnya, hidungnya, detail. Kita mungkin baru belajar. Yahudi udah paham dari dulu dan ngincer. Ketahuan dikit, hilang. Makanya disembunyiin. Coba sekarang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul ori, yang betul-betul nanti akan muncul Imam Mahdi. Akan dimunculkan atau justru dirahasiakan?
1: Kalau sekarang, sebentar saya takut salah jawab ini. Ini dari angle kita kaum muslimin ya. Kalau kita lo mungkin lebih arah dimunculkan ya? Atau kebalikannya?
0: Ya kebalikan dong.
1: Kenapa harus disembunyikan?
0: Nanti yang akan menyerang Yahudi siapa? Imam Mahdi. Yahudi mau diserang gak?
1: Iya.
0: Gak mau. Akhirnya apa? Jangan sampai Imam Mahdi muncul. Mereka sudah nyebar intelijen kemana-mana.
1: Oke, iya. Masuk akal juga.
0: Sehingga ya posisinya sekarang kan dirahasiakan, disembunyikan. Makanya aneh kalau banyak muncul-muncul orang-orang yang ngaku keturunan Nabi, tapi kok aman gitu ya. Nah, ya itu istilahnya sebagai bahan renungan saja.
1: Oke, itu perlu kita garis bawahi ya. Jadi kalau sebenarnya...
0: Oke, kembali ke pembahasan kita.
1: Ada fase di mana memang itu sebaiknya, itu menjadi kekuatan ya, yang harusnya disembunyikan.
0: Disembunyikan.
1: Kalau sekarang muncul, malah sebenarnya malah dikejar.
0: Hilang gitu, dong, kan? Diculik. Dan nanti ketika bahas Imam Mahdi itu, Imam Mahdi posisinya sedang dikejar-kejar. Karena ketahuan.
1: Iya. Lalu apa kabar orang-orang yang justru mengaku saya keturunan?
0: Udah, jangan terlalu jauh.
1: Oke, kita lanjut lagi pembahasan di kembali ke laptop.
0: Ya, sampai mana tadi? Ya, jadi apa namanya? Intinya bahwa orang-orang yang berjuang akan sampai pada tahap di mana Allah utus angin tersebut masih ada yang berjuang.
1: Titik
0: sampai titik itu, seperti itu. Dan mereka tentunya orang-orang yang berilmu dan faham tentang hadis-hadis akhir zaman. Makanya para ulama kita di akhir zaman ini, para ulama juga mempelajari tentang hadis-hadis akhir zaman. Maka tujuan kita membuat serial akhir zaman ini kan juga untuk sebagai tindakan persuasif ya, mengajak kepada kaum muslimin, ayo kita ini sudah di akhir zaman nih. Kita bahas tentang tanda-tanda akhir zaman. Kan ini penting. Ibarat ini kita tinggal di bawah lereng, di lereng gunung atau tinggal di pinggir pantai. Kan kita harus tahu tanda-tanda mau tsunami bagaimana, tanda-tanda gunung akan meletus bagaimana. Untuk apa coba?
1: Ya, jaga-jaga persiapan. Jaga-jaga.
0: Kalau ternyata tanda-tanda gunung meletus kan ada tuh, suhunya mulai berubah. Hewan-hewan perilakunya aneh apa segala macam. Itu kalau tahu kan, nanti bisa melakukan mitigasi bencana. Kalau nggak tahu ngeblank, ya bahaya. Begitu.
1: Iya. Ini mulai rada serius ya. Dan balik lagi bahwa orang-orang di era itu benar-benar tahu fasenya, prosesnya. Sampai akhirnya mungkin mereka bakal menyadari kami adalah orang-orang yang berada di akhir dari zaman ini. Sehingga kayak mulai ada persiapan nanti kalau mulai datang dan terasa ada hembusan angin, kita sudah siap mental.
0: Betul.
1: Kita sudah kayak sudah ada persiapan untuk mempertanggungjawabkan apa tanggung jawab sebagai seorang muslim di akhir zaman itu gitu.
0: Iya.
1: Cuma bagaimana dengan mungkin sempat tersebar rumor, barangkali ada yang pernah tahu, bahwa akhir atau umur umat Islam itu ada fasenya, ada masanya, bahkan ada tahunnya gitu. Sempat tersebar juga rumor bahwa itu di sekitar tahun 1500-an dan sekitar itu. Kalau

0: berita-berita seperti ini, bagaimana kita menyanggahnya, Ustaz?
1: Nah, memang tersebar berita, ya, akhir umur umat Islam itu 1500-an. Mm-mm. Atau angin itu akan muncul di tahun 1500-an.
0: Dan sekarang kita di 1446. Sebentar lagi.
1: Kurang berapa tahun tuh?
0: Yang jelas waktu itu kita udah meninggal.
1: 1446 berarti kurang.
0: Gak ada 100.
1: Kurang 5-4 tahun. Mm-mm. Yang belum nikah, ayo nikah segera.
0: Tapi jelas itu bukan berita yang betul kan?
1: Nah.
0: Karena dulu pun pernah kalau di Indonesia atau di negara modern sekarang, kiamat, dulu sempat ramai itu kiamat 2012 atau 2000 sekian gitu. Nyatanya ya itu hoak doang. Ya. Apakah ini levelnya sama seperti itu? Nah,
1: kalau yang kayak kiamat 2012, terus ada yang mengatakan 2012 gelap, itu kan ramalan. Mm-hmm. Itu udah kita skip, kita lewat.
0: Udah lewat fasenya.
1: Itu bukan apa, itu ramalan dari dukun lah. Misalnya enggak perlu kita... Gubris. Nah, ada pun yang mengatakan 1500-an itu akhir umur umat Islam. Ini sebetulnya memang ada analisa sebagian ulama.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini yang menjadikan kita perlu menjelaskan hal tersebut. Jadi ini yang nyampaikan tuh ulama, bukan kaleng-kaleng. Itu Imam As-Suyuti rahimahullah. Jalaluddin As-Suyuti. Bahkan Imam Suyuti itu menulis sebuah risalah singkat terkait hal tersebut dalam bahasa Arab. Ya, judulnya Al-Kashaf An Mujawazati Hadhil Ummah Al-Alaf. Ada PDF-nya, ya, ada yang versi cetak mungkin agak jarang, tapi versi PDF-nya ada. Jadi ini risalah kecil yang menjelaskan tentang bahwa Imam Suyuti, kesimpulan besarnya bahwa Imam Suyuti menjelaskan bahwa umur umat Islam ini yang nanti diprediksikan bahwa akhirnya dengan angin itu muncul, itu mendekati 1500-an. Itu ada analisanya, ada alasannya. Ya, cuman ini, ya, waktunya udah mau habis ya. Jadi kalau dijelaskan agak panjang, tetapi intinya bahwa itu adalah analisa dari beliau, ya, hanya analisa, dan ini sudah dibantah oleh para ulama yang lain.
0: Oh, sudah dibantah,
1: sudah
0: ya?
1: Dibantah.
0: Artinya teori
1: yang
0: itu sudah
1: ulama.
0: Oke, artinya teori itu sudah tidak diterapkan dan tidak diterima itu.
1: Ya.
0: Karena kalau kita hitung-hitungan, Sa, kalau di angka 1500, sementara tadi yang disebutkan Dajjal dan fasenya itu kan di 40 tahun, satu hari pertama itu seperti satu tahun, dan seterusnya. Kalau dihitung-hitung, dikalkulasi, kayaknya harusnya sekarang udah mulai tanda-tanda dong.
1: Nah, iya, begitu.
0: Untungnya itu sudah dibantah dan sudah dimentahkan ya teorinya. Iya.
1: Jadi, sedikit ya kita persingkat bahwa Imam Suyuti rahimahullah beliau menjelaskan di antara statement-statement beliau, anna muddatad dunya sab'atu alafi sana. Dunia ini usianya 7000 tahun. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itsa fi awakhiril alfi as-sadisah. Itu diutus di akhir-akhir di tahun 6000-an, jadi 1000 yang ke-6.
0: Oke,
1: okay. Akhir. Jadi apa namanya? Beliau menganalisa, dan intinya beliau menjelaskan di antara statement beliau juga, la yumkinu an takunal muddatu alfan wa khamsami'ati wa khamsami'atin aslan. Ya. Nah, ini yang jadi kontroversi. Jadi beliau menjelaskan tidak mungkin, ya, bahwa umat ini bisa lebih dari 1500 tahun.
0: Wah, kata-katanya tidak mungkin gitu.
1: Ya. Sebetulnya ada analisa, cuman dibantah. Analisanya begini. Jadi, ya, di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ini hadisnya sahih. Riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi menjelaskan, "Matsalukum wa matsalu ahli kitabaini kama matsali rajulin istajara ujara'a permisalan kalian dan dua ahli kitab sebelumnya, Muslim, Yahudi, dan Nasrani, itu seperti orang yang nyewa para pegawai. Ya. Fakola, maka orang itu bilang kepada tiga pegawai ini, man ya'malu li min ghudwatin ila nisfin nahar. Siapa yang bekerja untukku dari awal pagi sampai siang. Ala qiratin, nanti aku kasih imbalan satu qirat. Fa'amilatil Yahud. Yahud kemudian mengamalkan. Jadi Yahudi itu dari pagi, ya, dari subuh sampai duhur itu Yahudi dapat satu qirat, bekerja. Ini okay. Ini permisalan tadi kan, permisalan umat Muslim dengan Yahudi Nasrani itu seperti ini. Ini saya bacain dulu hadisnya baru nanti kesimpulannya ya. Tsumma qala, kemudian orang tadi bilang lagi, man ya'malu li min nisfin nahar ila shalatil asri ala qiratin. Siapa yang mau bekerja untukku dari zuhur sampai asar, ya, aku kasih satu qirat juga. Jadi cerita ini orang ini butuh untuk menggarap sesuatu, menggarap lahan atau sejenisnya, pokoknya bekerja. Yahudi mau bekerja dari subuh sampai duhur, dikasih satu qirat. Nasrani di bekerja dari duhur sampai asar, dikasih satu qirat. Ya. Fa'amalatin nasoro, maka Nasrani mengamalkan yang tadi, duhur sampai asar. Thumma qol, kemudian orang tadi berkata lagi, man ya'maluli minal asri ila antaghiba syamsu ala qirataini. Nah, ini siapa yang mau bekerja untukku dari asar sampai maghrib, aku kasih dua qirat, berarti dua kali lipatnya yang
0: siang, pagi sama pagi siang, sama siang sama sore.
1: Nah, begitu. Nabi menjelaskan, fa'antum hum, antum itulah yang Muslim itu, yang bekerja dari asar sampai maghrib, dapat ujrohnya atau dapat fee-nya dua kali lipat dari Nasrani, dan dua kali lipat yang bekerja dua lebih lama waktunya. Duhur asar, duhur sampai asar, dengan asar sampai maghrib kan kurang lebih sama. Ini Muslim dapat dua kalinya dari waktu Nasrani yang sama. Dan dapat dua kalinya dari Yahudi, padahal Yahudi kerjanya dua kali lipatnya Muslim. Ada gambaran?
0: Iya, iya.
1: Nah, ibarat gini. Yahudi dari subuh sampai duhur 100 ribu. Misal ini ya, misal gampangnya ya. Nasrani bekerja dari duhur sampai asar 100 ribu. Lah Muslim dari asar sampai maghrib 200 ribu.
0: Waktunya lebih sedikit.
1: tapi dua kali lipat.
0: Dua kali lipat hasilnya.
1: Nah, oke, ada gambaran, bisa ikuti ya. Saya lanjut ya. Fakutibatil Yahudu wa Nasoro. Akhirnya Yahudi Nasrani ini komplain, marah.
0: Nggak terima dong.
1: Nggak terima. Fakolu. Mereka mengatakan, malana aksaru amalan. Kok bisa kami itu lebih banyak amalnya? Wa akolla atoan. Kok bisa bayarnya kok lebih sedikit? Kola, maka yang mempekerjakan tadi, bosnya atau mandornya bilang, hal nakostukum min hakikum. Ya, hanakostukum min hakikum, apakah aku mengurangi hak kalian? Ditanya balik, tadi kan perjanjiannya subuh sampai duhur satu qirat, dikasih beneran nggak? Iya. Tadi perjanjian yang kedua duhur sampai asar satu qirat atau 100 ribu misalnya ya.
0: Dan setuju aja. Enggak?
1: Iya. Kenapa, masalahnya apa? Ayo. Udah gak bisa komplain sesuai dengan
0: kesepakatan
1: kan. Kalau mereka menjawab, lah yaudah, tidak ada yang hak yang dikurangi. Berarti kan udah sesuai. Nah, kemudian dijawab, fadhalika, qala fadhalika fadli utihi man asya. Nah, itulah ibaratnya bos tadi atau mandor tadi mengatakan, itulah istilahnya kemuliaanku yang aku berikan atau keistimewaanku yang aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Bos mau ngasih karyawan bonus kepada kan bebas.
0: Hak-haknya dia.
1: Haknya bos yang punya duit.
0: Gak bisa diatur.
1: Gak bisa

0: diatur. Begitu kan? Nah, ini hadis ini paham ya, duhur subuh sampai duhur satu kirot, duhur sampai asar satu kirot. Ini Yahudi Nasrani. Muslim asar sampai maghrib dua kirot. Nah, ini yang menjadi landasan. Ini menjadi landasan Imam Suyuti dan yang lainnya yang berpendapat umur umat Islam itu enggak lebih dari 1500 tahun. Mm-hmm. Kenapa? Karena begini. Ini dikiaskan kepada usia. Yahudi dari mulai apa namanya? Bani Israel mulai dari zaman Nabi Yakub alaihissalam sampai muncul Nabi Isa itu diperkirakan 2000 tahun. Nasrani dari Nabi Isa muncul sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 600 tahun. Nah, berarti kan tinggal sisa nih 2000 kurangi 600 jadi 1400. Mentok maksimal 1500. Itu landasan pemikirannya. Ya. Landasan pemikirannya. Ada gambarannya?
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, kalau secara ilmiah, oh iya betul juga ya. Namun dibantah oleh ulama-ulama yang lain bahwa hadis ini bukan menunjukkan usia, tapi gambaran bagaimana umat Islam beramal dengan amalan yang waktunya sedikit atau batas waktunya sedikit, tapi dapat pahala yang lebih besar dari Allah Ta'ala. Dua kali lipatnya Nasrani, empat kali lipatnya Yahudi. Itu maksudnya. Ada gambarannya?
1: Okay, ya, ya.
0: Yang jelas, mau 1500 tahun atau lebih dari itu, kita sudah di akhir zaman. Jadi harus siap-siap. Yang belum nikah, segera nikah. Kok begitu? Maksudnya bagaimana kita persiapkan amal soleh di akhir zaman ini. Begitu.
1: Ya, pada akhirnya semua yang kita bahas itu entah kita ngerasa akhir zaman itu dekat ataupun jauh, semua pembahasan kita mengarahkan pada sebuah warning, sebuah peringatan. Oh, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak ngerti dan tidak terlalu tahu, bahkan kurang dari amalan-amalan ibadah kita. Padahal semua itu akan dipertanggungjawabkan pada waktunya nanti. Ya. Bagi Ustaz, tanpa terasa kita sudah hampir banget berada di akhir dari pertemuan kita.
0: Habis ya.
1: Mungkin dari apa yang sudah kita bahas tadi, ada sedikit nasihat atau saran ataupun masukan agar kajian kita bisa lebih bermakna, Ustaz.
0: Taib, di akhir momen ini bahwa nasihat saya pribadi, terutama untuk saya pribadi terlebih dahulu dan kepada kaum muslimin, bahwa kita sudah hidup di akhir zaman, sudah dekat dengan hari kiamat dan semakin dekat, tanda-tandanya sudah banyak. Dan baru saja kita bahas tentang akhir dari umur umat Islam, bahwa umat Islam ini akan berakhir ada masanya. Walikulli umatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ada ajal secara umum, ada ajal secara khusus, itu personal kita. Kita enggak tahu ajal kita kapan datang. Makanya ayo kita persiapkan diri. Secara umum kita sudah di akhir zaman. Dan secara khusus kita enggak tahu ajal kita kapan datangnya. Kita persiapkan dengan amal soleh sebaik mungkin. Tingkatkan ketakwaan. Dan jangan lupa terkait masalah ilmiah. Saya nasihatkan kepada kaum muslimin. Ayo pelajari tentang hadis-hadis atau hal-hal terkait akhir zaman. Karena kita sudah di akhir zaman. Agar kita semakin waspada dan hati-hati. Mungkin itu saja. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kamar 7 dan lainnya.
4: SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Sebelum kita tidur, hendaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara kita menjajarkan kedua telapak tangan kita, kemudian meniupnya, lalu dibacakan surat Al-Ikhlas.

0: Kedua telapak tangan tadi diusapkan ke tubuh yang dapat dijangkau dengannya, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu, membaca ayat kursi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Barang siapa yang membacanya ketika akan tidur, maka ia akan senantiasa dalam lindungan Allah. Syaitan tidak akan mendekatinya hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian disusul membaca surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Dengan namamu, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun darinya. Apabila engkau menahan ruhku atau mewafatkannya, maka berilah rahmat padanya. Tapi, apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah ia, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang solih.

0: اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan diriku dan Engkaulah yang mematikannya. Mati dan hidupnya hanya karenamu. Apabila Engkau menghidupkannya, maka peliharalah ia. Apabila Engkau mematikannya, maka ampunilah ia. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan lahir batin, dunia dan akhirat.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak. Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak. Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, hindarkanlah aku dari siksaan-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu, ya Allah, aku mati dan hidup. Setelah itu, membaca kalimat Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang mengucapkan doa ini ketika berbaring dari tempat tidur, maka doa itu lebih baik baginya dari seorang pembantu.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'azim.

0: minal faqr.
1: Ya Allah, Rabb yang menguasai langit yang tujuh, Rabb yang menguasai arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, Zat yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, yang menurunkan kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya. Ya Allah, engkaulah yang pertama. Tidak ada sesuatu pun sebelummu. Engkaulah yang terakhir. Tidak ada sesuatu pun setelahmu. Engkaulah yang zahir. Tidak ada sesuatu pun di atasmu. Dan engkaulah yang batin. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangimu. Lunasilah utang kami dan berilah kami kekayaan hingga terlepas dari kefakiran.

0: Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan, memberi kami minum, mencukupi kami, dan memberi tempat tinggal. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan siapa yang memberi kecukupan dan tempat tinggal.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Pencipta langit dan bumi, Rob yang menguasai segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadai dengan benar selain engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku dan kejahatan syaitan dan bala tentaranya, atau aku berbuat kejelekan pada diriku, atau aku menyeretnya kepada seorang muslim.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan diriku kepadamu karena sangat ingin mendapatkan rahmatmu dan karena takut terhadap siksamu. Tidak ada tempat perlindungan dan keselamatan dari siksamu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang membaca doa ini, apabila engkau meninggal dunia di waktu tidur, maka engkau meninggal dunia di atas fitrah atau agama Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Barang siapa mengucapkannya di pagi hari, maka ia akan dipelihara dari godaan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya di sore hari, maka ia akan dipelihara dari gangguan jin hingga pagi hari. Dikeluarkan oleh Al-Hakim.

0: أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali, pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
2: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
3: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
3: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaika an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku.

0: dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Barang siapa yang mengucapkannya pada pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada hari itu, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mengucapkannya pada sore hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada malamnya, maka ia akan masuk surga.
2: Rawahul Bukhari.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma istur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahaadah, faatiras samawati wal ard, rabb kulli syai' wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dibaca pagi dan sore tiga kali. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui.
1: Barang

0: siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pula pada waktu sore, ia tidak akan terkena bahaya apapun.
1: Rawahu Ibnu Majah.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
3: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Barang siapa yang mengucapkannya sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu sore, pasti Allah akan ridho kepadanya di hari kiamat nanti.
1: Rawahu Ahmad.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghif, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
3: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
3: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
3: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
3: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Barang siapa membacanya 100 kali dalam 1 hari, maka sama nilainya dengan membebaskan 10 orang budak. Selain dituliskan baginya pahala 100 kebajikan dan dihapuskan darinya 100 kesalahan, dan ia juga akan dilindungi dari godaan syaitan pada hari itu hingga sore hari. Tak seorang pun yang bisa mengamalkan amalan yang lebih baik dari itu, kecuali orang yang melakukannya dengan lebih banyak lagi.
1: Rawahul Bukhari wa Muslim.
2: Subhanallah wa bihamdi, adad khalqi, warida nafsi, wazinata arshi, wamidada kalimati. Subhanallah wa bihamdi, adad khalqi, warida nafsi, wazinata arshi, wamidada kalimati. Subhanallah wa bihamdi, adad khalqi, warida nafsi, wazinata arshi, wamidada kalimati.
3: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arshnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, warizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
3: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu.

0: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi satu kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istahwadz

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lainnya.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Sejuknya pagi menenteramkan hati. Hadirnya ilmu hilangkan ragu. Bersama kami menyongsong ridho ilahi dalam kajian Embun Pagi. Selamat mengikuti.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Kerabat muslim, alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam di radio kesayangan kita semua. 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami. Nah, kerabat muslim, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita akan kembali ikuti program Embun Pagi, yang mana akan disampaikan oleh Ustadz Aminur Baita Fidullah Ta'ala, dalam pembahasannya yang berjudul Semangat Berjuang Mencari Rizki, yang mana kajian ini membahas mengenai pentingnya bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Kajian ini mengajarkan sikap tawakal, kejujuran, kesabaran, dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup, serta mengingatkan bahwa setiap rezeki telah diatur oleh Allah namun tetap harus dijemput dengan ikhtiar yang baik dan penuh semangat. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan hari ini bersama Sai Academy.

dan juga kaum muslimin yang turut dalam menyaksikan program ini di ANB Channel. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bareng-bareng belajar, dan insyaallah nanti kita akan berbicara tentang semangat dan berjuang dalam mencari rizki. Pertama, kami haturkan jazakumullah khairan kepada Sai Academy yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa ikut belajar di sini. Dan kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaraknya berbagai macam program akademi-akademi online yang bermunculan banyak sekali. Ada HSI Academy, ada Sai Academy yang baru saja launching, ada IFA Academy, Islamic Family Academy, kemudian ada akademi-akademi yang lain, ada Rumaiso Academy, dan alhamdulillah di ANB sendiri ada ANB Academy. Dan kita berharap semoga dengan semaraknya belajar-belajar online semacam ini memberi kesempatan bagi kaum muslimin untuk bisa mengenal agamanya lebih sistematis dan lebih terarah, lebih komprehensif, sehingga tidak hanya sebatas bermodal kajian umum, tapi sudah siap untuk menerima materi secara berurutan. Saya akademi sendiri, saya sudah sering mendapatkan informasi, dan saya dengan Ustadz Ahmad Ansori termasuk sering membicarakan masalah beberapa kurikulum dalam dunia pendidikan yang sama-sama kita bangun. Beliau termasuk salah satu di antara pemateri di ANB Academy, dan di kesempatan kali ini saya diajak beliau untuk bisa bergabung bersama teman-teman yang ada di Sai Academy. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah jadikan usaha kaum muslimin ahlu sunnah, terutama para asatidah dan dai-dai Indonesia yang mengembangkan program akademi online, semakin diberkahi oleh Allah, dan Allah datangkan kebaikan baik bagi para penyelenggara maupun bagi kaum muslimin yang lainnya. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang membangun semangat untuk mencari rizki. Saya kira kalau mencari rizki, hampir semua orang punya semangat untuk itu. Punya semangat dalam arti dia ingin mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Bahkan di antara mereka ingin gimana caranya biar kerja sedikit tapi hasilnya banyak. Karena secara naluri orang punya rasa cinta terhadap dunia. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, man humani la yashba'an. Ada dua orang yang semangat dalam mencari sesuatu yang tidak pernah kenyang. Salah satunya adalah orang yang mencari dunia. Mereka yang nyari dunia akan terus mencarinya. Sampai digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahabin, la bataga thalithahuma." Andaikan manusia itu punya dua lembah isinya emas. Dia sudah punya dua lembah isinya emas. La bataga thalithahuma, dia pasti akan mencari yang ketiga. Wama mala'a jaufa bani Adam, dan tidak ada yang bisa memenuhi perutnya bani Adam, tidak ada yang bisa membuat puas manusia, illa turab, kecuali tanah, alias mati. Sehingga kerja manusia untuk mencari harta itu dilakukan terus menerus sampai dia mati, karena cintanya mereka terhadap harta. Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan manusia itu terhadap al-khair, terhadap harta, mereka sangat mencintai. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Terhadap harta mereka sangat mencintai. Karena itulah dalam masalah mencari harta, dalam masalah mencari rizki, dalam masalah bekerja, syariat tidak sebatas memberikan motivasi, tapi lebih kepada mengarahkan agar mengikuti aturan. Karena kalau sebatas motivasi, mereka sudah punya motivasi. Mukmin punya motivasi untuk mencari dunia, orang kafir juga punya motivasi untuk mencari dunia. Hampir semua orang secara naluri bawaan dirinya, dia punya motivasi untuk mencari dunia. Dan mereka berbangga-bangga dengan kehidupan dunia. Wa farihu bil hayati dunya, wa ma hayatul dunya illa mata. Mereka berbangga-bangga dengan kehidupan dunia, wa mal hayatul dunya illa mata, padahal kehidupan dunia hanyalah kenikmatan sementara. Di posisi inilah, ketika kita berbicara masalah motivasi, kita paham bahwa
Motivasi yang dimaksud adalah motivasi untuk mengambil harta dengan cara terhormat. Bukan sebatas mengambil harta. Bukan sebatas mencari harta. Karena kalau sebatas mencari harta, baik muslim maupun kafir sama-sama mencari harta. Gak ada bedanya. Baik orang taat maupun ahli maksiat sama-sama mencari harta. Tapi motivasi yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan diri ketika mencari harta. Menyesuaikan diri yang dimaksud adalah jangan sampai saat Anda mencari harta, Anda mengambil dengan cara yang dilarang. Tayyib. Dan sebelum kita bicara ke sana, terlebih dahulu kita akan perkenalkan mengenai tingkatan harta. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu bahwasanya berkaitan dengan harta ada yang dihalalkan oleh Allah dan ada yang diharamkan oleh Allah. Allah yang menciptakan dan Allah berhak yang menetapkan aturan. Saya ulang, Dia yang menciptakan dan Dia berhak untuk menetapkan aturan. Di antara aturan itu ada bagian harta yang Allah halalkan dan ada yang Allah haramkan. Lalu kenapa Allah ciptakan kalau itu haram? Sebagai ujian bagi hambanya. Sebagaimana ketika seorang mengerjakan soal, dia dikasih pilihan jawaban. Ada pilihan jawaban 1, A, B, C, D, E. Dari sekian pilihan jawaban itu, yang benar cuma 1. Kenapa si pembuat soal memberikan pilihan jawaban yang salah kalau memang itu gak boleh dipilih? Kurang lebih demikian. Maka orang bisa mengatakan, yaitu tujuannya dalam rangka untuk menguji dia. Jawaban mana yang akan dia pilih? Ada barangnya orang mungkin mempertanyakan, kenapa Allah ciptakan babi? Kalau emang babi itu Allah haramkan. Itulah ujian. Allah ciptakan hewan yang halal dan Allah juga ciptakan hewan yang haram. Ada makanan yang halal dan ada makanan yang haram. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan babi kalau itu diharamkan? Manusia kemudian dikasih pilihan, kamu mau milih yang mana? Yang ini gak boleh diambil, gak boleh dikonsumsi, yang ini boleh dikonsumsi. Sebagai konsekuensi dari ujian, maka dia akan mengambil yang dihalalkan oleh Allah. Bagi mereka yang beriman dan mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita bisa memahami keberadaan harta haram yang ada di muka bumi ini hakikatnya adalah ujian bagi hamba. Ujian bagi hamba. Sebagaimana tadi orang mengerjakan soal ujian, di situ ada pilihan, beberapa pilihan jawaban A, B, C, dan B, E. Kenapa si pembuat soal membuat pilihan jawaban yang salah? Sementara dia tahu yang benar cuma 1. Anggaplah yang benar E. Ini ngapain dia naruh A, B, C, D, jebak orang? Apa mau menyalahkan, mau menjebak orang biar dia salah? Pilihan jawaban yang salah lebih banyak. Contohnya demikian. Dan orang akan bisa memberikan jawaban, itulah fungsi ujian. Kalau enggak kayak gitu, dari mana dia bisa tahu kalau orang ini lulus atau tidak? Tayyib. Dari sinilah seorang hamba ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa aturan, maka ada konsekuensi bagi mereka yang lulus ujian akan diberi balasan yang baik dan sebaliknya. Dan kita mohon kepada Allah semoga Allah taala berikan kita hidayah dan taufik agar kita bisa lulus ujian. Baik, ini yang pertama, pembagian harta dilihat dari statusnya, ada yang halal, ada yang haram. Selanjutnya, kita fokus pada harta halal. Harta halal ternyata tidak satu tingkatan. Ada harta halal yang bermartabat dan ada harta halal yang kurang bermartabat. Dan kita dimotivasi untuk mencari harta halal yang bermartabat. Karena ketika kita mencari harta yang bermartabat, maka harta yang kita miliki akan lebih terhormat. Seperti apa harta bermartabat dan harta yang tidak bermartabat itu? Kita tinggalkan yang haram, kita fokus pada yang halal. Harta bermartabat yang halal adalah harta yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa, Pak? Nabi sallallahu alaihi wasallam memujinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam sebut itu sebagai harta terbaik. Coba kita tampilkan hadis ini. Di antara Bapak Ibu barangkali sudah pernah mendengarkan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Hadisnya riwayat Bukhari. Ma akala ahadun ta'aman qattu
khairan min ayyak

ula min amaliyati. Tidak ada makanan yang dikonsumsi oleh seseorang yang lebih baik dibandingkan makanan yang dihasilkan dari kerja pribadinya. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihissalam kana ya'kulu min amaliyati. Dan sesungguhnya Nabi Dawud alaihissalam, beliau makan dari hasil kerja tangannya. Masyaallah. Padahal beliau seorang raja. Sehingga beliau tidak makan dari hasil upeti, dari hasil jizyah, apalagi pajak dari rakyatnya. Tapi Nabi Dawud alaihissalam makan dari kerjanya. Dan ini dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sebut ini sebagai harta terbaik yang dimakan oleh seseorang. Dalam hadis yang lain dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, pernah ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayul kasbi athyab?" Ya Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik? Coba kita lihat di sini. Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qila ya Rasulullah, ayul kasbi athyab?" Ya Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling thayyib? Paling thayyib artinya paling baik. Sahabat ini bertanya pada tingkatan kerja yang pendapatannya paling bagus. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Pekerjaan yang paling thayyib adalah ada dua di sini. Pertama, hasil dari jerih payahnya. Lalu dia dapat upah. Itulah karyawan. Yang kedua, wa kullu bai'in mabrur, keuntungan dari transaksi yang mabrur. Itulah pengusaha. Dan secara umum sumber pendapatan manusia cuma dua itu. Kita kalau perhatikan di tengah masyarakat, sumber pendapatan manusia hanya ada dua, jual jasa atau jual barang. Ada dua ini. Kalau dia jual barang, berarti dia mendapatkan margin, keuntungan. Keuntungan, di sini dia mendapatkan upah. Ini bagian pertama yang dipuji Nabi SAW. Dia bekerja dengan hasil keringat pribadinya. Atau kullu bai'in mabrur, keuntungan dari transaksi yang mabrur. Tayyib. Selanjutnya, dalam posisi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayyul kasbi athyab, sumber pendapatan yang paling thayyib. Paling thayyib artinya paling baik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pilihan yang paling tinggi tingkat halalnya. Dan beliau sebutkan harta yang halal yang paling baik adalah hasil kerja pribadi, bukan hasil meminta, bukan dari hadiah, bukan dari warisan, tapi hasil kerja pribadi. Nah, sebaliknya di sana ada harta halal yang kurang bermartabat. Kita tulis di sini, harta halal. Ada yang bermartabat, ada yang kurang bermartabat. Kenapa disebut kurang bermartabat? Karena disebut oleh Nabi SAW dengan istilah khabith. Khabith. Kata khabith dalam Al-Quran bisa maknanya haram, bisa maknanya harta yang buruk. Contoh khabith yang maknanya haram, firman Allah Subhanahu wa Taala, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Sifatnya Nabi Muhammad SAW yang Allah sebutkan di surat Al-A'raf. Dan itu merupakan sifat yang disebutkan dalam Taurat dan Injil. Kita menuju surat Al-A'raf. Di surat Al-A'raf ayat 157, Allah menyebutkan tentang sifat Nabi Muhammad SAW. "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith."
orang-orang yang mereka bertakwa.

kepada Allah adalah mereka yang mengikuti sang Rasul, sang Nabi yang ummi, yang mereka jumpai tertulis indahum fit Taurat wal Injil, dalam Taurat dan Injil yang mereka miliki, yaitu ahli kitab. Bagaimana sifat Nabi terakhir itu yang disebutkan dalam Taurat dan Injil? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan yang thayyib, dan wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan yang khabith. Khabith di sini maknanya haram. Baik. Sehingga kata khabith bisa artinya adalah haram. Bisa makna yang kedua tercela, atau yang derajatnya buruk, tapi tidak sampai haram. Tidak sampai haram. Contohnya apa, Pak? Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan bimbingan bagi para hambanya ketika berinfak. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. Anda lihat di baris yang ketiga, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ. Wala tayammamu, janganlah kalian secara sengaja memilih al-khabitha minhu, yang buruk di antara harta itu. Al-khabith, yang tercela, yang buruk, di sini maksudnya adalah harta yang kurang bermartabat. Misalnya makanan sisa yang sudah enggak doyan, kemudian harta-harta sisa yang sudah enggak doyan, itu disebut oleh Allah Ta'ala dengan al-khabitha. Maka khabith di sini artinya bukan sesuatu yang haram. Baik. Nah, Nabi SAW menyebutkan ada harta halal tapi khabith. Contohnya tadi, janganlah kalian secara sengaja mengambil harta yang khabith untuk kalian sedekahkan. Dan salah satunya ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, wa ujratul hajjam khabithun. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang upah tukang bekam. Beliau mengatakan, ujratul hajjam khabith, upah tukang bekam itu khabith. Kita lihat di sini. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, kasbul hajjam khabith, pendapatan tukang bekam itu khabith. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan, syarrul kasbi, sumber pendapatan yang paling buruk. Pertama, mahrul baghi, maharnya pelacur, bayaran yang diberikan ke pelacur. Thamanul qalbi, yang kedua thamanul kalbi, hasil penjualan anjing. Yang ketiga, wa kasbul hajjam, hasil upah tukang bekam. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an kasbil hajjam, upah tukang bekam. Dalam arti ketika itu dijadikan sebagai sumber pendapatan, maka masuk pada kategori sebagai sesuatu yang khabith. Baik, dari sinilah kita bisa lihat bahwa ada harta yang kurang bermartabat yang disebut dalam syariat dengan khabith. Sehingga ada harta yang dipuji oleh Nabi SAW dan itulah harta bermartabat, dan ada harta kelas di bawahnya dan ada harta yang kurang bermartabat. Tentu sebagai muslim kita kejar bagian yang ini. Jadilah hamba yang berusaha untuk mencari harta bermartabat. Tayyib. Selanjutnya, ada beberapa rambu dalam mencari harta. Yang pertama, Nabi SAW menyarankan agar mencari harta itu dalam posisi tidak bernafas.

nafsu, tidak bernafsu. Sehingga kalau nyari harta, carilah harta dengan cara yang sopan, ya, yang nyaman, tidak menggebu-gebu, tidak terlalu bernafsu. Kita bisa lihat dalam hadis begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bi isyrafin wa hala." Nasihat yang pernah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Hakim bin Hizam. Hakim bercerita, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani." Aku pernah minta harta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memberiku. Beliau memberiku harta. Thumma sa'altuhu fa'atani. Kemudian aku minta lagi dan beliau kasih lagi. Thumma sa'altuhu fa'atani. Dan aku minta lagi kemudian beliau kasih lagi. Padahal Hakim bin Hizam termasuk orang yang berkecukupan. Tapi ketika minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih, minta lagi dikasih, minta lagi dikasih. Thumma qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Hakim, wahai Hakim. Inna hadzal mal, sesungguhnya harta ini khadiratun hulwun, hijau dan manis." Hijau melambangkan sedap untuk dipandang. Manis melambangkan enak untuk dirasakan. Faman akhadahu bisakhawati nafsin, siapa yang mengambil harta bisakhawati nafsin, dengan perasaan sakhawah. Sakhawatu nafsin artinya tidak terlalu bernafsu, tenang, nyantai, tidak ada ketakutan untuk kehilangan. Kadang ada sebagian orang yang demikian ketakutan ketika kehilangan harta. Burikalahu fihi, maka akan diberkahi keberadaan hartanya. Waman akhadahu bi isyrafin, namun siapa yang mengambil harta bi isyrafi nafsin, dengan terlalu bernafsu, lam yubarak lahu fihi, maka hartanya tidak akan diberkahi. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba, seperti orang yang makan tapi enggak pernah kenyang, makan terus. Mungkin dia bisa mendapatkan dalam jumlah yang banyak saking serakahnya, dapat banyak tapi enggak ada manfaatnya. Wal yadul ulya khairum minal yadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang ngasih lebih baik daripada yang menerima. Ketika Hakim mendapatkan nasihat semacam ini, maka Hakim bin Hizam mengatakan, "Ya Rasulullah, walladhi ba'athaka bilhaq, demi zat yang telah mengutus anda dengan membawa kebenaran. La azra'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya." Aku tidak akan pernah untuk minta kepada siapapun setelah kejadian ini sampai aku mati. Fakana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hingga suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yad'u Hakiman, beliau mengundang Hakim bin Hizam, liyu'tiyahul ata, untuk diberi hadiah oleh Abu Bakar. Faya'ba ayyaqbala minhu syai'an, tapi Hakim bin Hizam menolak untuk menerima speser pun. Masya Allah. Karena berpegang dengan komitmennya. Pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar ngasih sesuatu ke Hakim, tapi Hakim gak mau nerima. Karena beliau sudah berkomitmen tidak akan mengambil harta orang lain speser pun. Thumma inna Umar radhiyallahu anhu, demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, da'ahu, pernah ngundang Hakim, liyu'tiyahu, untuk diberi sesuatu. Fa'aba ayyakbalahu, namun Hakim bin Hizam menolak untuk menerimanya. Dan kehormatan seorang hamba itu jadi semakin naik statusnya ketika mereka zuhud terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Zuhud terhadap apa yang ada di tangan orang lain artinya tidak membutuhkan apa yang ada di tangan orang lain. Faqala, kemudian Umar mengatakan, "Ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin," ini ceramahnya Umar, "ushidukum ala hakimin, aku jadikan kalian sebagai saksi tentang Hakim, anni a'ridu alaihi haqqahu, aku tawarkan kepada beliau haknya, alladhi qasamahu Allahu lahu, yang Allah telah bagikan untuk beliau, fi hadzal fai', pada harta rampasan ini, fayaqba ayyakhudahu, dan beliau enggan untuk

darimanya. Fala yarza'u hakimun ahadan minan nasi ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tufiya. Sehingga hakim tidak pernah sama sekali menerima pemberian dari orang lain setelah dikasih nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tufiya, sampai hakim meninggal dunia. Baik, nah di sini tadi kita lihat bagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man akhadahu bi isyrafi nafsin lam yubarak lahu fihi. Siapa yang mengambil harta terlalu bernafsu tidak akan diberkahi, tapi siapa yang mengambil harta dengan sahawati nafsin, dengan jiwa yang lebih tenang, tidak terlalu bernafsu, tidak menggebu-gebu, tapi jiwanya lebih tenang, burikalahu fihi, itulah yang diberkahi. Baik, tentu kita berharap bisa seperti ini. Jadilah seorang hamba yang ketika mencari harta tidak terlalu bernafsu. Nah, selanjutnya, hindari sumpah dalam urusan dunia. Hindari sumpah untuk urusan dunia. Jangan sampai untuk urusan dunia kita bersumpah-bersumpah. Masya Allah. Jaga sumpah itu. Allah berfirman, wahfadzu aymanakum, jagalah sumpah kalian. Dan menjaga sumpah bentuknya adalah dengan cara tidak gampang bersumpah. Apalagi untuk hal yang sepele seperti urusan dunia. Karena itu Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang sahih tentang orang yang banyak bersumpah ketika berdagang. Kata beliau, al-halifu munafiqatun lisil'ah, mumhiqatun lilbarakah. Berikut hadisnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halifu munafiqatun lisil'ah. Sumpah itu bisa jadi memperlaris dagangan. Sehingga karena dia pakai sumpah, orang percaya. Mumhiqatun lil barakah, tapi bisa menghilangkan keberkahan. Sehingga walaupun dia bisa dapat duit banyak, tapi enggak berkah. Tidak banyak memberikan manfaat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Maka kita diajarkan hindari sumpah untuk urusan dunia. Demi Allah, ini harganya sekian, tadi sudah ada nawar sekian, pakai demi Allah. Enggak boleh. Hargai nama yang kau sebut ketika kau bersumpah. Kemudian yang ketiga, hindari sengketa. Hindari sengketa. Yang namanya sengketa tidak akan pernah ada rasa nyaman. Maka seperti kata pepatah, menang jadi abu, kalah jadi arang. Di posisi apapun ketika Anda bersengketa, pasti akan ada kerugian. Dan dalam urusan dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan agar kita tidak sengketa dalam urusan dunia. Sampai beliau memberikan jaminan. Ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah. Coba kita lihat di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah. Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga. Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, bagi siapa yang siap meninggalkan sengketa walaupun dia berada di pihak yang benar. Tapi dia milih daripada ribut, udahlah saya ngalah saja. Walaupun dia berada di pihak yang benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Dan Nabi SAW berikan jaminan akan mendapatkan rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan dusta meskipun dalam

0: wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana mazihan. Dan Nabi SAW memberikan jaminan akan mendapatkan rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi guyon. Jadi walaupun guyon dia tidak berdusta. Wa bi baitin fi alal jannah liman hasuna khuluquhu, dan Allah sediakan rumah di puncak surga, surga yang tinggi, bagi siapa yang akhlaknya mulia. Wallahu alam. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud. Sehingga intinya adalah bahwa kita diajarkan untuk mencari harta dengan cara yang lebih baik, yang lebih sopan, hindari sengketa dan seterusnya. Wallahu alam. Tayib. Mungkin itu sebagai gambaran yang bisa kita sampaikan. Dan tentu saja di sini kenapa Pak enggak menyebutkan yang halal ya? Tentu saja ini yang halal, tapi ketika mencari yang halal, bagian tiga ini juga perlu untuk ditanamkan. Jangan terlalu bernafsu ketika mencari harta. Yang kedua, hindari sumpah untuk urusan dunia, dan yang ketiga, hindari sengketa. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Amirul Rafa'il hafizahullahu ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan selanjutnya kita masuki sesi tanya-jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan fitur raise hand atau juga bisa menuliskannya di kolom chat. Dan kami ingatkan untuk bisa menjaga adab di dalam bertanya, diantaranya dengan mendoakan Ustaz, menggunakan bahasa yang baik, dan bertanya sesuai tema yang diangkat pada kesempatan hari ini. Monggo bagi para peserta yang ingin bertanya, kami persilakan. Mungkin kita kepada penanya secara langsung terlebih dahulu, kepada Abu Afzai, kami persilakan.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana ingin bertanya Ustaz Afwan sebelumnya. Jadi Ustaz bilang, jagalah barang siapa yang meninggalkan dusta, maka Allah akan bangunkan surga. Anda ingin bertanya Ustaz Afwan sebelumnya, bagaimanakah apabila kita berdusta untuk menutupi aib keluarga ataupun aib saudara kita Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz.
0: Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati dengan berdusta. Jauhi perbuatan dusta. Karena dusta bisa mengantarkan orang kepada tindakan kejahatan, dan kejahatan mengantarkan ke neraka. Karena biasanya orang kalau berdusta, dia akan melakukan kedustaan berikutnya terus seperti itu. Untuk menutupi kedustaan kemarin, dia berdusta berikutnya. Dalam rangka menutupi itu, sampai puncaknya dia berbuat jahat, sampai kemudian mengantarkan dia ke neraka. Waliyadubillah. Namun boleh enggak Pak sesekali berdusta karena ada maslahat di sana? Jika memang maslahatnya adalah maslahat yang bisa didapatkan dengan dusta, misalnya ini kalau tidak berdusta bisa bahaya. Wallahu alam, dalam hal ini mungkin seperti kejadian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Solusinya adalah gunakan tauriyah, menyampaikan sebuah kalimat yang dipahami berbeda dengan lawan bicara. Seperti Ibrahim alaihissalam ketika ditanya, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Setelah beliau menghancurkan berhala-berhala milik kaumnya, Ibrahim ditanya, "Apakah benar kamu yang melakukan tindakan ini wahai Ibrahim?" Apa jawab Ibrahim? "Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu yantiqun." Pelakunya adalah yang besar ini. Pelaku dari perbuatan itu adalah yang besar ini. Coba kalian tanya sama dia kalau dia bisa bicara. Maksudnya adalah, kalau kalian tanya sama mereka dan mereka bisa bicara, benar pelakunya yang besar ini. Tapi kan tidak mungkin mereka bisa bicara. Sehingga walaupun kalian tanya sejuta kali pun, mereka tidak akan bisa bicara. Berarti yang besar ini bukan pelakunya. Itu maksud dari tauriyahnya Ibrahim. Menyampaikan sebuah kalimat yang dipahami berbeda oleh lawan bicara. Nah mungkin itu yang bisa dilakukan

0: Jadi Anda kalau ingin menutupi aib keluarga, ya Anda bisa melakukan tauriyah jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, batasi, jangan sampai bercerita. Semakin Anda tidak bercerita, insya Allah semakin aman. Dan memang kita diajarkan kalau ada berita-berita yang kurang baik, sebaiknya dipendam dan tidak banyak diceritakan. Wallahu a'lam.
1: Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita masih kepada penanya yang ingin bertanya secara langsung kepada peserta atas nama Muhammad Nur Musyafa, kami persilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati Ustaz dan tim saya akademi serta seluruh kaum muslimin.
0: Amin. Waalaikum imithlin.
2: Soal Ustaz izin bertanya berkaitan dengan salah satu rambu dalam mencari rezeki, yaitu tidak nafsu dalam mencarinya. Terkadang jika misalnya saya pribadi ketika alhamdulillah mendapatkan yang mungkin keuntungan atau yang cukup banyak, itu seperti pas pertama kali mendapatkannya tuh mungkin ada rasa seperti itu, Seth, dan ingin diobati gitu. Jadi kayak pengen ketika mendapati seperti itu tuh kayak rasanya pengen biasa aja. Itu bagaimana ya, Seth, ya agar tidak seperti itu? Jadi ketika mendapatkan, khususnya ketika mendapatkan yang besar, jadi tidak di hati itu tidak ada yang mengganjal gitu. Syukran wa jazakum.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Normalnya manusia memang demikian. Saat dia mendapatkan harta, dia bahagia, dia senang, dan itu bukti kecintaan dia terhadap harta. Rata-rata orang mengalami seperti itu, illa man rahimallah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Memang ada kondisi yang lebih bagus, yaitu ketika bertambahnya harta maupun berkurangnya tidak mempengaruhi batin, sehingga harta hanya ditaruh di permukaan, hanya ada di tangan tapi tidak ada di hati. Dan itu penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah bagaimana caranya agar orang bisa hidup zuhud. Ibnu Qayyim mengutip keterangan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang, ayakunu rajulu zahidan wa indahu alfu dinar, bisa enggak sih orang menjadi zuhud sementara dia punya tabungan sebesar 1000 dinar? 1000 dinar itu berapa, Pak? 4 1/4 kilogram emas. Masya Allah. Bisa enggak orang zuhud hidupnya sementara dia punya tabungan 1000 dinar? Maka kata Imam Ahmad, na'am, bisa. Ala syaritatin, tapi ada syaratnya. Alla yafraha idza zadat wa la yahzana idza naqasat. Dia tidak semakin bangga ketika hartanya bertambah, dan dia tidak sedih ketika hartanya berkurang. Masya Allah. Sehingga bagi dia keberadaan harta itu hambar. Ada harta, enggak ada harta, bagi dia sama saja. Kalau bisa seperti itu luar biasa. Pak, berat sekali. Ya sudah, ketika gitu keberatan, Anda berarti turunkan tensinya. Anda turunkan tensinya. Artinya, berkaitan dengan interaksi Anda terhadap masalah harta, jangan terlalu bernafsu, jangan terlalu menggebu-gebu, merasa bangga dan senang, sah-sah saja. Tapi tidak boleh terlalu bangga terhadap dunia. Wallahu a'lam.
1: Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Aminur Bait hafizahullah taala atas jawabannya. Kemudian kita izin beralih kepada pertanyaan yang masuk di kolom chat ya, Ustaz.
0: Silakan.
1: Baik, dari peserta atas nama Wahyu Hendra. Bismillah, assalamualaikum Ustazi. Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai muslim sudah berupaya maksimal dalam mencari rezeki yang halal, namun hasilnya standar atau biasa-biasa saja? Misalkan jualan, alhamdulillah dapat keuntungan misal 100 ribu. Dan bagaimana hubungan antara menerima ketentuan Allah dalam masalah rezeki? Jazakumullah khairan Ustaz.
0: Sudah berjuang tapi hasilnya biasa-biasa saja. Masya Allah. Yang dimaksud biasa saja itu gimana? Apakah ketika angkanya di bawah 300 ribu itu biasa? Atau bagaimana? Ya Pak, saya boleh sebut ya baru uang yang apa? Yang bisa bunyi kalau nilainya 300 ribu ke atas.

0: tas per hari. Kalau kurang dari itu, ya biasa pak, biasa-biasa saja. Ya sudah, kalau demikian bisa dipertimbangkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang andaikan satu nikmat itu dicabut dari jasad kita, itu sudah menghabiskan seluruh harta yang kita punya. Orang misalnya mau pasang ring jantung, atau sakit A, sakit B, dan butuh untuk perawatan ekstra, maka mungkin dia akan menghabiskan seluruh hartanya. Sehingga Anda jangan hanya lihat dinilai uangnya, tapi lihatlah bahwasanya sudah banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun kadang kita kurang menyadarinya. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, tanamkan rasa syukur. Sedikit tapi cukup lebih baik daripada banyak tapi terbuang sia-sia. Sehingga nilai 100 ribu Anda syukuri, insya Allah ini nikmat yang besar dari Allah. Walaupun bisa jadi Anda berharap bisa lebih dari itu, namun hanya sekian kemampuan yang Allah berikan kepada Anda untuk menikmati harta, syukuri apa adanya. Masih banyak orang yang keadaannya di bawah Anda, yang mungkin dia tidak bekerja dan tidak mendapatkan sumber penghasilan. Wallahu a'lam.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian apakah masih bisa menjawab pertanyaan Ustaz?
0: Baik, mungkin satu lagi bisa.
1: Baik. Izinkan saya membaca pertanyaan dari kolom chat ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz Ami, tim saya, seluruh serta dan seluruh umat muslim selalu diberikan keberkahan.
0: Amin. Waalaikumsalam.
1: Bagaimana jika bekerja sebagai seorang pengacara atau advokat yang mana kerjanya sering mengurusi orang yang bersengketa, apakah termasuk pekerjaan yang harus dihindari? Jazakumullah khairan.
0: Penanya advokat atau bukan? Kalau penanya bukan advokat, mungkin pendekatannya akan berbeda. Tapi kalau penanyanya adalah seorang advokat, yang barangkali perlu dipertanyakan adalah apakah ada jaminan bahwasanya posisi Anda akan selalu membela kebenaran. Kalau iya, lanjutkan. Jika Anda membela kebenaran, dapat bayaran, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau kemudian gak pasti pak, kadang saya membela yang benar, kadang membela yang tidak benar, yang penting dia bayar. Sehingga kita akan selalu maju tak gentar membela yang bayar. Nah yang kayak gini gak boleh. Berarti bayarannya bisa dipastikan bayaran yang haram, karena dia mendapatkan bayaran dengan cara mendzalimi orang lain. Wallahu a'lam.
1: Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mungkin sebelum kita akhiri, barangkali ada closing statement yang ingin disampaikan Ustaz.
0: Ini ada yang bertanya. Kalau tadi disampaikan bahwa sumber pendapatan ada dua, jual jasa dan jual barang, bagaimana dengan investasi? Investasi kan Anda dapat bagi hasil, berarti bentuknya keuntungan. Sehingga tidak harus Anda sendiri yang bekerja, bisa juga titip modal kepada orang lain lalu dia yang menjalankan. Intinya ketika dia modal kemudian dapat bagi hasil, berarti itu adalah hasil dari keuntungan. Wallahu a'lam. Ada beberapa pertanyaan yang lain yang mungkin belum bisa kita singgung kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala memudahkan bagi kita untuk istiqomah dalam belajar. Dan Anda juga bisa turut serta dalam kajian-kajian online di ANB Channel. Barangkali cukup bermanfaat untuk dijadikan sebagai tempat diskusi. Termasuk tadi ada beberapa pertanyaan yang belum selesai, nanti bisa disampaikan di ANB Channel. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, demikian embun pagi hari ini. Semoga bisa mensejukkan hati dan memotivasi diri untuk meraih ridho ilahi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan

88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Murotal Pagi. Insyaallah 30 menit ke depan kita akan kembali menemani kerabat muslim sekalian dengan memutarkan murotal dari Syekh Mahmud Khalil Al-Husari di juz 21 surat Al-Azab ayat 1 sampai dengan 19. Di dalam ayat ini menjelaskan mengenai beberapa perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Pembatalan kebiasaan zihar dan pengangkatan anak yang biasa dilakukan pada zaman jahiliyah, pembatasan warisan hanya untuk kerabat, dan bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ibu bagi kaum mukminin sehingga patut dihormati.
6: A'udzu

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Aduh, Jan, apa nih maning sih bodol ya, Jan, Jan.
2: Loh, wong gari tiga bawa kan aku mong bengkel dewek.
1: Loh, wong bengkel dewek sih ngendi lah.
2: Nah, kaya sih, apa dikara menangi? Ahas, Wulunem, Telupitu, Berkah Motor, Kedung Menjangan, Purbalingga.
0: Ahas 8637 Berkah Motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis, turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original. Ditangani oleh mekanik-mekanik handal. Dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet, serta musola. Untuk booking servis, hubungi 0821-33-34-6667 Berkah Motor Purbalingga di Jalan Esparma nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah Motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah Motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas, wonge dewek. Setiap tahun bulan Dzulhijjah menyapa kita dengan ibadah kurban. Namun, pernahkah kita benar-benar merenung? Mengapa kita berkurban? Apakah ini hanya sekedar ritual tahunan yang berulang? Atau ada rahasia iman, ketakwaan, dan cinta yang mendalam di balik setiap tetesan darahnya?

0: temukan jawabannya dan persiapkan jiwa Anda menyambut bulan mulia.
1: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ikhlas dalam berkurban, antara lain di dalam firman-Nya yang kita hafal semuanya.
2: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah.
0: Hadirilah Tabligh Akbar Spesial Dzulhijjah. Mengapa berkurban? Bersama Ustaz Abdul Hasan LCMA Hafizahullah.
1: Qul inna salati, katakanlah salatku, sesungguhnya salatku, wa nusuki,
2: kurbanku, sembelihanku,
1: wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbil alamin.
0: Catat tanggalnya, Ahad, 24 Mei 2026, mulai jam 9 pagi sampai selesai. Bertempat di Masjid Manurul Ilmi, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Siapkan infak terbaik Anda. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
4: Sahabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Pagi. Di sesi yang kedua sekaligus sesi yang terakhir di Murotal Pagi ini, menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berhak diteladani, dan penjelasan tentang kejujuran kaum mukminin dalam jihad serta tanggungnya mereka di atas kebenaran. Semua ini ya sendiri dalam Al-Qur'an di juz 21 surat Al-Ahzab ayat 20 sampai dengan 35.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Setiap pengalaman adalah cerita. Berikut ini testimoni dari pengguna Walmah yang ingin berbagi manfaat yang ia rasakan.
1: Perkenalkan, saya Puspa dari Bekasi. Izin menyampaikan review mengenai Walmah. Saya punya suami yang menderita asam lambung sangat parah. Qadarullah, kami berkali-kali ke rumah sakit, ikhtiar berobat ke sana kemari, tidak ada yang cocok. Rasa dada terbakar, lemes, tidak bisa makan ya, mual, dada panas, nyesek. Bismillah, atas izin Allah, Allah pertemukan Walmah. Kami ikhtiar, kami mencoba membelinya. Waktu itu sekaligus dua, karena begitu kami yakinnya dengan produk ini sepertinya bagus. Alhamdulillah, ternyata dugaan saya betul. Suami saya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Suami saya sekarang sembuh, sudah bisa bekerja kembali. Dulu yang saya tidak punya harapan, kasarnya benar-benar putus asa. Sekarang, alhamdulillah, harapan itu datang kembali. Suami saya sehat, bisa berkumpul dengan keluarga. Insya Allah tidak kumat lagi. Walmah bagus banget, insya Allah sembuh.
0: Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 145. Sekali lagi, 0852 800 145. Sakit mah, Walmain aja. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air, dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
2: Nama Sutopo, dari Jawa Tengah, Semarang tepatnya. Sebetulnya saya baru sekali ini ikut umroh melalui Biro Hijrah Al-Fatih. Tapi kesan-kesan yang saya terima, yang saya rasakan cukup mengesankan. Bimbingan-bimbingannya, ustadznya, kemudian pelayanannya, dan juga semuanya humanis, sehingga kami merasa tidak canggung dan bisa menjalankan umroh dengan baik dari berangkat sampai sekarang mau pulang ke Semarang lagi. Alhamdulillah semuanya lancar.
0: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustaz Abdul Hasan LCMA.
3: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tadarus Ilmu Purbalingga.
0: Insyaallah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh

Ustadz Abdul Hussein LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-6688-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Peristiwa yang terjadi hari ini di Purbalingga dan sekitarnya segera akan kami kabarkan di Kabar 7. Kabar 7. Insani FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, kadang kita merasa terlambat. Padahal Allah tahu timing yang paling pas untuk kita. Rezeki tidak pernah salah alamat, ia datang di waktu yang paling tepat. Inilah kabar 7 untuk hari ini.
0: Kabar 7. Insani FM.
5: Kerabat muslim, Kapolres Purbalingga AKBP Anita Indah mengingatkan masyarakat agar tidak membiarkan anak-anak mengendarai sepeda listrik di jalan raya karena bisa membahayakan keselamatan. Himbauan tersebut disampaikan saat kegiatan patroli Kamtibmas yang dikemas dengan bakti sosial dan Jumat Curhat di Desa Karangpetir, Kecamatan Kalimana. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres bersama jajaran memilih melakukan patroli menggunakan sepeda motor dari Mapolres Purbalingga menuju lokasi kegiatan. Selain patroli, rombongan juga menggelar bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis hingga dialog langsung bersama warga. Kapolres Purbalingga Anita mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk mempererat komunikasi antara kepolisian dan masyarakat. Ia menambahkan, melalui program Jumat Curhat, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, keluhan maupun persoalan keamanan.